0: untuk angkatan udara kita.
1: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan karena minggu-minggu ini akan lebih stabil.
2: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bulete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya, Pak? Setiap hari?
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
2: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
3: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, kondisi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lagi bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
5: Terima kasih.
6: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
5: Yakin stabil.
6: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
2: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osa Bulete.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kasom Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama

0: Falcon, pesawat angkut VIP dan A400. Ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya, ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya, ya.
1: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema murur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
1: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
2: Musrid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrid Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murur dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
1: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
2: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
3: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur perlindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
2: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Saripul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.

0: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Banyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
1: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum panggil ini, ya sekarang kalau masuk satu saja, mungkin nanti tiba di buka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kalau 39 ini memang tidak minat, ya sama haji, jadi hanya transit saja, tidak minat, terus langsung menuju bandara, langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari, langsung mengikuti haji, jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses pencahaji.
0: Ahmad Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Istamiyati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
3: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
4: Ya, ada jemaah-jemaah yang yang suka diperbolehkan dari yang akan ke Saudi, ada barang-barang yang boleh dibawa, maksudnya semacam yang tadi karena memang tidak boleh dibawa.
3: Baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara El Sultan Mahmud Tadarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
5: Laporan khusus.
6: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
7: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
6: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
8: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
6: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini ini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
9: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
6: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Denny Prakoso menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
10: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
6: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
11: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
12: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu. Karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
13: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak kepada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB khususnya Dewan Keamanan dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Balik ke dunia olahraga di mana pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA V-League 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih mendengarkan komentar dan opini Anda, Kopi Anda, di Pro 1 RR Palu, kanal inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RR Palu, kanal informasi dan inspirasi, kita baru saja mendengarkan warta berita sentral berjaringan dengan Pro 3 RR Jakarta. Dan kita akan melanjutkan kembali ini ya, kopi Anda, komentar dan opini Anda. Pendengar, silakan bergabung yang mungkin tadi belum sempat terhubung bersama kami di Pro 1 dengan memberikan komentar dan opininya tentunya. Topik kita di pagi hari ini, Koperasi Merah Putih hadir. Bagaimana nasib BUMDES ini ya? Dan nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah kita akan menghadirkan Palu Menyapa. Kita akan terhubung dengan satu pendengar kita. Halo, selamat pagi kopi Anda. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Muklis ini ya. Oke, ya. Pak Muklis, alhamdulillah ini baru masuk ini ya Pak ya. Silakan Pak Muklis untuk komentar dan opininya Pak Muklis.
2: Ya. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo, iya.
2: Halo.
1: Iya. Halo, halo, iya, halo.
2: Mbak Dinda.
1: Iya.
2: Ini antara BUMDES dan Koperasi Merah Putih adalah dua lembaga yang berbeda. Dua lembaga di tingkat desa yang berbeda. Kalau BUMDES itu kan badan usaha milik desa, dia tidak punya anggota, tetapi dia adalah dikelola oleh manajemen perusahaan, manajemen bisnis di sana. Bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat, itu membantu masyarakat juga. Nah, tapi kita tidak tahu apakah sejauh ini lembaga itu sudah sekian tahun dibentuk, dia menghasilkan tidak, nambah tidak, dia punya apa namanya, omsetnya bertambah tidak. Nah, jangan-jangan habis. Nah, itu yang BUMDES. Kalau di Koperasi Merah Putih, tentunya apakah kita lepas dari sistem apa namanya, ruh, filosofi pembentukannya. Dia mempunyai anggota. Anggota-anggota itu sejauh mana partisipasinya? Apakah dia hanya menerima saja suntikan pemerintah atau tidak? Suntikan itu kan sumbernya dari dana negara, mungkin biaya juga oleh swasta. Nah, itu kalau dia bersumber dari dana swasta, itu tentunya itu adalah pinjaman. Itu adalah hutang. Nah, kalau kita minjam, kita menggunakan dana di sana, kita harus bayar, itu bayar apa yang harus kita terima. Nah, ini yang anunya, masalahnya. Ada dua masalah yang penting sekali di kita adalah lembaga itu sudah ada, tetapi manajemen pengelolaannya. Nah, yang lemah mana ini? Apakah lemahnya atau manajemen pengelolaannya yang lemah? Nah, di tingkat desa, kedua lembaga ini kelihatannya dikelola oleh para elit desa. Nah, elit desa itu kita tunjuk-tunjuk saja. Katanya ditunjuk saja si anu pengurusnya, pengurusi Koperasi Merah Putih, si anu ngulah BUMDES. Itu yang dicari, yang sangat sejalan, yang mungkin konco-konco dan kroni-kroni para petinggi desa. Nah, ini masalah yang ada pada kita. Padahal kalau roh koperasi itu pengurusnya itu dan ditunjuk oleh para anggota. Nah, ini yang ada kondisi realnya. Tetapi kalau berkompetisi, memang harusnya berkompetisi dan masing-masing mempertahankan bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan perekonomian. Nah, koperasi harus untung dan dia harus menggaji pengurus. Nah, BUMDes juga bagaimana? Nah, karena kalau koperasi itu ada tentunya dividen nanti yang dibagi-bagi kepada anggotanya. Nah, itu kan harus dihitung di sana. Tetapi manakala pengelolaannya tidak bagus, manajernya juga tidak bagus, manajemennya tidak bagus, jangan bermimpi lah kita bisa optimal. Nah, ini harusnya dipikirkan betul oleh para elit desa, para pengurus di masyarakat. Nah, ini kira-kira kalau dana daripada apa namanya koperasi merah putih itu adalah suntikan, tetapi itu adalah utang. Nah, kalau di BUMDes tentunya dia kan bisnis, bagaimana dia mengelola gayanya menggunakan modal untuk bisa mendapatkan keuntungan dari apa namanya dari modal yang diputar itu untuk bisa menggaji, untuk bisa bayar pajak, untuk gaji apa namanya untuk sewa gedungnya atau apa, kalau apa namanya BUMD, ya BUMDes, nah itulah dikelola seperti itu. Tapi saya kira ini betul harus matang, dan juga para elit-elit desa juga harusnya berpikir, kita tidak mencari dari itu, tidak mencari dari kedua lembaga ini, tapi kita mengabdi. Kalau memang digaji itu adalah wajar. Nah, ini yang ada kita pikirkan. Makanya saya hanya minta kepada nanti para narasumber menjelaskan betul, kalau sudah desa sudah berjalan, apa sudah kenaik apa namanya nilai modal, itu mudah-mudahan Indonesia maju, Indonesia jaya.
1: Oke.
2: Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih dari Pak Muklis di Tatura. Terima kasih banyak ini Pak Muklis untuk komentar dan opininya tentunya. Masih di Kopi Anda, pendengar Anda mendengarkan komentar dan opini dari masyarakat terkait dengan topik kita ini ya. Koperasi Merah Putih hadir, bagaimana nasib BUMDes ini ya. Dan tentunya para pendengar masyarakat memberikan pandangannya masing-masing ini ya. Tadi ada dari Pak Muklis juga. Dan kami masih memberikan satu ruang ini untuk pendengar semua sebelum kita menuju ke Sulteng menyapa ya. Dan tentunya ini dari dialog di RRI Ampana. Untuk itu pendengar silakan berikan komentar dan opini Anda terkait dengan topik kita di pagi hari ini.

0: Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak. Pikiran lebih fokus dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi kami hadirkan informasi mengenai cuaca, di mana peringatan dini hujan 3 harian Provinsi Sulawesi Tengah yang langsung dikeluarkan dari Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al Jufrin ya, BMKG Sulawesi Tengah, tentunya di mana pada tanggal 20 Mei dengan level peringatan potensi wilayah terdampak hujan sedang hingga lebat, di mana ada Sigi, Donggala, Toli-Toli, Buol, Parigi Motong, Poso, Tojo Una-Una, Morowali Utara, Morowali, Banggai, dan Banggai Kepulauan. Dan pada tanggal 21 Mei, pendengar, di mana dengan status waspada nih atau level peringatan waspada dengan hujan sedang hingga lebat di daerah Palu, Sigi, Donggala, Toli-Toli, Buol, Parigi Motong, Poso, Tojo Una-Una, Morowali Utara, Morowali, Banggai, dan Banggai Laut. Dan pada tanggal 22 Mei disusul juga akan ada peringatan waspada ini ya, sedang sampai lebat, di mana akan terjadi potensi wilayah terdampak di Palu, di Kabupaten Sigi, Donggala, Toli-Toli, Buol, Parigi Motong, Tojo Una-Una, Morowali Utara, Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut. Dan peringatan dini ini cuaca menunjukkan nilai akumulasi harian paling tinggi dalam satu kota atau kabupaten dan wilayah-wilayah tersebut berpotensi terdampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang akibat cuaca ekstrim. Dan langsung dari BMKG ini ya, Sulawesi Tengah tentunya. Dan pendengar, selain ini kita akan mendengarkan juga Palu Menyapa di bersama dengan RRI Ampana ini ya, yang akan dipandu langsung dengan rekan kita Sofyan. Kita sambil menunggu terlebih dahulu ini ya, persiapan di RRI Ampana. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami dengan informasi dan inspirasi, karena topik kita yang tadi kita sudah bahas juga di kopi Anda tentunya mengenai Koperasi Merah Putih hadir ini ya, bagaimana nasib BUMDES, dan akan sesaat dibahas di Palu atau Sulawesi Tengah Menyapa.

Baik pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi kita akan dengarkan Sulteng Menyapa bersama dengan RRI Ampana yang akan dipandu langsung oleh rekan saya Novian ya di RRI Ampana. Novian?

0: posisi BUMDes yang selama ini lebih dahulu hadir sebagai motor penggerak ekonomi desa. Apakah kedua lembaga ini nantinya dapat berjalan saling mendukung atau justru menimbulkan tumpang tindih program dan juga persaingan usaha di tingkat desa? Dan menariknya pendengar, ini banyak pihak yang menilai bahwa jika ini dikelola dengan baik, Koperasi Merah Putih dan juga BUMDes ini justru dapat semakin menjadi kekuatan besar dalam membangun ekonomi desa yang mandiri, kuat dan juga berkelanjutan. Nah, untuk membahas tema tersebut lebih jauh lagi, pendengar, pagi ini telah hadir di studio RRI Ampana ada dua narasumber. Saya menyapa kepada Bapak Basir A. Pangewang, ini selaku Ketua Kopdes Merah Putih Desa Semuli. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak, pagi ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kemudian ada Ibu Nuratika Riansi SE, ini selaku Direktur BUMDes Sambaa Raya Desa Semuli. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Ini kesekian kalinya ya, iya. Ibu Ika. Oke, baik. Mungkin saya langsung ke Pak Basir A. Pangewang ini selaku Ketua Kopdes Merah Putih Desa Semul ini. Pak, di tengah upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa ini, tentu pembentukan koperasi ini memiliki tujuan yang besar, tentunya ingin dicapai bersama. Sebenarnya apa tujuan utama ini, Pak, dibentuknya Koperasi Merah Putih di Desa Semul? Silakan, Pak.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, terutama pendengar Radio Republik Indonesia Cabang Ampana. Nah, yang pertama bahwa kita perlu melihat secara detail soal apa yang menjadi landasan hukum sekaligus motivasi sehingga pemerintah pusat lewat program strategis nasional membentuk yang namanya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, yang pertama bahwa berdasarkan Inpres nomor 9 tahun 2025, sebetulnya secara implisit kita bisa membaca di dalam Inpres ini bahwa pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih pada dasarnya adalah bagaimana Kopdes Kel Merah Putih ini menjadi pemicu ekonomi masyarakat desa yang di mana Kopdes itu berdomisili. Itu yang pertama. Yang kedua, Kopdes ini akan dimaksimalkan untuk melayani semua kepentingan anggota, terutama anggota-anggota yang memiliki produksi pertanian, produksi perikanan maupun UMKM.

0: AM.
1: Ya.
0: Nah, kemudian yang ketiga adalah koperasi desa Merah Putih ini diharapkan bisa memberikan kemandirian ekonomi masyarakat desa.
1: Mm-hmm.
0: Nah, sangat diharapkan ketika kita melihat pidato-pidato Bapak Presiden, bagaimana Kopdes Merah Putih ini menjadi pemutus mata rantai ya dengan sistem ijon.
1: Mm-hmm.
0: Nah, harus diakui bahwa hari ini banyak petani kita, banyak nelayan kita, banyak UMKM kita ini kesulitan dalam soal permodalan. Nah, oleh karena itu sangat diharapkan koperasi hadir untuk bagaimana memutus mata rantai itu. Nah, kaitannya dengan BUMDES, sebetulnya kalau saya melihat bahwa koperasi Desa Merah Putih ini bukan pesaing dari BUMDES. Kenapa? Yang pertama, Kopdes Kel Merah Putih ini atau Kopdes Merah Putih ini bisa menjadi mitra kerja bagi koperasi Desa Merah Putih. Contoh sederhananya begini. Saat ini kan BUMDES khususnya yang ada di semua desa yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una ini saat ini lagi mendorong program tentang ketahanan pangan dengan berbagai program-program sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Nah, bagi kami khususnya saya sebagai Ketua Kopdes Merah Putih Desa Sumoli melihat ini sebuah prospek untuk kita bisa melakukan kerjasama. Contoh sederhana begini Pak, bila nantinya BUMDES ini bisa menghasilkan produksi misalnya di sektor pertanian, kalau di Sumoli ada juga di sektor perikanan darat. Nah, bila kita memiliki komitmen untuk bekerja sama, tidak ada susahnya kalau kemudian produksi-produksi BUMDES ini bisa dibeli oleh Kopdes dan itu bisa dicarikan pasarnya. Saya kira menurut saya itu sebuah persepsi yang keliru kalau kemudian ada image atau ada opini yang berkembang bahwa seolah-olah Kopdes ini menjadi pesaing. Kalau menurut saya tidak. Karena kedepannya memang diharapkan seperti itu. Bagaimana produksi-produksi baik itu yang diproduk oleh BUMDES maupun yang dihasilkan oleh petani maupun nelayan itu kita bisa tampung dan kita bisa pasarkan. Nah, kenapa kemudian hari ini Kopdes Merah Putih memiliki beberapa fasilitas. Yang pertama kita sekarang sudah punya gudang. Nah, insya Allah kedepannya kita akan difasilitasi juga untuk transportasi, alat transportasi.
1: Iya.
0: Seperti truk, kemudian pick up. Nah, ini salah satu sarana dan prasarana yang kita optimalkan untuk memasarkan produksi-produksi yang ada di masyarakat maupun yang ada di BUMDES. Nah, yang terakhir, koperasi ini kan asasnya gotong royong dari anggota dan untuk anggota. Nah, pada dasarnya Kopdes ini bergerak berdasarkan apa yang menjadi potensi desa dan dia harus melayani yang namanya anggota. Nah, oleh karena itu untuk kami di Kopdes Merah Putih Sumoli yang kita kembangkan sekarang ini ada dua. Yang pertama di bidang pertanian, yang kemudian di bidang peternakan air tawar. Nah, saya dengar juga kemarin BUMDES Sumoli lagi mengembangkan peternakan lagi mengembangkan budidaya ikan tawar. Baik itu dalam bentuk dipanen untuk kebutuhan konsumsi maupun saya dengar akan dibuat untuk agrowisata. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau misalnya stok budidaya ikan tawar ini bisa memenuhi syarat, kenapa tidak? Pihak koperasi bisa membeli hasil tersebut. Nah, yang kedua, kita juga lagi mendorong bahwa bagaimana Kopdes Merah Putih Desa Sumoli ini bisa menjadi distributor kepada anggota yang memiliki usaha-usaha mikro, kecil, menengah.
1: Ya.
0: Nah, misalnya untuk sembako, untuk gas LPG. Nah, ini sebenarnya yang harus kita pahami, publik harus pahami bahwa sebetulnya idealnya Kopdes Kel ini lahir untuk anggota dan harus mensupport agar ekonomi anggota itu bisa berdaya. Saya kira itu untuk sementara.
1: Baik.
0: Pak, saya kembalikan.
1: Baik, berarti koperasi ini bukan hanya hadir sebagai lembaga usaha, tetapi juga membawa semangat kebersamaan begitu Pak ya, dan juga kemandirian ekonomi masyarakat desa ya, seperti itu Pak.
0: Iya, harusnya begitu.
1: Iya, baik. Oke. Nah, setelah resmi dibentuk nanti Pak, masyarakat tentu ingin mengetahui langkah awal yang akan dijalankan oleh koperasi ini. Program prioritas apa sebenarnya akan dijalankan Kopdes Merah Putih dalam waktu dekat Pak? Silakan.
0: Jadi sebetulnya program kita ini hari atau bulan kemarin, bulan April, itu kita sudah rumuskan bersama dalam bentuk dan telah disepakati dari dalam rapat anggaran tahunan anggota. Jadi yang pertama yang kita dorong itu tentunya itu pergudangan. Ya. Nah, pergudangan itu kita punya mimpi ke depan bahwa Kopdes Merah Putih Desa Sumoli ini bisa menampung semua hasil-hasil produksi petani maupun produksi nelayan budidaya tadi. Nah, kemudian yang berikutnya kita juga akan menjadi, ini program ya, ini kita juga akan menjadi distributor untuk sembako dan gas LPG. Nah, kemudian ada juga program wajib dan itu harus dilaksanakan, yaitu membentuk yang namanya klinik desa. Nah, klinik desa ini adalah program wajib dan harus ada di setiap Kopdes Merah Putih. Fungsi dari klinik desa ini adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat desa. Nah, jadi dia harus buka 1x24 jam. Nah, ketika masyarakat membutuhkan, mau tengah malam, mau subuh, itu harus kita layani. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan UMKM. Nah, pemberdayaan UMKM ini tidak boleh dipahami sebagai sebuah, ada yang bilang apakah ini simpan pinjam. Nah, sebenarnya bukan, tetapi ini bagaimana UMKM yang kita prioritaskan adalah UMKM yang punya kios-kios. Ya, misalnya mereka yang jual sembako, kita bisa distribusi sembako ke situ. Mereka yang jual gas LPG, kita juga distribusi LPG ke situ. Jadi ini juga perlu diketahui oleh publik juga bahwa Kopdes ini tidak menjadi dan diharapkan tidak menjadi pesaing bagi usaha-usaha kecil masyarakat yang ada di desa. Tetapi dia menjadi supporting system. Jadi dia mensupport, memberikan modal baik itu dalam bentuk barang maupun dalam bentuk modal usaha. Itu sementara program yang sedang kita programkan untuk satu tahun sampai 2026.
1: Baik. Saya ke Ibu Ika nih, di tengah hadirnya program Koperasi Merah Putih ini, Bu Ika yang membawa semangat baru tentunya bagi penguatan ekonomi masyarakat desa. Tentu ini banyak pihak mulai melihat bagaimana dampaknya terhadap lembaga ekonomi yang sudah lebih dahulu berjalan di desa. Nah, kalau pandangan dari Ibu Ika sendiri sebagai direktur dari BUMDes Sembah Raya yang terhadap hadirnya Koperasi Merah Putih di Desa Sumoli.
2: Sebenarnya kalau dari kami sih sangat menyambut baik hadirnya Koperasi Merah Putih di desa-desa.
1: Iya.
2: Karena program ini menunjukkan berarti keseriusan pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi desa dari bawah, yang prinsipnya sama dengan BUMDes. Uang desa diputar di desa untuk warga desa. Kehadiran dua lembaga ekonomi di desa ini justru memperluas peluang asalkan peranannya jelas dan saling menguatkan. Intinya kita bukan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Kopdes Desa Sumoli, kita ini sebenarnya bukan pesaing, tapi bagaimana kita bersinergi, sama-sama jalan membangun perekonomian di desa itu sendiri. Jadi itu.
1: Jadi karena memang pembangunan ekonomi desa ini akan lebih kuat jika seluruh lembaga ini bisa berjalan bersama dan saling mendukung tentunya. Pastinya. Seperti itu Bu Ika. Nah, ini sebagian masyarakat menilai kehadiran dua lembaga ekonomi ini desa tentu memiliki tantangan tersendiri nih, terutama dalam pembagian peran usaha. Apakah ada semacam kekhawatiran begitu terkait dengan potensi tumpang tindih usaha antara BUMDes dan juga koperasi desa? Kalau dari Bu Ika sendiri seperti apa?
2: Kekhawatiran itu wajar pada dasarnya bagi kami. Namun kalau semuanya kita lakukan dengan koordinasi, pastinya tidak akan ada tumpang tindih.
1: Betul.
2: Ah, jadi tumpang tindih itu bisa kita cegah lewat pemetaan usaha. Mm-hmm. Bersama-sama, duduk bersama dengan pemerintah, Koperasi Desa Merah Putih, mm-hmm. pengurusnya. Contoh saat ini yang kami lakukan di BUMDES, kami sekarang yang lagi berkembang itu hidroponik.
1: Hidroponik.
2: Sekarang hidroponik kami untuk memenuhi permintaan dapur MBG, mm-hmm. saat ini kami masih kewalahan, mm-hmm. karena tingginya permintaan. Yeah. Nah, namun kami masih terkendala dengan modal, karena kami memang hanya berharap dari penyertaan modal dari desa. Mm-hmm. Alhamdulillah dari hasil penjualan juga itu kemarin, saya sudah menambah satu instalasi lagi untuk memenuhi kebutuhan. Namun kalau dilihat dari permintaan lagi yang lebih besar, mm-hmm. karena kemarin saya sudah sempat koordinasi dengan pihak Alfamidi.
1: Iya.
2: Saya sudah dapatkan dengan Alfamidi untuk kita kami akan jadi founder, mm-hmm. Masuk ke pasar-pasar, ke toko-tokonya Alfamidi, mm-hmm. tapi tidak boleh putus. Nah, saya masih terkendalanya itu tadi modal, karena sampai saat ini saya masih skala kecilnya itu saya masih sekitar 3.000-an, mm-hmm. untuk modal lubang tanamnya, mm-hmm. jadi untuk memenuhi itu MBG saja saya sekarang masih orang bilang kewalahan, belum memenuhi, belum mencukupi.
1: Apalagi kriteria tadi itu.
2: Iya, itu karena kalau di Alhamdulillah tidak boleh putus, mm-hmm. kita harus stok kapan
1: terus ya,
2: stok terus kapan mm-hmm. orang minta harus masuk. Mm-hmm. Nah, dari situ saja saya melihat bahwa Kopdes ini justru hadir di desa bukan pesaing bagi kami, mm-hmm. justru merupakan semangat baru untuk BUMDES, bagaimana kita saling mengisi,
1: iya.
2: saling mendorong, karena pada dasarnya Kopdes dan BUMDES itu berbeda, mm-hmm. tidak sama, mm-hmm. jadi seperti itu.
1: Oke, jadi ya semoga dengan komunikasi yang baik bagi kedua lembaga ini justru bisa saling melengkapi dan bukan menjadi pesaing di desa. Nah, ini sebelum hadirnya Koperasi Merah Putih ini, BUMDES Sambarai tentu sudah lebih dahulu menjalankan berbagai program usaha untuk masyarakat desa. Nah, selama ini unit usaha apa saja ini yang sudah dijalankan oleh BUMDES Sambarai?
2: Sekarang yang saya ini kan seperti yang saya sempat cerita mm-hmm. kemarin bahwa dengan hadirnya juga dari Dinas PMD Pak Kabit,
1: yeah.
2: bahwa kami ini kan pengurus yang baru di bulan Mei 2025. Kami melihat karena programnya Kementerian Desa itu adalah ketahanan pangan, mm-hmm. jadi kami fokusnya kedua yang berdasarkan potensi desa tadi, perikanan air tawar sama hidroponik.
1: Okay.
2: Kenapa ada hidroponik? Karena di desa Smoli sendiri untuk kita mulai lahan itu sudah lahannya sudah sempit, karena rata-rata kita hanya rata-rata bisa memanfaatkan ya pekarangan.
1: Mm-hmm.
2: Dilihat dari situ kami BUMDES saya melihat salah satunya ya pemenuhan pangan yang ada saat ini yaitu MBG.
1: Mm-hmm.
2: Kenapa MBG? Sasarannya MBG karena kami melihat perputaran dan permintaan pemenuhan gizi di MBG itu untuk Tojo Una-Una sendiri kita masih kalah. Bahkan para vendor-vendor yang di MBG sendiri itu mereka mengambil masih dari luar.
1: Mm-hmm.
2: Dengan hadirnya BUMDES yang bersamaan kemarin di 2025, rata-rata mereka sudah menghadirkan bahwa bisa mengisi atas permintaan-permintaan MBG walaupun belum memenuhi keseluruhannya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi seperti itu.
1: Oke, baik. Saya kembali ke Pak Basir Apangawe yang ketua Kopdes Merah Putih Desa Sumul. Ini kehadiran koperasi desa ini Pak, ini cukup menjadi perhatian masyarakat ya, dan tentunya ini membawa harapan baru begitu di bidang ekonomi. Nah, bagaimana tanggapan masyarakat Desa Sumul ini terhadap hadirnya Koperasi Merah Putih ini, Pak?
0: Ya, pada dasarnya begini, kita ini kan sebetulnya yang menjadi anggota ini baru kurang lebih 88 orang.
1: Ya.
0: Nah, tetapi pada prinsipnya harusnya semua masyarakat Desa Smoli itu harus jadi anggota.
1: Mm-hmm.
0: Nah, karena memang berdasarkan cita-cita besar pendirian Kopdes Merah Putih ini adalah bagaimana dia menjadi penggerak ekonomi masyarakat yang ada di desa. Nah, kalau kita simak-simak pidato-pidato para pihak, termasuk Presiden Prabowo sendiri, nah memang Kopdes Merah Putih ini pada dasarnya kenapa dia lahir? Karena melihat bahwa begitu banyak produksi petani, begitu banyak produksi nelayan, begitu banyak produksi UMKM yang tidak terpasarkan secara maksimal. Dalam artian produksi-produksi masyarakat desa itu tidak menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, oleh karena itu maka kenapa kemudian Kopdes ini harus ada, kira-kira begitu secara ideal ya. Nah, oleh karena itu maka kami di pengurus sendiri itu dalam beberapa bulan terakhir telah melakukan beberapa kali rapat, baik itu rapat pengurus maupun rapat dengan anggota. Nah, yang kami tekankan adalah bahwa Kopdes Merah Putih Desa Sumoli harus mengakomodir semua masyarakat untuk menjadi anggota. Nah, oleh karena itu bidang di kita itu akan ada yang namanya wakil ketua bidang keanggotaan. Nah, mereka terus melakukan sosialisasi tentang apa fungsi dan manfaat Kopdes ini bagi masyarakat. Nah, memang ini program baru. Nah, tentunya tugas dari pengurus bagaimana bisa memberikan pemahaman, memberikan keyakinan kepada masyarakat agar mereka mau menjadi anggota. Karena memang secara substansi yang kita layani ini harus yang menjadi anggota dulu. Karena memang itu berdasarkan undang-undang koperasi kan seperti itu, bahwa namanya koperasi dia harus punya anggota. Dia ada badan pengawas, badan pengurus dan anggota. Karena anggota ini merupakan representasi yang melahirkan sebuah keputusan yang itu kemudian dijalankan oleh pengurus. Nah, makanya program-program yang lahir itu Pak, itu semua lahir dari rapat tahunan anggota yang barusan bulan April kemarin kita laksanakan. Saya kira itu.
1: Baik, ini Pak, agar tidak terjadi tumpang tindih program begitu, tentu diperlukan pola kerjasama yang jelas antar lembaga ekonomi desa. Nah, ini seperti apa ini konsep sinergi yang ingin dibangun begitu antara Kopdes Merah Putih dan juga Bumdes Sambaraya ini Pak?
0: Ya, kalau saya sebetulnya tidak terlalu rumit, karena koordinatornya ada di desa. Kopdes ini juga adalah tanggung jawabnya ada di pemerintah desa. Apalagi BUMDES, karena memang dana desa yang mereka kelola untuk jadi modal usaha. Nah, oleh karena itu, ya itu yang macam saya bilang tadi, sekarang tinggal kita ini kan modal usaha saja yang belum tersalurkan secara maksimal. Insya Allah kalau kita sudah punya modal usaha, saya bisa menghubungi beberapa pihak yang punya produk seperti BUMDES, mungkin UMKM, mungkin petani-petani untuk kita bisa beli produk mereka. Karena kita ini kan selain gudang, kita juga punya cold storage. Nah, cold storage ini kan kenapa harus ada, kita siapkan. Karena insya Allah ketika kita beli ikan tawar, ini kan tidak langsung kita pasarkan. Minimal kita harus siapkan dulu stok. Nah, makanya untuk pengawetan, maka kita butuh yang namanya cold storage. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini modal usahanya sudah bisa tersalurkan. Karena alhamdulillah kemarin juga Desa Sumoli ini adalah salah satu kopdesnya yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden dari 1060 Kopdes Merah Putih yang sudah selesai dibangun. Nah, kami sebagai pengurus sangat berharap Kopdes ini sudah bisa berjalan. Cuma kan memang kita tidak tahu bagaimana mekanisme yang ada di pihak pengambil kebijakan, terutama di Kementerian Koperasi dan PT Agrinas itu sendiri. Nah, tapi sebetulnya cita-cita kami ini sangat luar biasa sebetulnya. Yang pertama itu tadi, bagaimana Kopdes Merah Putih ini menjadi penyanggah untuk produksi-produksi masyarakat yang tanda petik hari ini harganya sangat di bawah sekali. Saya kira itu pada intinya.
1: Oke, jadi memang kolaborasi seperti ini sangat penting Pak ya, karena jika bersatu tentu potensi ekonomi dan desa ini akan semakin kuat dan berkembang.
0: Iya.
1: Baik, saya kembali ke Bu Ika ini. Agar masyarakat tidak salah memahami fungsi kedua lembaga ini, Bu Ika, tentu penting untuk mengetahui peran masing-masing. Kalau menurut Ibu Ika sendiri ini, apa perbedaan mendasar antara peran BUMDes dan juga Koperasi Merah Putih ini?
2: Ya, kalau perbedaannya sih itu cukup jelas, bahwa BUMDes itu milik desa.
1: Yeah.
2: Modalnya dari penyertaan modal desa, tujuan utama ya memperkuat PADES dan pelayanan publik. Kalau dari pandangan saya nih, kalau untuk KOPDES sendiri ya milik anggota, modalnya dari simpan pinjam juga anggota, tujuannya utamanya mensejahterakan anggota melalui usaha bersama. Jadi seperti yang Pak Ketua sampaikan tadi, bahwa koperasi tidak akan bergerak kalau tanpa ada anggota. Jadi seperti itu. Jadi BUMDes pun lebih ke mesin ekonomi desa, koperasi lebih ke wadah ekonomi warga. Okay. Keduanya bisa saling melengkapi sebenarnya. Bagaimana Pak Ketua? Insya Allah kita ke depan saling berkolaborasi, karena kami berpikir juga selama ini kalau saya melihat dari kita punya jenis usaha sendiri hidroponik, rata-rata itu Pak Ketua, kami mengambil bibit sama sekitar 80% itu masih pembeliannya di luar kota. Kalau koperasi desa bisa menghadirkan itu, tentunya kami tidak akan membeli di luar, kami akan mengambil dari koperasi desa. Jadi kita saling mengisi, kita ambil semua bibit dari misalnya dari KOPDES, kalau KOPDES yang membuka gerai itu, jadi hasil dari pertanian kami, sayur itu bisa dipasarkan oleh KOPDES. Jadi orang bilang ini saling ini simbiosis mutualisme, saling ketergantungan, saling mengisi. Karena di desa ini intinya kalau saya sih tidak melihat KOPDES ini saingan, tidak sama sekali, bahwa justru ini sangat menghadirkan bahwa selama ini masyarakat apa sih yang dibuat pemerintah desa, apa sih yang dampak yang sebenarnya kami rasakan selama ini tidak ada. Tapi hadirnya KOPDES, hadirnya BUMDes, kalau sama-sama kita bangun dengan baik, berkolaborasi dengan baik, maka perekonomian juga akan baik di desa itu.
1: Nah, kalau di tengah tantangan ekonomi saat ini, Bu Ika, kolaborasi antar lembaga seperti dikatakan tadi tentu menjadi hal yang sangat penting ya. Nah, apakah BUMDes ini memang siap untuk berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih dalam pengembangan ekonomi masyarakat?
2: Ya, sangat siap sekali. Kami justru siap 100% untuk itu. Karena ekonomi desa tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Kami pun terbuka untuk kolaborasi teknis, pemasaran, bahkan permodalan. Yang penting itu tadi, jelas kita harus ada MOU. Karena mengingat BUMDes itu adalah penyertaan modal desa yang dimana diatur juga dalam Kemendes. Kami juga tidak bisa sembarang mengambil keputusan kebijakan kalau tidak sesuai dengan aturan. Jadi itu.
1: Nah, jika kolaborasi itu terwujud, Bu Ika, tentu masyarakat juga ingin mengetahui ini bentuk kerjasama yang mungkin bisa memberikan manfaat nyata begitu bagi desa. Nah, kalau dari Ibu Ika sendiri ini, kerjasama seperti apa nih yang memungkinkan?
2: Kerjasama itu saya melihat dari pandangan itu ada empat. Yang pertama supply and backing, yang mana koperasi jadi bisa jadi reseller untuk produk BUMDes, begitu juga sebaliknya, BUMDes bisa jadi reseller untuk proyeknya koperasi, baru terus kita berbagi tugas, bagi tugas pasar. Bagaimana BUMDes juga bisa menjadi supplier, supply institusi, koperasi layanan rumah tangga. Yang ketiga, permodalan bersama. Koperasi menyalurkan simpan pinjam untuk petani mitra, karena kami saat ini BUMDes, saya juga bagian dari anggota KWT Kelompok Wanita Tani, Pak Ketua, kami kemarin mendapatkan bantuan untuk alat koko fiber, sabut kelapa, bagaimana pengolahan sabut kelapa itu untuk ekspor. Mungkin bisa Pak Ketua fasilitasi, karena saat ini kami keterbatasan modal usaha. Nah, jadi kemarin juga saya sempat bincang-bincang dengan semua anggota KWT, Kelompok Wanita Tani. Insya Allah juga BUMDes akan bantu untuk permodalannya, namun untuk pemasarannya bisa juga kita lewat KOPDES, karena saat ini permintaan di mancanegara itu untuk sabut kelapa cukup tinggi.
1: Mancanegara ya?
2: Iya, mancanegara. Karena kemarin juga kami sudah ada beberapa Zoom meeting dengan pihak-pihak terkait yang di atas, bahwa permintaan untuk pengolahan koko fiber dan koko pit sebagai media tanam dan olahan untuk jadi tali, jadi berbagai macam jenis itu permintaan yang cukup tinggi, bisa mereka masukkan di apa pelabuhan Mantangisi itu seperti kontainer yeah. untuk kita pasarkan, karena di Tojonauna itu hanya dua yang dapat. Mm-hmm. Kami KWT Melati Desa Sumoli dan satu kelompok tani di Lebiti. Mm-hmm. Jadi itu insya Allah ke depan mungkin bisa jadi itu juga pemasok, karena hari ini sabut kelapa tidak ada harga di Ampana.
1: Iya.
2: Siapa tahu dengan ada hadirnya alat ini kita bisa berproduksi sabut kelapa, bisa ada harga di Ampana.
1: Oke, baik. Saya kembali ke Pak Ketua Kopdes Merah Putih ini. Setiap desa ini Pak tentu memiliki potensi unggulan yang bisa dikembangkan begitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau menurut pengurus koperasi sendiri, di sektor usaha apa yang paling potensial untuk dikembangkan melalui koperasi di Desa Sumoli?
0: Ya, jadi begini, sebenarnya kita kan sebelum menyusun sebuah program pengembangan usaha, kita kan harus punya database dulu.
1: Betul.
0: Nah, berdasarkan profil desa dan juga tinjauan langsung ke lapangan. Sebetulnya kalau kita melihat dalam konteks Desa Sumoli, yang paling unggul itu adalah pertanian. Ya, di sana itu kalau kita mau lihat secara rata-rata pendapatan masyarakat itu dari sektor pertanian, yang produksi utamanya itu jagung, kemudian padi sawah, dan ada juga hortikultura. Nah, cuman memang kalau hortikultura itu rata-rata pasarnya baru di sekitar Ampana. Yang cukup dominan itu tadi padi sama jagung. Nah, kemudian kami juga melihat dari sektor UMKM-nya. Nah, sektor UMKM-nya ini kan ada beberapa usaha yang ada di sana. Yang pertama itu kios, warung makan, kemudian untuk oleh-oleh, pembuatan kue, dan seterusnya. Nah, ini semua sebenarnya harus kita dorong untuk kita kembangkan. Karena memang itu tadi, roh koperasi itu hadir itu, bagaimana mendorong ekonomi masyarakat yang dari ketergantungan menjadi mandiri. Iya. Nah, termasuk tadi, kelompok wanita tani. Nah, kelompok wanita tani ini kan salah satu bagian dari kelompok petani secara keseluruhan. Nah, ini harus kita support. Nah, makanya kita itu sebelum mendorong atau menyalurkan bantuan, kita perlu melakukan yang namanya assessment. Assessment terhadap semua usaha-usaha masyarakat yang ada di Desa Sumoli. Nah, kemudian kita akan melakukan analisa apakah layak usaha ini kita bantu atau tidak. Nah, contoh misalnya tadi kayak sabut kelapa. Nah, kalau misalnya pasarnya jelas dan omsetnya dalam hitungan kita bisa berkembang, kenapa tidak kita support? Tinggal kita buat semacam PKS, perjanjian kerjasamanya. Mungkin kita support modal, kemudian tinggal bagaimana bentuk pemasarannya. Apakah koperasi yang melakukan pemasaran atau mungkin ada cara-cara lain. Tentunya koperasi harus juga mendapat keuntungan dari usaha itu. Karena kita ini juga ada karyawan, ada manajer. Kemudian di akhir tahun kan kita harus menghitung yang namanya SHU. Karena SHU itu juga ada hak anggota yang perlu kita berikan di akhir tahun.
1: Betul.
0: Kira-kira seperti itu.
1: Oke, jadi
0: nah, kalau ditanya soal apa yang menjadi prioritas, pada dasarnya apa yang menurut koperasi ini bisa kita kembangkan dan bisa meningkatkan omset koperasi itu sendiri. Karena ingat, koperasi ini kan jaminannya itu adalah dana desa. Nah, kalau sampai ini misalnya mandek, maka yang korbannya adalah dana desa. Makanya ini harus dihitung secara baik, harus punya pikiran bagaimana agar koperasi ini bisa berkembang. Tidak seperti menyambil contoh dari koperasi-koperasi yang dalam tanda petik gagal itu. Saya kira itu, Pak.
1: Baik, jadi memang potensi lokal ini menjadi kekuatan desa begitu, Pak ya. Dan jika dikelola bersama melalui koperasi tentu dapat membuka peluang ekonomi yang lebih luas lagi. Oke, jadi begini Pak, membangun koperasi ini kan kooperasi yang aktif ya dan bertahan lama ini tentu bukan perkara yang mudah, Pak. Betul, apalagi menjaga kepercayaan masyarakat begitu, ini tentunya menjadi tantangan tersendiri ini. Nah, kalau dari Bapak sendiri melihat apa tantangan terbesar ini dalam membangun kooperasi desa ini agar tetap aktif dan juga dipercaya oleh masyarakat?
0: Yang pertama begini, bagaimana membangun persepsi dan juga komitmen di masyarakat itu sendiri bahwa koperasi ini bukan milik pengurus, bukan milik desa, tetapi ini milik masyarakat. Itu yang paling penting. Nah, kemudian kita juga harus meyakinkan ke masyarakat bahwa insya Allah apabila ini terbentuk dan koperasi berjalan, itu manfaatnya sangat besar terhadap pengembangan ekonomi. Ini yang harus dibangun mindset di masyarakat seperti itu. Nah, itu satu. Yang kedua bahwa masyarakat ini tidak hanya sebatas menjadi anggota atau tidak hanya sebatas diberikan modal usaha, tetapi mereka juga adalah kalau dalam perusahaan mereka juga adalah pemilik saham, pemilik saham dalam koperasi itu. Nah, oleh karena itu kenapa kemudian sangat rugi kalau masyarakat Desa Sumoli tidak menjadi anggota, karena mereka akan mendapatkan pembagian usaha di akhir tahun itu. Kalau tidak salah ingat saya, di anggaran dasarnya kita orang itu 20% per SHU yang harus kita keluarkan. Nah, oleh karena itu artinya begini, bahasa sederhananya begini, masyarakat dengan berbagai aktivitasnya, kita beli dia punya produksi, ada selisih harga dari situ, yang minimal tidak terlalu jauh dengan perusahaan, mereka punya untung yang sedikit besar dibandingkan mereka jual ke tengkulak, tetapi kemudian di akhir tahun mereka juga mendapatkan pendapatan dari SHU. Nah, ini yang harus kita bangun. Image ini harus kita kuatkan di masyarakat, khususnya di mana Kopdes itu berdomisili, sehingga terbangun rasa kebersamaan dan rasa memiliki terhadap Kopdes itu sendiri. Saya kira itu.
1: Oke, baik. Kalau dari Ibu Kia sendiri, bagaimana mengelola usaha desa ini agar tetap berjalan dan berkembang? Tentu ini bukan perkara mudah, selagi apalagi jika menghadapi perubahan kondisi ekonomi masyarakat ini. Kalau tantangan terbesar sendiri dari BUMDes ini dalam mempertahankan keberlanjutan usaha desa seperti apa ini ya, tantangannya?
2: Kalau dari kami sendiri ya tetap fokus dengan apa yang kami punya, baru menghadapi tantangannya. Itu tadi, kita harus kolaborasi kalau mau jalan sama-sama. Tapi kalau tanpa kolaborasi susah juga, karena pastinya yang akan timbul persaingan bisnis. Gitu. Jadi kami sendiri pun tidak menginginkan itu di desa karena sama-sama lembaga negara, lembaga yang tujuannya sama. Intinya dari Kopdes dan BUMDes, kalau saya lihat dari penjelasan dari Pak Ketua tadi, ya tujuannya sama. Satu, membangun perekonomian di desa dari masyarakat untuk masyarakat, dari desa juga untuk desa. Jadi seperti itu.
1: Oke, baik. Ini Wika, saat ini kan pemerintah terus menghadirkan berbagai program ekonomi baru untuk masyarakat desa. Nah, bagaimana strategi BUMDes ini agar tetap relevan begitu dan juga mampu berkembang di tengah hadirnya program-program baru tersebut?
2: Kalau program-program baru tersebut yang sebenarnya ada tiga saja. Kita seperti yang saya bilang tadi, fokus spesialisasi yang mana kita bisa mempertahankan. Kalau sekarang ini kan orang, macam saya bilang tadi, kalau lagi dengan program pemerintah itu sendiri, bahwa yang merupakan program pemerintah yang utama itu adalah Kopdes dan MBG. Jadi karena melihat dari situasi itu, ya kami mempertahankan apa yang menjadi usaha kami, dalam hal ini hidroponik. Terus kolaborasi. Kolaborasi itu jangan sampai menimbulkan kompetisi di sini. Jadi BUMDes jadi produsen tadi seperti yang saya sampaikan, baru koperasi juga bisa jadi distributor, dan justru sebaliknya. Karena relevansi itu datang dari manfaat nyata ke warga, bukan dari siapa yang paling banyak program.
1: Iya. Iya. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Ketua ini, terkait dengan transparansi dan tata kelola yang baik ini, Pak. Tentu ini menjadi hal penting untuk keberlangsungan sebuah koperasi. Nah, kalau dari Bapak sendiri ini, bagaimana sistem pengelolaan dan transparansi keuangan koperasi nantinya ini,
0: ya,
1: ke depan?
0: Jadi sebelum itu mungkin saya mau sentil sedikit soal apa bedanya BUMDes dan Kopdes. Nah, BUMDes ini kan dia sebenarnya alat produksi.
1: Ya.
0: Dia punya usaha sendiri. dia bisa mengembangkan usaha tanpa harus tergantung dengan anggota. Nah, bedanya koperasi, kita itu harus mendorong usaha yang ada di tingkat masyarakat. Jadi makanya itu tadi saya bilang, kita tidak boleh menjadi pesaing bagi usaha-usaha yang sudah berlangsung di masyarakat. Tetapi kita menjadi, boleh dibilang sebagai pengumpul. Kita yang memediasi mereka untuk mencari pasar. Nah, makanya ini tidak terlalu rumit bagi kami. Karena BUMDes adalah produsen, maka sederhananya adalah ketika kamu punya produksi, mari kita beli. Yang penting bisa, harganya bisa menjamin, saya kira begitu kan. Nah, oleh karena itu menurut saya sederhana. Kalau ketika BUMDes misalnya punya produksi hortikultura melalui hidroponik, dan itu bisa dapat stok yang dalam tanda petik lebih besar, nah itu saya kira menguntungkan bagi Kopdes untuk melakukan pemasaran. Nah, terkait dengan transparansi, jadi di koperasi kan ada mekanisme, ada yang namanya rapat anggota tahunan, kemudian juga ada mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas. Jadi badan pengawas sewaktu-waktu itu bisa melakukan rapat ketika dibutuhkan. Mereka bisa melakukan audit, bisa melakukan pemeriksaan, dan lain-lain. Nah, kemudian badan pengurus juga ini kan tidak mengelola keuangan. Yang mengelola keuangan itu adalah manajer dan karyawan. Kita cukup melakukan pemantauan terkait dengan apakah unit-unit usaha ini bergerak atau tidak. Nah, misalnya tadi itu ada berapa unit usaha yang saya sudah sampaikan. Nah, kalau misalnya di pergudangan, nah tentunya itu ada karyawan sendiri yang akan menghandlenya, supir, kemudian yang jaga gudang, dan seterusnya. Jadi tugas pengawas, tugas pengurus ini lebih banyak pada monitoring dan evaluasi juga, dan kemudian juga melakukan apa namanya audit secara internal terkait dengan penggunaan modal usaha yang dimaksud. Nah, kemudian di rapat tahunan ini salah satu bentuk-bentuk pengawasan dan bentuk-bentuk transparansi yang akan dibuka oleh koperasi pada saat melakukan RAT. Karena itu kita akan membuat yang namanya laporan pertanggungjawaban, baik itu uang yang keluar, uang masuk maupun sisa kas yang ada. Itu setiap tahun harus dilaporkan oleh badan pengurus dalam forum yang namanya rapat anggota. Nah, kemudian pengurus juga ini kan punya masa jabatan yang tidak seumur hidup. Mereka itu ada koperasi 5 tahun masa jabatannya, ada yang cuma 3 tahun dan bisa dipilih lagi untuk 2 periode berikutnya.
1: Baik.
0: Yang terakhir, pengurus itu ketika punya kesalahan itu bisa diberhentikan oleh anggota, karena keputusan tertinggi itu ada di anggota. Nah, jadi menurut saya mekanisme yang ada ini sudah cukup ketat kalau kita bicara soal transparansi. Nah, karena kita ada badan pengawas, kemudian ketika dalam pandangan badan pengawas ada oknum pengurus yang bermasalah, itu bisa diberhentikan oleh melalui rapat anggota luar biasa. Saya kira itu.
1: Nah, kapan Kopdes Merah Putih Semolini mulai beroperasi, Pak?
0: Sebetulnya kita sudah mulai beroperasi, tapi kita kan lebih banyak pada bagaimana melakukan pendataan dulu, pendataan anggota. Nah, itu karena memang kita diinstruksikan bergerak saja berdasarkan apa yang bisa kita lakukan. Jadi sementara ini kami lagi membuat semacam administrasi untuk keanggotaan, karena memang syarat-syaratnya itu minimal kita itu harus punya kurang lebih 100 anggota. Itu dianggap koperasi itu normal. Nah, sekarang ini kan kita baru punya 88 anggota. Yang aktif membayar iuran itu baru sekitar 33. Nah, ini tanda bisa saya bilang ini belum aktif sama sekali. Nah, oleh karena itu kemarin saya tugaskan, bukan setugaskan, kita melakukan pembagian kerja bagi wakil-wakil ketua, yang ketua bidang usaha itu melakukan pendataan terhadap usaha-usaha masyarakat yang mungkin saja belum terdata. Nah, kemudian untuk wakil ketua bidang usaha dan bendahara itu kita coba tugaskan untuk bagaimana mereka melakukan sosialisasi seperti yang saya bilang tadi, dan merekrut agar masyarakat Desa Sumoli bisa jadi anggota. Nah, soal kemudian kapan operasional, nah ini kan begini, modal usaha koperasi ini kan awal-awalnya ini kan dikatakan bahwa itu harus dari Bank Himbara. Nah, tetapi di Juknis terakhir, dan mungkin juga ada semacam opini yang sudah bukan menjadi rahasia umum, itu dari BUMN, dari PT Agrinas Pangan Nusantara. Nah, ini yang kita tunggu implementasinya. Mudah-mudahan setelah peresmian Kopdes kemarin, itu titik kirangnya dalam waktu dekat ini sudah nampak. Okay. Saya kira itu.
1: Baik. Yang terakhir nih, saya mulai dari Ibu Ika nih, harapan agar keberadaan BUMDes dan Koperasi Merah Putih dapat berjalan berdampingan demi kemajuan Desa Sumoli seperti apa? Silakan, Bu Ika.
2: Harapannya sih sederhana. Yang itu satu visi, beda peran. Kami berharap ada forum koordinasi rutin antara BUMDes, Koperasi Merah Putih, Pemdes dan BPD, terutama juga dengan masyarakat. Di forum ini kita petakan kebutuhan desa, bagi peran dan buat target bersama. Kalau BUMDes kuat di produksi, koperasi kuat di distribusi, maka Desa Sumoli bisa benar-benar mandiri pangan dan mandiri ekonomi.
1: Baik.
2: Sekian.
1: Okay. Baik. Dari Pak Ketua sendiri seperti apa ini? Mungkin ada pesan kepada masyarakat Desa Sumoli agar ikut mendukung dan terlibat aktif di Kopdes Merah Putih ini?
0: Iya, saya kira asasnya koperasi ini kan gotong royong. Ya. Bagaimana kemudian asas ini harus kita implementasikan di desa kita masing-masing. Oleh karena itu, bagaimana agar koperasi Desa Merah Putih ini besar, tentunya itu semua tergantung dari anggota. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Desa Sumoli, ayo kita sama-sama besarkan Kopdes Merah Putih Desa Sumoli. Caranya adalah dengan menjadi anggota koperasi. Saya kira itu, terima kasih.
1: Baik. Oke, demikian pendengar perbincangan kita pagi hari ini dalam program Sulteng Menyapa. Semoga dialog ini dapat menambah wawasan kita semua bahwa hadirnya Koperasi Merah Putih dan juga BUMDes ini bukan untuk saling bersaing, melainkan juga menjadi mitra dan dalam membangun ekonomi desa yang lebih kuat, mandiri dan juga sejahtera. Terima kasih kepada kedua narasumber yang telah berbagi pandangan dan juga inspirasi bersama pagi hari ini. Kemudian juga kepada seluruh pendengar setia RRI Ampana dan juga RRI Palu yang telah menyimak siaran kami. Saya kembali ke rekan Dinda di Pro 1 RRI Palu. Silakan. Dinda di Pro 1 RRI.
3: Ya, rekan Sofian, terima kasih untuk Sulteng menyapanya di pagi hari ini, dan kita akan melanjutkan informasi ataupun program berikutnya bersama dengan Pro 1 RRI Palu. Tetap bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: Pendengar Pro 1 kali informasi dan inspirasi, selamat pagi nih ya, pagi menjelang siang. Dan saat ini kita akan ngobras karena ada narasumbernya nih yang enggak narasumber tapi teman kita berbicara juga tandem ini di pagi hari ini. Kita akan membahas literasi digital ini ya bersama dengan kakak saya ini. Waduh, siapa ini ya? Dengan Karina ini ya, dengan Rina tentunya, pendengar semuanya, dengan topik kita di pagi hari ini, pentingnya literasi digital di era media sosial. Jadi penting enggak sih ini jawabannya?
1: Kalau ditanya soal penting gak penting, ya pastinya penting ya. Apa-apa sekarang itu, waduh, semuanya kayaknya berhubungan dengan media digital, media sosial juga ya. Jadi kalau misalnya kita tidak memahami tentang literasi digital, wah bisa bablas kita nih.
0: Oke, jadi ini kita mau mengulik sedikit begitu ya untuk literasi digital. Ternyata literasi itu tidak hanya tadi ya membaca kemudian tulisan dan lain sebagainya. Ternyata makna literasi ini banyak gitu ya. Salah satunya adalah literasi digital. Dan tadi sudah sempat disinggung juga bahwa penting ya, penting harus penting, dan kita harus update begitu ya kak.
1: Betul.
0: Dan seperti apa nantinya ini literasi digital untuk apalagi untuk generasi muda, terutama bahwa di eranya media sosial sekarang ini ya, banyak sekali kita dengan mudahnya mencari informasi.
1: Betul. Kalau misalnya Dinda ini mungkin di gen transisi gitu ya, antara milenial sama
0: Gen Z
1: ya. Kalau saya ya udah pasti milenial ya kan.
0: Saya kira Gen Z yang ditarik itu.
1: Diesel itu ya. Oke, jadi kalau memang di era milenial, Gen Z sama Gen Alpha, wah ini sangat familiar sekali, sangat melek sekali yang namanya digital gitu ya. Betul. Bahkan anak-anak yang masih baru umur bulanan aja, ini kayaknya kalau nangis dikit diambilin apa coba, handphone ya kan, iya, diberikan tontonan-tontonan di sana. Entah mereka ngerti atau hanya cocologi gitu kan. Kok bisa mereka dapat kayak kartun atau yang gimana? Nah, di sini kan tentunya partisipasi dan peran orang tua lagi nih ya Rinda untuk bisa memberikan edukasi tadi, peran dari literasi digital di era media sosial.
0: Benar.
1: Berapa media sosial nih Dinda punya?
0: Waduh, berapa ya ini? Yang ganti-ganti tapi nggak punya akun fake ya.
1: Artinya media sosial kita konsumsi sehari-hari ini kan nggak jauh-jauh dari Facebook, Instagram gitu ya.
0: TikTok
1: bener.
0: Apalagi nih? Ada sekarang Threads.
1: Threads, itu masih awam lah ya.
0: Iya, awam,
1: tapi kalau yang X juga, X ini kayaknya hanya di kota-kota besar.
0: Iya betul.
1: Itu gantinya Twitter kan. Kemudian lagi apa? YouTube. Wah pokoknya semua sekarang ini serba canggih, serba mudah untuk mengakses informasi, ya
0: betul,
1: kan?
0: Betul. Apalagi dengan mudahnya kita mendapatkan informasi, tentunya literasi digital ini tadi yang kita bahas lagi penting gitu kan?
1: Penting sekali dong.
0: Karena berita ini ataupun informasi ini tadi banyak sekali yang bisa dengan mudah gitu. Apalagi konsumsi sehari-hari, tentunya itu kita setiap hari scroll, lihat lagi informasi, tapi kita nggak tahu ini apakah itu benar atau mungkin hoax atau mungkin seperti apa ini kan. Kadang kita nggak tahu benar atau salahnya aja kita bagikan lagi begitu kan, karena sekarang ini hampir tipis-tipis begitu kak, kalau kita bisa bilang.
1: Betul, betul.
0: Kalau kita nggak jeli, kita nggak tahu ini berita ini benar atau enggak, ataupun manipulasi atau apa. Waduh,
1: zaman artificial intelligence saat betul. Ini kan, wah semuanya saja, bahkan suara kita bisa dipakai untuk penipuan,
0: mengisi suara ya tadi ya.
1: Ada yang namanya fake voice gitu
0: fake
1: kan.
0: Voice, ya.
1: Ini yang kita khawatirkan. Jadi literasi digital di sini pendengar ya, kita sama-sama belajar begitu ya, bukan saling menggurui, tapi bagaimana bukan cuma tahu bermedia sosial, tapi tahu plus minus yang yang dampak buruk, dampak positif ketika kita bermedia sosial begitu ya.
0: Betul.
1: Jadi memang untuk literasi digital ini wah, sangat-sangat penting untuk saat ini diketahui oleh seluruh masyarakat.
0: Iya, tadi kita bahas mengenai yang hoax tadi ya Kak, ataupun sekarang sebenarnya banyak sekali Kak, antara hoax tadi, kemudian penipuan juga. Bahkan kita yang mungkin sudah merasa ya Kak ya, wah kita sudah was-was sekali nih, ternyata penipuan di media sosial itu semakin pinter juga begitu. Benar. Pengolahannya, ada banyak cara mereka buat masuk supaya kita tertipu begitu kan. Nah ini penting juga ini Kak, supaya memang apalagi anak-anak yang di bawah umur misalkan kurang pengawasan dari orang tua pun, kita yang orang dewasa juga ini harus was-was juga.
1: Benar, semakin canggih teknologi, kayaknya penipu ini juga semakin canggih begitu ya. Kayaknya mereka lebih selangkah lebih maju daripada kemajuan teknologi saat ini.
0: Betul, betul.
1: Dulu sempat masih zaman-zaman SMS gitu kan, yang kita dapat selamat, Anda mendapatkan hadiah sekian-sekian. Itu kalau kita nggak cerdas secara digital, ya pasti kita tertipu dong, ya
0: betul.
1: Kan? Kita transfer lah untuk biaya pajak lah, apalah gitu kan?
0: Iya, kalau dulu mungkin yang mohon maaf keluarga Anda sedang
1: kecelakaan,
0: terkena musibah, harap
1: ada ini. Iklan kita seperti itu.
0: Iya kan? Tapi kalau sekarang sudah lebih canggih lagi sih Kak. Kita misal ini yang pernah ditemui di lapangan langsung ya Kak ya. Jadi mereka kayak mengajak kita kerja part time begitu Kak. Jadi kayak like iklan Kak atau like
1: oh itu penipuan juga?
0: Iya penipuan itu Kak.
1: Oh, okay.
0: Jadi gak sadar kan, kayak kita kan tertarik ini kan, kayak wah kita akan dapat uang nih ketika nanti kita.
1: Itu sering tuh saya dapat penawaran seperti itu.
0: Kita like video atau mungkin nanti berselancar di media sosial apa, kita dapat uang gitu kan. Tapi setelah nanti kita misal cair nih, misalnya cair 10.000 gitu kan kita dapat, terus nanti menyelesaikan misi lagi cair lagi nih 20.000 dan selanjutnya nanti, nah ini penipu ini mulai beraksi gitu Kak. Jadi ketika kita sudah tergiur kan, oh ternyata ini nyata.
1: Bener,
0: gitu kita dapat
1: cair,
0: uang
1: kan?
0: Tapi akhirnya dia kayak pancing begitu, kalau misal Anda ingin melanjutkan ke misi selanjutnya bisa untuk top up dulu kayak gitu.
1: Oh, okay.
0: Jadi kayak melipat
1: ini
0: gandakan begitu.
1: Pernah mengikuti itu?
0: Iya saya mengikuti gitu Kak. Dan ada dari rekan juga yang tertipu begitu. Jadi dia sudah tarik misal 700.000 misalnya ya ini ya, total dari like dan lain sebagainya. Ternyata pas dia sudah dapat 700.000 kan seneng nih ya Kak ya. Terus ada lagi nih misinya, deposit misal 1 juta nanti akan mendapatkan 2 juta kan, kita nggak tahu ini ya Kak ya,
1: sistem
0: kan?
1: Ini ya sistem apa ya kayak apa namanya,
0: sebenarnya mereka mainin psikologis juga ini Kak. Jadi pas sudah bisa tarik 700.000 tadi ya, kan
1: sistem kompon gitu ya.
0: Iya betul, jadi pas kita udah sama aja kita rugi dong, tadi dapat 700 misalnya,
1: tapi kita harus top up 1 juta.
0: 1 juta. Nah, terakhir kalau misal dia bilang kalau misalnya mau cair lagi top up lagi, wah itu kan, nah akhirnya kan penipuan jatuhnya.
1: Nah, berarti ini hampir sama seperti kasus kemarin tuh ya, yang Jaya.
0: Apa itu?
1: Ada semacam aplikasi itu kan. Kita kayak deposit terlebih dahulu, kemudian nanti katanya di kompon gitu ya, hari ini kalau kita absen itu akan cair sekian persen. Sama akhirnya ujung-ujungnya tutup.
0: Nah, iya kan, jadi harus jeli juga ini kan Kak, karena yang tadi kita bahas penipu ini semakin pintar gitu.
1: Benar,
0: jadi kalau kita nggak tahu nih arahnya dia mau kemana, ternyata dia mau menguras uang kita juga kan tadi kan. Nah itulah, pernah ada juga Kak yang sampai miliaran gitu.
1: Waduh.
0: Gara-gara itu tadi like, subscribe kayak gitulah.
1: Karena dilihat mungkin mudah aja,
0: mudah
1: kan
0: aja,
1: kerjanya cuman klik tahu-tahu boncos. Mudah-mudahan ini hanya berakhir sama kita berdua gitu ya. Di pendengar yang lain pun kalau misalnya punya pengalaman yang sama, nah, boleh nih dijadikan semacam apa ya, edukasi juga buat yang lain agar berhati-hati ketika mendapatkan tawaran-tawaran yang menggiurkan dari media sosial.
0: Betul.
1: Apalagi kan sekarang memang apa ya, serba efisiensi kan. Jadi di mana-mana ini agak-agak susah nih untuk bisa mendapatkan cuan kan.
0: Betul,
1: tapi kalau tawaran seperti itu tiba-tiba muncul, siapa yang nggak tergiur?
0: Iya.
1: Nah, makanya di sini kami hadir untuk sama-sama nih kita belajar, pendengarnya sama-sama kita sadar bahwa dunia media sosial itu nggak seindah yang terlihat gitu.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Hati-hati aja ketika Anda mulai berselancar nih. Ada saja apa ya, penawaran yang menggiurkan yang akan masuk jadi iklan di media sosial
0: betul.
1: Anda.
0: Jadi kesannya kita mau dapat untung tapi malah akhirnya buntung.
1: Malah buntung.
0: Kan?
1: Putarin inul dong buat buntung. Itu dangdut ya. Kalau mau dengar dangdut di perempat boleh nih mau dengar.
0: Iya benar-benar. Nah, ini kalau kita ngomongin lagi Kak, untuk di media sosial kan tadi penipuan, terus keamanan data pribadi ini juga banyak sekali nih Kak yang apa ya?
1: Phishing itu ya.
0: Phishing juga, kemudian penipuan-penipuan lewat lowongan pekerjaan. Ini juga sering nih Kak sekarang ini kan Kak. Jadi masukkan data pribadi apa segala macam nanti diberikan informasi bahwa kan diterima misal di Pertamina Kak, di PLN atau di mana gitu kan, tapi ternyata mereka hanya mengambil data pribadi kita
1: dan berakhir di Pertamini. Oke, bercanda ya. Oke, nanti untuk Anda juga pendengar yang bisa gabung di program literasi digital untuk siang hari ini ya di 0811-456-03908. Kita sama-sama nih berbagi pengalaman terkait dengan sampai sejauh mana sih literasi, paham literasi digital kita gitu ya dalam bermedia sosial. Boleh di siang hari ini ya sampai dengan pukul 11 kami tunggu untuk pengalaman Anda juga. Ini kalau Dinda kan karena pendatang dari kota besar gitu ya. Kalau di kota besar pasti sangat kompleks sekali untuk kejahatan-kejahatan cyber seperti ini. Ya mungkin kalau di kota Palu ya masih kategori apa ya, masih bisa terdeteksi seperti itu. Tapi tidak kurang juga dari luar juga nih pelaku-pelakunya kan.
0: Betul.
1: Ya pokoknya itulah tadi mungkin menyasar orang-orang di daerah yang kata, yang konon katanya masih paham literasi digital ini masih minim, masih kurang. Makanya mudah tertipu. Wah, dia salah. Ya kan.
0: Betul. Nah, untuk pendengar semua silakan bergabung ini ya Kak ya di 0811-456-03908. Jadi silakan sharing ini ya kita ya. Mungkin ada pengalaman
1: sharing to caring,
0: ya
1: gitu
0: sharing
1: ya.
0: To caring. Betul, ada pengalaman pribadi Kak atau mungkin ada hal-hal yang kita bisa bahas bersama ini ya di sini, siapa tahu kita ada pengalamannya juga dan dapat pengalaman juga dari pendengarnya. Oke
1: deh, mungkin kita break dulu nih ya. Dinda, ada hiburan yang bisa kita dengarkan sambil mereka mungkin lagi ingat-ingat, wah saya pernah kayak seperti ini.
0: Oke. Lagunya ini dari Ratu ini Kak.
1: Boleh, judulnya?
0: Lelaki Buaya Darat.
1: Wah. Jangan tersinggung ya.
0: Oke.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Iya, perlu satu kali informasi dan inspirasi nih ya untuk pendengar semua. Tadi lagunya ini lagu Buaya Darat ini. Kayaknya ada kaitannya gak sih dengan...
4: Pastinya ada dong. Ada. Aduh, ada. Sekarang ini jangankan Buaya Darat ya, buaya sungai aja ada lagu kaitannya dengan topik kita di pagi menjelang siang ini ya. Tentang literasi digital di era media sosial nih pendengar. Kenapa kita hadirkan lagu tadi? Karena ini sekarang juga bukan cuma penipuan secara materi juga, tapi penipuan perasaan juga ada ini, Dinda.
3: Dan ini semua kaitannya di media sosial ini
4: benar.
3: Ya.
4: Sudah itu yang kita sampaikan ya, bahwa dunia media sosial itu tak seindah aslinya.
3: Oke, boleh nih yang mau bergabung dulu nih ya, ada pendengar kita. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo.
4: Halo, selamat siang RRI Palu.
3: Halo, selamat siang.
4: Yuhu.
5: Halo.
4: Iya, itu dia agak delay ya.
3: Iya. Dari Pak Iswan ini, Kak. Iswan ya, bukan Isman.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Pak siapa?
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iswan. Halo, Pak Iswan.
4: Agak delay ya. Suara kami enggak kedengaran ya di telepon Anda.
3: Halo.
5: Kalau Mbak Dinda tanya Iswan itu.
3: Hah? Halo.
5: Kalau Mbak Dinda biasa panggil saya Isman.
3: Oh,
5: Iswan.
3: Oh iya. Bisa Kakak panggilnya Pak Iswan.
4: Oh,
3: Iswan.
4: Oh, oke. Okay. Adalah satu gitu ya. Iswan.
5: Nah, betul. Ikan itu adalah
4: adalah satu. Oke, okay, baik.
5: Cuma satu. Jadi begini, Mbak Dina dengan Mbak Rina ini, mudah-mudahan sehat pada
4: hari
5: ini.
4: Amin. Komi juga le.
5: Saya di Kampung Lere ini sebenarnya, di Kampung Lere.
4: Oh, bukan Kawatuna lagi?
5: Benar, Ma. Ada di Kampung Lere. Jadi begini, Mbak, kan banyak sekali pengalamannya. Kalau saya di sini dipanggil Om Suan.
4: Oh, oke. Okay.
5: Jadi Om Suan. Dipanggil Om Suan saja supaya tidak mungkin.
3: Oh iya, boleh. Suan.
5: Iya, Om Suan. Jadi begini pengalamanku, pergumulan Om Suan ini. Pertama itu seperti yang dibilang Mbak Dinda tadi, kalau saya tidak salah itu ada like itu mendapatkan uang itu pertama. Yang kedua ada hadiah itu dari SMS, lalu itu Anda mendapatkan 75 juta.
4: Aduh. M kios itu ya.
5: Iya, iya. Kemudian juga ada itu bentuk koperasi ada kami. Itu hampir semua di YouTube itu tidak betul itu.
4: Oh, pinjol itu ya.
5: Karena banyak teman yang tertipu
3: ya. Oke.
5: ada kami, pokoknya ada koperasi itu katanya sudah dari OJK padahal belum.
4: Gampang sekali dia catut OJK ya.
5: Semua itu penipu.
4: Pernah ada kasusnya sama Pak siapa Om Swan tadi.
3: Om Swan ya, Om Swan.
5: Juga dia apa?
4: Pernah merugi sampai berapa banyak ini Om Swan?
5: Saya pernah merugi itu hanya administrasi. Itu di koperasi ada kami.
3: Oh, sudah masukkan data ini ya.
5: Penjualan. Iya. Sekitar dibilang untuk melengkapi administrasi supaya pengiriman pentransferan supaya cepat 300 dulu. Saya di 300 yang ditipu itu. Saya rugi 300. Saya rugi 300 selama ini. Kemudian juga saya pernah ditipu di PHP. Dikira saya masih nyong-nyong toh.
3: Apa itu?
4: Masih muda, masih jomblo gitu.
5: Di Facebook. Perempuan bergambar apa baju polisi, baju poluan. Waduh, pokoknya sudah mensayang saya situ. Betul ini pengalaman Om Swan ini sudah mensayang tuh. Terakhir ditransferkan uang karena dia mau ke Palu katanya.
4: Iya.
5: Mau ke Palu, berapa sih bisa bilang begini? Aduh. Saya bilang ini mau ditipu lagi mau berapa kali Om Swan itu tua ini. Itu.
3: Iya.
5: Kemudian yang terakhir itu motor. Penjualan motor kemarin saya dari Poso itu tuh kan saya memang butuh motor yang dulu, motor-motor yang tua tuh.
4: Oke, motor antik ya.
5: Pertama jadi ini di Poso. Kemudian pengiriman kira kita tahu jalan apa, pokoknya semua transferan apa alamat saya di Kawatuna. Terakhir itu minta DP. Nah, rupanya Mbak Dinda dengan Mbak Rina, sesuatu itu yang dianu kalau sudah main DP duluan itu sudah tidak betul.
4: Iya, itu pengalamannya kami Om Swan ya.
5: Iya, kalau orang kaya bilang itu dapang geraka semua. Jadi pengalamannya Om Swan ini. Jadi Om Swan, Mbak Rina jangan bagi kita salah-salah Mbak Rina.
4: Siap.
5: Oke,
4: makasih.
3: Terima kasih Om Swan ini berbagi pengalamannya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Amin. Terima kasih Om Swan. Langsung catat aja di handphone situ Om Swan ya.
3: Om Swan ya. Oke. Biar enggak salah lagi gitu sebutnya.
4: Oke, makasih Om Swan sudah berbagi pengalaman. Nah, ini bisa jadi pelajaran juga buat kita semua ya. Kalau misalnya sudah ada yang minta DP, hati-hati.
3: Sudah enggak benar ini ya.
4: Itu.
3: Iya. Kita ada lagi terhubung kembali nih Kak dengan
4: Om Swan lagi.
3: Pendengar kita bukan.
4: Bukan lagi.
3: Ibu Alma yang cantik ini. Waduh.
4: Oh, cucu.
3: Masya Allah. Halo.
4: Assalamualaikum. Kalau sudah seperti ini kayaknya ada panggilan masuk lagi nih kayaknya.
3: Mohon ditunggu sebentar ini ya.
4: Bunda Alma?
3: Halo.
4: Belum tersambung di Bluetooth kita. Sabar ya. Bunda. Bu sabar.
3: Boleh yang mau bergabung kembali ini ya karena tadi
4: ada sedikit kendala teknis.
3: Halo.
4: Telepon ulang, Jo. Halo.
3: Iya, sudah masuk ini.
4: Waalaikumsalam. Kita dengarkan dulu pengalamannya kita pe senior ini kata ya.
6: Ini pengalaman melihat orang-orang di sekitar dan menonton video.
4: Yakin kami cuma orang-orang di sekitar.
6: Yakin. Kalau saya sih berdasarkan pengalaman melihat menonton itu, saya memang membentengi diri sudah. Dan itu biasa terjadi, tapi saya membentengi karena pengalaman-pengalaman terjadi di sekitar kita. Begitu ya.
4: Apa pengalaman yang paling buruk ini yang kamu lihat?
6: Ini kebanyakan ini perempuan-perempuan tergoda dengan pakaian-pakaian dinas.
4: Oh, Oh, I see.
3: Nah, gimana nih?
4: mungkin katanya kayak pakai baju loreng, pakai baju gitu, coklat. Ya. Nah.
6: Ini banyak terjadi itu di percintaan di dunia maya. Mereka tergoda dengan rayuan-rayuan gombal. Mereka tidak tahu itu teknik-teknik mereka video call. Bukan yang apa ya, yang bicara itu orang lain. Yang bicara itu memang polisi, tapi dikendalikan sama orang penipu ini.
4: Polisi gadungan mungkin itu ya.
6: Tergodalah perempuannya. Nah, singkat cerita, sang polisinya mau datang ke kampungnya.
4: Lagu lama celana tua itu eh. Nah, Kong?
6: Belum digaji.
4: Eh, Bunda Alma?
6: Iya.
3: Halo.
4: Bunda Alma, tiap bagus jaringannya komile.
3: Sudah aman.
6: Iya.
4: Lanjut.
6: Lanjut
4: kata.
6: Masih kedengar? Uang
3: sudah.
6: Ditransferkan uang, sudah pinjam sana sini, ambil di koperasi, ambil di gadekan SK segala rupa. Untuk biaya sang polisi gadungan. Begitu ditransfer langsung diblokir. Ini sering terjadi loh, ini baru-baru lagi ada. Saya selalu peringati. Saya ambil video-video itu, peringatan-peringatan dari bapak-bapak polisi itu. Tapi mereka enggak indahkan begitu. Katanya, "Bah, sudah cinta. Dia cinta sekali ke saya. Kalau mau tidur saya, dia mengaji lah apa segala macam." Ini banyak sampai bercerai. Dijanjikan mau kawin sampai ke kampungnya sana. Tidak ada juga.
4: Aduh.
6: Yang ada banyak utang. Yang ada kita berutang untuk biaya sang polisi gadungannya. Jadi itu teman-teman yang lagi dengar RRI, jangan tergoda dengan polisi-polisi itu yang gadungan, yang meminta uang itu. Pokoknya kalau sudah berbicara minta uang, aduh tolonglah.
4: Pokoknya yang kenalan-kenalan di Facebook itu harus di ini lagi ya, di apa ya, diperiksa lagi latar belakangnya.
3: Walaupun bisa dibilang cinta itu buta, tapi jangan sampai kan.
4: So ini kita jomblo sampai 38 tahun Bunda Alma, terlalu bab cek latar belakangnya orang.
3: Curhat.
6: Lebih baik seperti itu. Seperti itu daripada tacolo.
4: Tacolo. Oke dan oke Bunda Alma, luar biasa ini lagi saat informasi yang tercerahkan kita ini ya.
3: Oke,
4: makasih Bunda Alma. Karena jaringannya Komio juga sudah setengah mati kita dengarkan.
3: Terputus ini ya jaringannya ya, karena kurang bagus mungkin.
4: Tapi
3: kurang stabil.
4: Ini masuk dalam kasus apa tadi, love scamming itu ya?
3: Love scamming benar. Ada love scamming, romance scam gitu kan. Tadi ciri-cirinya. Pertama love bombing dulu kan. Diberikan apa nih, Ki?
4: Pokoknya dihajar
3: terus awal-awal ya.
4: Sayang
3: hani, waduh.
4: Cinta apalah itu.
3: Sampai gitu kan. Korbannya ini merasa bahwa menemukan sang pujaan hati. Tapi ternyata, waduh, ini ngeri juga sebenarnya karena sudah main perasaan ini kan.
4: Untungnya saya orangnya nggak bisa LDR ya.
3: Oh gitu ya.
4: Iya, karena saya untuk love language-nya itu physical touch. Oh, jadi nggak bisa yang LDR gitu, nggak mau saya. Okay,
3: jadi memang banyak sekali tadi ya ini ya, tadi penipuan salah satunya nih love scam gitu kan. Luar biasa.
4: Intinya
3: ya.
4: Tandai aja kalau dia udah macam-macam. Aduh, saya lagi di sini tapi kok uang saya nggak bisa keluar ya. Bisa ini bayarin dulu nggak? Ini ininya krisnya apa?
3: Sudah jadi itu red flag ya kalau
4: itu pasti namanya bohong.
3: Benar. Coba kita terhubung satu lagi nih Kak dengan pendengar kita tentunya. Halo.
4: Narno.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Ya.
4: Eh kok lemes sekali Pak Narno, harus kena tipu kah?
7: Kurang baterainya
3: katanya.
4: Berimba.
7: Ini di jalan sama Pak Minggit.
4: Jaringan ini jaringannya kita atau jaringannya penelpon ini ya yang?
3: Jaringan penelpon ini kan. Halo. Suaranya agak kecil nih Pak Narno. Halo.
4: Kecil sekali suaranya Pak Narno. Lama,
7: jadi suaranya kurang bagus.
4: Oh iya.
3: Gimana ini Pak? Pengalamannya, ceritanya atau sharingnya seperti apa ini Pak Narno?
7: Itu 38 itu mati hati atau karena sama naiknya tinggi kali.
4: Apa sih Pak Narno?
3: Ini saya terjemahkan ya agak-agak memang apa namanya? Suaranya putus-putus ini Pak. Katanya 38 ini tahun ini,
7: Tuh. Kalau barunya tadi kan dibilang lebih baik hati-hati biar sampai 38 tahun belum kenal cowok.
4: Belum pernah, hati-hati. Belum pernah nikah. Kalau kenal cowok udah banyak Pak.
7: Daripada cowok. Hati-hati, belum dapat itu hati-hati atau karena paneknya tinggi kali.
4: Aduh. Kayaknya cowok-cowok yang mendekat ini nggak pernah nyampe nanya uang pen naik deh. Mereka udah yang ketahuan belangnya duluan deh.
3: Aduh, ketahuan belangnya duluan ini ya. Aduh.
4: Ya Allah. Adakah Pak Narno dikenalin ke saya? Kalau Pak Narno saya yakin bukan hoax loh.
3: Oh, bukan hoax ya. Iya, bukan love scam juga ya.
4: Bukan juga.
7: Kalau pengalaman tabib itu sudah.
4: Apakah semua masyarakat ini kayaknya punya pengalaman yang sama gitu ya? Selama kita pakai gadget.
7: Iya. Karena main online ini kan ada yang berjalan lancar, tapi ada juga yang menipu mereka. Ini dulu waktu masa main-mainnya.
3: Halo.
7: Main sepeda santai itu Mbak.
3: Sepeda santai.
7: Dulu kan beli apa sepeda secara online.
4: Oke.
7: Lalu ada DP kurang lebih 1 juta. Nah, di 1 juta begitu, udah. Beritanya
3: Halo.
4: Oke, kayaknya saya sudah dapat deh poinnya nih. Soalnya putus-putus ya Pak Narno, mungkin bisa ditelepon balik lagi. Putus-putus suaranya, tapi pastinya sama kayak kasusnya Om Swan tadi. Pembelian sepeda itu ya harus
3: motor,
4: DP dulu.
3: Motor, iya, sepeda, motor semua DP dulu ini ya.
4: Kayaknya lebih aman COD gak sih? COD iya. Pun juga kadang kita masih kena tipu kan.
3: Benar, karena semua ini kita harus was-was lagi tadi ya.
4: Kita lihat barangnya tuh di etalase marketplace-nya, keren gak? Bagus ini ya. Begitu tiba, ya no, zong.
3: Betul. Atau belum, sebenarnya banyak sekali sih memang yang perlu diperhatikan juga ini ya kayaknya. Tadi yang kalau kita ketemu tiba-tiba dihipnotis kah atau kita nggak tahu semua ini.
4: Iya, bahkan itu pun yang sayang-sayang di di media sosial sampai tukaran nomor, terus lanjut di chattingan ini WhatsApp. Itu kan sudah lebih ke private kan.
3: Betul.
4: Lebih memudahkan mereka lagi untuk mengakses data diri kita kan. Jangan sampai lagi kita nanti disuruh selfie pengen KTP, udah pinjol itu ya. Oke, yang pasti ini tidak hanya perempuan, laki-laki juga hati-hati ya. Tadi siapa yang bilang Pak Swan ya?
3: Pak Swan.
4: Hampir membiayain si perempuan itu datang ke Palu, ternyata zong juga.
3: Ini makanya literasi digital ini penting ini ya sekarang ini ya. Walaupun memang saking enaknya kita kalau bermedia sosial tapi tidak dihiraukan juga untuk resiko-resikonya dan ini perlu juga kita gaungkan terus ini Kak supaya memang apa ya jangan sampai buat para orang-orang yang berbuat jahat ini punya celah gitu.
4: Betul. Mudah-mudahan habis dengar acara kita di literasi digital ini masyarakat sudah semakin smart ya, semakin aware lagi, sadar lagi dengan yang namanya penipuan-penipuan melalui media sosial. Jadi harus harus dibarengi dengan literasi digital tadi.
3: Betul, karena banyak sekali nih iklan-iklan sekarang sudah memang apa ya, kita bisa bilang setiap hari melek lihat, kita nggak tahu itu penipuan atau enggak, benar atau enggak kan,
4: iya,
3: gitu kan.
4: Terus lagi nih Dinda, kita perempuan-perempuan kita ya, kenapa ya kalau kenalan sama bule langsung gercep itu. Kayaknya udah yang terindah gitu,
3: iya,
4: kan,
3: iya,
4: dunia
3: bener,
4: milik
3: bener,
4: berdua
3: bener,
4: gitu kan. Padahal belum kita tahu juga benar gak sih si bule ini terakhir ujung-ujungnya bule potan gitu.
3: Tadi ya, tadi satu ada scam yang di, kalau di Indonesia tadi ada polisi gadungan apa segala, ternyata ada juga ini ya, yang di luar tadi bule.
4: Ada. Cuman ada kan juga ya. Ada juga yang benar. Nah, ini yang akhirnya yang benar ini kita sudah jadi khawatir, jadi takut kan?
3: Iya iya, benar.
4: Apalagi kalau bilang aku ini ya, apa namanya, mau ke Indonesia ya, tapi ini aku ditahan sama imigrasi katanya harus ada uang jaminan.
3: Wah, itu sudah tanda-tanda ya.
4: Busuk aja kalau di sana ya kan begitu.
3: Sudah tanda-tanda ini ya tadi ya. Waduh, luar biasa juga sih kalau misal apa ya tadi kita bisa bilang penipuan ini dari mana aja kalau kita enggak was-was begitu. Bener. Kan enggak.
4: Itulah tadi ciri-cirinya itu, kalau misalnya kayak love scam tadi itu manis di awal gitu kan.
3: Love bombingnya nih kencang ini kan.
4: Apalagi kalau kita udah pernah sekali transfer, wah macam-macam caranya lagi untuk bisa dapat lagi kita gitu kan. Atau biasa juga nih ada yang pernah terjadi kasus di orang terdekat kita juga ya. Apa ya istilahnya, VCS gitu ya, terus direkam tau, jadi itu dijadikan ancaman kayak gitu.
3: Makanya, jadi ini bukan hal tabu juga sebenarnya untuk dibahas ya, kayak VCS VCS itu yang nggak secara nggak sadar juga atau seperti apa ini ya, akhirnya dibuat ancaman juga. Bener. pemerasan
4: gitu ya, jatuhnya kan. Apalagi kan misalnya dia punya lembaga yang nggak bisa dicoreng gitu kan, otomatis dia harus membayar untuk itu gitu. Tapi alhamdulillah polisi kita juga untuk cybercrime ini juga cepat gercep.
3: Betul,
4: ya
3: betul jadi jangan sampai ya kayak ini terjadi lagi di masyarakat gitu kan.
4: Bener.
3: Karena kita nggak tahu tadi, lagi-lagi nggak tahu dan harus tahu gitu kan untuk saat ini, karena penting sekali literasi.
4: Makanya kalau kita punya akun-akun media sosial ini, boleh deh kita mutual friend aja gitu kan, nggak usah yang terlalu publik.
3: Betul,
4: jadi
3: betul.
4: Biar nggak jadi apa ya, jadi inceran dari para penipu-penipu di media sosial.
3: Karena kita belum terbuka juga sebenarnya nih ke algoritma mereka ini seperti apa gitu kan. Jadi mereka random kah pilih orang atau bagaimana, nggak tahu juga ini kan.
4: Betul.
3: Makanya kita yang harus was-was begitu. Kita yang harus membentengi diri dengan literasi digital.
4: Iya benar, apalagi di zaman kecerdasan pembuatan ini di AI ini, artificial intelligence, algoritma ya tadi aninya ya. Apa yang kita udah buka itu terus nanti akan muncul loh. Hati-hati ketika satu kali kita ngeklik penawaran-penawaran tadi itu akan muncul beragam penawaran lainnya.
3: Betul.
4: Dan bisa jadi media sosial kita dihack nih.
3: Waduh, ini ngeri
4: itu.
3: Juga nih.
4: Itu yang paling ngeri.
3: Nanti ngasih pesan ke teman kita minta password dulu. Nah ini banyak juga ini kan.
4: Iya. Okay. Untungnya kalau teman-teman kita nggak percaya ya pasti akan confirm dong. Nah ini juga pelajarannya buat yang pernah ditipu seperti itu ya. Confirm dulu sama orangnya, jangan hanya balas chatnya gitu kan. Telepon.
3: Oke, betul. Jadi biasanya di media sosial, Facebook atau Instagram ini ya, kayak chat minta kirim uang dulu atau pinjam uang dulu. Nah ini harus dipastikan dulu ya di nomornya, nomor pribadinya, WhatsApp kah atau apa ini ya, apakah benar ini.
4: Sama anak-anak juga sekarang udah pintar ini check out ya.
3: Waduh.
4: Nah ini juga kayaknya orang tua ini harus mengawasi deh setiap anak-anak kalau misalnya main game itu kan biasanya juga disuruh top up kan. Si anak mana mengerti, dia klik-klik aja ternyata kartu debit ibunya pun sampai diambil kan. Waduh. Diminta nomor ininya kan. Abis loh kadang biasa seperti itu.
3: Oh iya. Sebenarnya ada cerita lagi Kak, pengalaman ya. Kalau tadi kan jual beli juga, kalau kita manfaatkan media sosial dengan baik kan sebagai jual beli ya.
4: Benar.
3: Nah, mungkin untuk kita mencari apa ya, cuan kan gitu. Tapi ternyata Kak, di balik itu semua kita sudah memanfaatkan media sosial sebaik mungkin, ternyata ada aja nih Kak. Jadi terbaru juga. Dia misal ada jual baju nih Kak. Nah, ada yang beli begitu kan, ada yang beli kemudian seneng dong kita kalau misal jualan ada yang beli gitu kan, excited gitu. Nah terakhir mereka minta pembayarannya, minta QRIS. Jadi pas dia dari kita kirim QRIS-nya, mm-hmm. ternyata itu QRIS kita transfer begitu. Mm-hmm. Jadi makanya ini hati-hati juga tadi berkaitannya sama anak-anak juga kan, mm-hmm. mereka nggak tahu akhirnya kirim QRIS-nya ke yang pura-pura si mau beli, iya ternyata malah kita yang kurang saldonya.
4: Oh.
3: Iya ini memang tadi ini ya banyak sekali cara-cara mereka yang uh-huh. sebenarnya mungkin kita nggak tahu itu kan. Bener. Tadi yang mau beli barang kita uh-huh. niat jualan di media sosial ternyata malah dapat kejahatan juga. Nah bener. Itu.
4: Oke deh pokoknya ini memang semua butuh yang namanya kecerdasan. Apa ya intelektual dari masing-masing pengguna mm-hmm. media sosial. Mm-hmm. Selama kita memegang yang namanya smartphone, mm-hmm. ini pasti akan ada saja betul. Godaan-godaan yang muncul di dalamnya ya. Mm-hmm. Tergantung dari kitanya lagi nih.
3: Jadi iya, tadi satu juga sih itu Kak, jangan sampai kita kasih scan barcode sembarangan kan mm-hmm. gitu.
4: Benar.
3: Jadi apalagi yang baru belajar juga pakai m-banking Kak mm-hmm. atau apa baru belajar pakai internet banking dan lain sebagainya, enggak tahu kan akhirnya seneng aja nih kan karena mm-hmm. kita mau dapat uang ternyata malah uang kita yang kekurang mm-hmm.
4: apalagi itulah. Sekarang memang zamannya cashless gitu
3: betul,
4: ya sedikit-sedikit main tap sedikit-sedikit main tap mm-hmm. perhatikan juga nih kalau misalnya kita tap QRIS mm-hmm. pastikan nama yang tertera di QRIS itu sama nama tokonya itu sama
3: betul
4: karena ini banyak sekali yang terjadi begitu ya
3: mm-hmm. nah itulah makanya di media sosial ini selain kita bisa dapat manfaatnya mm-hmm. positif mm-hmm. ternyata kita juga harus apa ya kayak waspada juga
4: waspada.
3: Ini ya waspada untuk meminimalisir.
4: Kan ingat pesan Bang Napi?
3: Yang apa tuh?
4: Kejahatan bukan hadir karena niat pelakunya, mm-mm. tapi karena adanya kesempatan. Mm. Jadi betul. waspadalah. Itu sekali tuntunan saya ya.
3: waspadalah.
4: Itu
3: gitu
4: pesan
3: ya,
4: Bang
3: ya?
4: Napi loh. Mm-hmm. Gak kenal Bang Napi?
3: Belum nih.
4: Acaranya udah bungkus soalnya. Oke deh, mudah-mudahan apa yang kita hadirkan mm-hmm. dan juga pengalaman-pengalaman dari penelpon tadi mm-hmm. ini juga bisa menjadi apa ya entry point untuk kita semua ya.
3: Betul.
4: Agar lebih bijak lagi bermedia sosial, saring dulu sebelum sharing mm-hmm. ya.
3: Betul. Dan pentingnya juga ini ya kita harus terus menambah informasi mm-hmm. ya kayak dicek dulu kebenarannya nih. Bener. Hoax atau enggak fakta.
4: Jangan udah kecintaan aja tahu-tahu semua dianggap cinta itu buta okay, itu
3: betul.
4: Gitu.
3: Betul-betul seru sekali ini Kak mm-hmm. perbincangan kita ya. Penting
4: mau lanjut
3: ya.
4: Kalau rame nanti lanjut part 2 ya. Oke saya kayaknya cukupkan dulu ya betul. Untuk literasi digital di siang hari ini mm-hmm. pendengar. Terima kasih untuk semua atensi Anda ya mm-hmm. sekali lagi kalau misalnya punya pengalaman-pengalaman seperti itu gak apa-apa di sharing biar bisa menjadi apa ya informasi yang bermanfaat untuk semua masyarakat di mm-hmm. Sulawesi Tengah maupun di Indonesia gitu ya agar betul. Sama-sama bijak ketika bermedia sosial.
3: Betul dan terima kasih banyak juga ini ya Kak ya mm-hmm. perbincangan kita semoga tadi menambah wawasan informasi okay. sharingnya ke pendengar semua ini tidak terasa
4: mm-hmm.
3: kita
4: udah waktunya kayaknya waktunya. Dinda pamit dari ruang dengar Anda ya biar saya yang melanjutkan iya. perjuangan okay. ini
3: selamat berjuang
4: oke okay. selamat beristirahat dan selamat hari libur untuk Dinda ya tapi jangan lupa besok upacara loh. Hari Kebangkitan Nasional ya.
3: Baik, pendengar terima kasih banyak untuk perjumpaan kita di literasi digital ini yeah. ya. Saya Dean Rina pamit undur diri terlebih dahulu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.

Kita masih lanjutkan perjalanan Paulus yang hari ini pendengar bersama saya Waude Rina Mustika ya. Dan informasi kami kutip dari laman rri.co.id di mana Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi melantik Brigjen Pol Nasri sebagai Kapolda Sulawesi Tengah. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Rupatama Mabes Polri di hari Minggu kemarin gitu ya, tanggal 17 Mei. Dan pelantikan tersebut menjadi bagian dari

agenda serah terima jabatan pejabat utama Mabes Polri dan sejumlah Kapolda jajaran. Rotasi ini dilakukan berdasarkan surat telegram Kapolri nomor 960 ya, tanggal 7 Mei 2026. Dan surat telegram mutasi tersebut pendengar ditandatangani asisten SDM Kapolri Irjen Pol Dr. Anwar. Dalam telegram itu, Brigjen Pol Nasri ditunjuk untuk mengemban tugas baru sebagai Kapolda Sulawesi Tengah yang sebelumnya beliau menjabat sebagai Wakapolda Sulawesi Selatan. Brigjen Pol Nasri menggantikan Irjen Pol Endi Sutendi yang masuk masa pensiun atau purna bakti. Dan pergantian kepemimpinan ini juga sekaligus menandai estafet komando di lingkungan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Dari Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Joko Winartono mengatakan, mutasi dan juga rotasi di mutasi-rotasi jabatan ya di tubuh Polri itu merupakan hal yang biasa dalam organisasi, dan langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyegaran serta pembinaan karir personil. Menurut Kombes Joko, pergantian pejabat di lingkungan Polri ini juga bertujuan meningkatkan kinerja organisasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Karena selain itu, mutasi menjadi bagian dari regenerasi kepemimpinan di institusi kepolisian. Jadi dengan resmi dilantiknya sebagai Kapolda Sulteng, Brigjen Pol Nasri kini mengemban tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Sulawesi Tengah. Ia juga diharapkan dapat melanjutkan program-program kepolisian yang telah berjalan sebelumnya.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Batasi rasa dari mahal ini pendengar, menemani perjalanan kita 43 menit berlalu dari pukul 11 ya. Udah mau siang aja nih, udah waktunya kayaknya kita review-review makan siang apa ya hari ini. Oke, baik pendengar, di siang ini kami hadirkan lagi informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id, di mana Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Tengah melalui Biro Sumber Daya Manusia menggelar ujian komputer asistes ya, atau CAT, untuk akademik dalam rangka penerimaan terpadu anggota Polri tahun anggaran 2026 di hari Senin pekan ini. Dan pelaksanaan ujian berbasis komputer tersebut berlangsung di dua lokasi yang berbeda, yakni di SMP Negeri 4 Palu dan juga di SMK Negeri 3 ya. Nah, kegiatan ujian tersebut mendapat peninjauan langsung dari Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulteng, Kombes Pol Anton Sujarwo, bersama pengawas internal, pengawas eksternal, serta awak media sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Kehadiran karo SDM ini dan juga berbagai unsur pengawas dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan seleksi akademik berjalan sesuai prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan juga humanis atau betah ya. Ini menjadi komitmen Polri dalam proses rekrutmen anggota baru. Dan di sela pemantauan juga, Kombes Pol Anton ini menyampaikan bahwa pelaksanaan ujian CAT akademik itu merupakan salah satu tahapan penting dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri melalui standarisasi penilaian yang objektif. Ia tegaskan tidak ada ruang bagi praktik kecurangan karena hasil kerja keras peserta akan langsung terintegrasi secara digital tanpa celah manipulatif. Nah, memang kalau CAT-CAT seperti ini langsung terlihat hasilnya apakah kita sesuai passing grade, lulus atau enggak.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi pendengar, di siang hari ini kita cukup dulu untuk sajian musik dan informasi ya, karena sudah mau pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 di Jakarta. Dan untuk saat ini pendengar, terkhusus untuk Anda kaum muslimin wal muslimat juga sudah dapat menunaikan ibadah sholat zuhur gitu ya, karena untuk azan zuhur sendiri sesaat lagi juga akan berkumandang. Oke, baiklah, nantikan kami kembali pendengar untuk program Pastela pukul 12.30 nanti, selepas kita mengikuti dinamika olahraga.

Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
2: I've seen it back and
1: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
3: I think we forget the amount of players that we have missed for.
1: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini.
3: The mindset and the team is.
1: Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi dikontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. World Cup 20-

22. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick.
2: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi, disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Tafarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2.
1: Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament.
2: Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio. Meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase

Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin, dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rapinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sih sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat, kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persija Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Pssi dari Liga 1 Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 mendatang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan C-V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brazil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom.
0: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jam ini.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda

0: pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Stella, Stella. Stella.
1: Pasti Anda suka Tembang Lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kadal Inspirasi.
1: Kadal Inspirasi.

0: Pastilah pasti Anda suka dengan tembang lama. Yuhu, kembali lagi kita pendengar ya di siang hari ini yang sudah menantikan setiap harinya itu pukul 12.30 sampai 14. Ayo merapat lagi ya, karena kita akan hambur lagu-lagu lawas nih di ruang dengar Anda. Silakan di 0811-456-03908 dan juga di 455-442 ya. Dua line telepon itu bisa Anda akses nih untuk tersambung bersama dengan Rina siang hari ini. Halo Pastela.
1: Halo Pastela, selamat siang.
0: Selamat siang kembali. Ada siapa gerangan di sana?
1: Ada Pak Nyoman di Rambang.
0: Pak Nyoman di Rambang. Oke. Siang-siangnya nih, apalagi lagi mendung-mendung begini, ada bak apa leh?
1: Ada duduk-duduk lagi santai dengar Pastela.
0: Ini acara yang dinanti-nanti ya setiap hari ya? Atau B aja? Silakan nih Pak Nyoman, mau ditemankan lagunya siapa?
1: Lagunya Tante Cerewet.
0: Tante Cerewet. Au. saya cari dulu itu ya. Siapa penyanyi lagi tuh?
1: Ya, enggak tahu ya, lupa ya siapa ya.
0: Titi Sandora kalau enggak salah ya.
1: Iya kayaknya.
0: Benar dia kayaknya.
1: Terima kasih.
0: Selamat siang. Kenapa gitu ya kalau tante kita itu pasti omelannya tuh lebih dahsyat daripada ibu kandung. saya tante dari ponakan-ponakan saya, dan saya memang cerewet kan soal kedisiplinan, soal makan, dan lain-lain ya. Pak Ali, silakan bergabung. Pak Ali di Taipa.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nu apa kareba le?
2: Kareba nade lo.
0: Mantap. So santap siang?
2: Sudah, baru satu kali.
0: Mau berapa kali dang? Kita ini biar satu kali belum. Apa tadi niat puasa? Tahu-taunya pi minum air. Selesai.
2: tapi ada yang disangsi.
0: Kenapa?
2: Ada snacknya yang disamping.
0: Oh begitu ya. Oke deh, Pak Ali mau ditemankan lagu siapa nih?
2: Lagunya Panbert.
0: Panbert, judul?
2: Pilu.
0: Pilu?
2: Iya,
0: Pilu. Oke deh, saya cari dulu kalau begitu.
2: Oke, terima kasih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah banyak yang nanya nih. Live TikTok kita belum ya? Belum, say. Sabar ya. Saya coba deh live TikTok dari akun pribadi. Visit ya. Nonton ya. Nama akunnya itu Coffee Prince. Oke, saya sebentar di segmen kedua saya live dari akun pribadi saya ya. Nanti silakan ditonton juga di sana. Oke. Silakan nih, aturan mainnya tetap sama ya. Dua lagu dari penelpon, terus satu lagu dari WhatsApp. Silakan aja nih. Ada Rimbo Ulu Tebo Jambi. Halo, Nur Afni Oktavidon Cincin Kenangan. Oke, ini ya Bang Rimbo, Bang Sutejo ya. Aduh, ini foto kapan ini ya di WhatsAppnya ya. Oke, masih di WhatsApp lagi, saya bacakan dulu untuk siang hari ini. Sebelum itu saya menyapa dulu nih, Pak Madan. Dapat tur komiule. Waalaikumsalam. Ada kemana? Ya, ada dari mana mau kemana ini, Pak Madan?
3: Mau isi bensin di Donggala, mau tujuan mau ke Palu ini.
0: Mantap jiwa. Ya, singgah lagi di Kartini ya?
3: Nah, berdoa kebetulan di Legaruku saya ini, mau ke Legaruku.
0: Oh itu.
3: Pas-pas.
0: Cuma dekat. Jadi sambil menikmati perjalanan ada Tante Cerewet sama Pilu ini dari Pambers ya.
3: Masih bisa lagu ya.
0: Komiu masih bagantung. Basetir bayi-bayi saja dulu di situ le.
3: Oh iya.
0: Badinger lagu ya. Siap. Oke dan. Siap. Ye, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Sutejo tadi ya, ini ada Pak Rusdin Mamoro. Halo, request lagu Black Sweet Pesona Herawati. Au, Herawati lagi bobo siang. Oke, okay, kita lanjut dulu pendengar ya. Saya prepare dulu juga untuk yang live TikTok kita di siang hari ini ya. Jangan lupa di akun Coffee Prince, oke? Okay? Coffee Prince. Itu dia. Oke, kita ke Tante Cerewet dulu nih, spesial buat Pak Nyoman tadi yang ada di Rambah.

0: Oke, kita sudah hadirkan untuk lagu pilihan ya. Sudah ada tadi Tante Cerewet, Pilu sama Cincin Kenangan. Silakan bergabung nih Bang Syahrun.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bergabung di TikTok Om Yule?
1: Sudah lebih enak sih ini daripada TikTok. Baik tip saja, baik tip.
0: Baik tip ya. Oke, dan Kong, siang-siangnya mau ditemankan lagi siapa nih?
1: Ria Angelina aja ya.
0: Maya Angelina?
1: Bukan Ria, Ria.
0: Oh, Ria Angelina. Ya. Apa judul?
1: Kau Awal Segalanya.
0: Kau Awal Segalanya.
1: Iya.
0: Oke, dan saya cari dulu nih.
1: Iya. Oke, dan ya, makasih banyak Rina.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya, saya cari dulu. Siapa lagi di belakangnya, Bung? Syahrun tadi ada Bung Joni. Yuhu.
2: Halo, assalamualaikum. Kasela.
0: Waalaikumsalam.
2: Burina yang baik hati.
0: Yuhu.
2: Di Pro 1 Jalan Kartini nomor 39 Palu Setengah.
0: Iya. Habis di waktu komyu ini he.
2: Alhamdulillah ini Mbak Burina.
0: Sehat dong. Komyu. Komyu apa kabar?
2: Jumpa Burina.
0: Hah?
2: Alhamdulillah sehat-sehat lagi di kamar aktivitas ini di Kalbu Bula.
0: Oh, di Kalbu sekarang
2: Iya, udah lagi bahala kue di Selawi Entes Kalbu Bula.
0: Oke.
2: Iya. Lama tak jumpa.
0: Betul. Tapi tiba-tiba kami kalau berjumpa juga amat ya kenal waktu leh. Subuh malam gosomo.
2: Iya gosomo.
0: Ihi, oke dan Bung Joni silakan mau ditemankan lagu siapa nih?
2: Lagunya Ari Wibowo.
0: Judul?
2: Judulnya Bibir dan Hatimu.
0: Apamu?
2: Bibir dan Hatimu.
0: Bibir dan Hatimu? Bibir, iya, bibir dan hati. Oke, saya carikan dulu nih.
2: Iya, terima kasih Mbak Ulia. Saya selalu sama keluarga.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah ada dua lagu yang kita siapkan di siang hari ini. Satu penelpon lagi. Halo, Pastela.
3: Halo, Pastela. Rina.
0: Yuhu.
3: Selamat siang.
0: Oke, Bunda Ela.
3: Bergantung ini.
0: Betul. Mau menuju ke Aru dulu kita, menuju ke Sunju. Boleh begitu ya?
3: TikTok pakai apa, Rina?
0: TikTok, saya punya TikTok sendiri, Ranga.
3: Oh, tetap Rina.
0: Waode Rina, coba cari katanya Waode Rina. Ada live ini?
3: Oh. Mm-hmm. Oh iya, dan
0: okay.
3: Terima kasih,
0: Rina. Iya, Bu Ela. Yo, selamat siang. Halah. Oke, okay, ini TikToknya apa namanya, Leh? Waode Rina katanya, coba cari. Kalau tidak ada Waode Rina Coffee Prince, nih, cari dulu. Bang Arnold Nicholas, Bunda Ani, mohon maaf ya untuk line WA call hari ini belum bisa kita terima ya. Silakan dicoba WhatsApp aja dulu untuk bergabung di siang hari ini ya. Ditunggu kebersamaannya semua. Next, silakan yang mau juga ditemankan dengan lagu-lagu lawasnya boleh di WhatsApp dulu ya di 0811 456 0398 atau di 0451 455 442. Boleh nih untuk Anda yang siang hari ini juga sedang menikmati santai siangnya ya, boleh lanjut kita dengarkan lagu-lagu lawas nih sesuai dengan pilihan Anda semua. Saya coba ke Ria Angelina dulu untuk Kau Awal Segalanya.

0: Ya, judulnya. Karena lagu ini juga mengingatkan saya kepada almarhum Kepala RRI Palu di tahun sebelumnya ya, Bapak Dr. Randus Azhari Bahariawan, M. Talib. Alhamdulillah saya bisa didengarkan lagi lagu ini. Halo, selamat siang Bunda Ella.
1: Selamat siang, Rin.
0: Iya, kayaknya memang ini langsung Bapak panjat dia ya.
1: Iya, Bapak panjat memang.
0: Tinggi panjat. Panjat, jangan sampai ada yang dorong lagi.
1: Iya.
0: Jadi dan lagunya siapa sebenarnya kami mau dengar?
1: Sandi Sondoro tak pernah padam, boleh?
0: Belum, Le. Sandi Sondoro nanti 100% Indonesia.
1: Oh. Begitu anu je Andi Maria Matalata.
0: Ah, boleh.
1: Cinta yang hitam.
0: Cinta hitam, cinta yang hitam. Ya. Habis makan cumi-cumi tahu.
1: Itu makan cumi-cumi hitam semua. Biar cinta jadi hitam.
0: Ya begitu Le, enak itu cumi-cumi yang tinta hitam itu Le.
1: Iya Le, sama jangan. Jangan yang kecil-kecil, yang besar itu.
0: Betul. Suntung-suntung.
1: Suntung yang putih kong depe hitam itu. Aduh.
0: Baru dia kayak ada pelangi-pelanginya lagi di tumis. Wih, sedap. Aku mie bikin nasa lora. Oke, dang.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Oke, baik, selanjutnya pendengar, mohon maaf sekali ya, jangan telepon di WhatsApp karena handphonenya kan cuma satu nih. Ini handphonenya kan cuma satu nih. Kalau sudah ada yang telepon kayak gini, nanti yang di WhatsApp itu akan tertindis gitu ya. Apa sih tertutup lah ya. Halo Pastela.
2: Halo Pastela.
0: Halo Muni.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, ada siapa gerangan di mana, Le?
2: Ada Ibu Nurain di Cindaki saya. Minta lagunya Betaria Sananta saya.
0: Langsung ya, strike to the point.
2: Biar
0: judul
2: aku sendiri.
0: Apa?
2: Biarlah aku sendiri.
0: Ih, jangan Le, Komi begitu. Jangan apa begitu aja, Le. Jangan begitu Le.
2: Kencang susu kile de kencang susu po.
0: Ya Allah.
2: Ya, sudah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin. Komi ini kayaknya ada trauma begitu ya, biar aku sendiri. Oh, pemadan.
3: Masih bisa
0: kah? Rangat. Komiu masih terlalu jauh, Komiu. Masih bergantung.
3: Apalagi
0: dia ingin cumi-cumi, cumi-cumi lagi. Gara-gara kurang dicumu.
3: Oh, enggak, ya. Saya ada ikan sori.
0: Betul.
3: Oke, Rina.
0: Oke, Nak. Iya. Oke. Sampai jumpa kembali. Oh, kodong DP lagu biarlah sendiri. Apa tadi lebih kencang Suzuki? Lebih dahsyat Susupo. Untuk pemirsa TikTok yang tidak tahu Susupo itu apa, lebih ke apa ya? Bacari tahu begitu he, dusu-dusu begitu ya. Dengar-dengar. Tahu deh. Oke, dang, saya baca dulu yang sudah bergabung di live TikToknya saya ya, TikToknya Rina. Ada Om Saiful Sangaji, ada Ibu Jerni Lobo yang ada di Luwuk. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Yuyun Sweet. Ada Loko Busu. Siapa lagi? Ada Lekman, ada Hilda. Ada banyak deh ya. Halo Ibu Maspa. Naku ya hi.
4: Halo juga.
0: Halo Muni. Kenapa Komi ada masak suntung ini?
4: Masak cumi-cumi.
0: Masak cumi-cumi. Gurita enak le. Iya, pokoknya yang ada 8 tentakelnya itu enak le. Saya sudah telan ludah terus ini. Kurang pamadan mau bawa antarkan ikan sori. Ikannya ada tinggal bilang sori.
4: Sorry, Jo.
0: Tidak. Oke, Bunda Maspa ikutan juga untuk Cinta Yang Hitam sama Biarlah Aku Sendiri, Le.
4: Oh, iya.
0: Mm-mm.
4: Ikutan saja.
0: Iya.
4: Tapi kalau bisa masih masuk.
0: Sabar, ntar masuk ulang, ya?
4: Iya, oke.
0: Oke. Yuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarlah Aku Sendiri. jangan nih, saya takut itu kalau sendiri itu ternyata bisa membuat apa ya, banyak kematian-kematian itu karena sendiri juga kan, mungkin stres atau gimana ya, jadi harus ada temannya. Tapi kalau temannya tadi katanya dibilang lebih susupo. Ada siapa lagi nih, ada Om Swan di mana Kawatuna. Halo Mbawa Ode, yuhu, moga sehat selalu nih, pengen dengar lagunya Trio Libels, Aku Suka Kamu, asik. Oke, ditunggu untuk lagunya. Baiklah, kita coba dengarkan dulu Cinta Yang Hitam ini seperti apa sih, dari Andi Maria Matalata.

0: Ini baru namanya love bombing ya. Dinyanyiin terus, suka kamu, suka kamu. Iya. Lanjut deh di 0811 dulu. Halo Pastela.
1: Halo Pastela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa gerangan ini? Dari tadi miss call mulu ya.
1: Enggak miss call yang benar nih. Dari Maya di Gorontalo.
0: Oke, ada Maya Gorontalo, catat ya. Oke, Maya mau pesan ya, lagu apa Uti?
1: Lagunya Alda Risma yang judulnya Aku Tak Biasa.
0: Oke, saya carikan ya. Padahal baru tadi saya bilang Aku Tak Biasa.
1: Oh iya.
0: Aku tak baru biasa.
1: Aduh, Masya Allah keren banget suaranya Mbak.
0: Oh, oh kok mau denger Dan? Sengaja itu.
1: Ya,
0: ada sedikit pamer. Gitu. Barangkali ada apa gebiar hut Gorontalo begitu tuh, undang saya le.
1: Iya nanti undang, mau diundang.
0: Oke, saya sudah siapkan Tentang, untuk lagunya.
1: Makasih.
0: Kembali kasih.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut di belakangnya Kak Maya Gorontalo ada Pak Arnold Bumi Sagu. Kenapa semuanya Pak Agung?
2: Mantap. Mantap rupanya, rupa cepat ditekel.
0: Iya, supaya tidak masuk lagi segala rupa yang kami mau tindis akan.
2: Itu mana rasa.
0: Lagunya siapa ini Pak Arnold?
2: Kalau saya mau pilih lagu, apa bagus? The Mercies sudah.
0: The Mercies belum, Pan Berstadion sudah.
2: Satu?
0: The Mercies.
2: Hanya satu.
0: Oh, hanya satu.
2: Ya. Bunda Rina, yang Santa Ella itu ada baik-baik itu tekanan, mau suka makan cumi-cumi, mau naik itu tekanan.
0: Iya, Le, saya tidak ikut-ikut, Le. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga tidak ikut-ikut, Le. Takut kita, Le. Oke, lanjut lagi di belakangnya Pak Arnold ya. Bunda Asria, apa kabar, Le?
3: Alhamdulillah, sebaik dirinya komunitas yang cantik.
0: Mantap jiwa. Ada komunitas di TikTok ini?
3: Ada di hati ini.
0: Ihi, sisirku tuh. Bunda Asria, siang ini sudah bak absen. Kita ikutan untuk lagunya Alda sama Panbers, ya?
3: Lagunya... ikutan.
0: Gantung dulu kami Yule.
3: Anggur merah.
0: Tidak boleh minum anggur siang-siang.
3: Kenapa Dan?
0: Hei.
3: Nanti malam.
0: Nanti
3: malam. Itu baru diminum.
0: Saya tidak ikut-ikut lagi Le.
3: Bercanda.
0: Iya. Jadi Dan. Saya carikan lagunya The Mercies dulu ya, kami ikutan ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Hanya satu kau apa? Sudah jawaban lagunya orang le. Oke. Saya baca dulu WhatsApp yang sudah masuk juga di siang hari ini. Bunda Ani, halo. Ditemankan Erni Johan dong, berikan daku jawaban. Oke, kalau yang kemarin berikan daku kepastian ya. Kalau yang ini jawaban. Baiklah. Saya siapkan dulu untuk kita nikmati bersama. Ada yang di TikTok kita nih di live-nya saya, Waude Rina ya. Silakan, saya tunggu untuk yang mau ditemankan dengan lagu-lagu lawas tentunya.

Lagu ini mengajak kita untuk mengeluarkan suara emas kayaknya ya. Jangan deh, biar Alda aja yang nyanyi. Yang lainnya juga boleh nih, nanti ditemankan dengan Alda sebentar ya. Saya hadir dulu dengan The Mercies ya, hanya satu. Saya keep dulu ya untuk Aldanya.

0: Tidak terasa nih pendengar, kita di 10 menit terakhir ya untuk Pastela. Masih ada yang mau gabung lagi, silakan. Halo Pastela. Akhirnya di penghujung selalu. Penasaran. Oke, judul lagu apa nih yang mau didengarkan?
1: Biarlah bulan bicara. Biarlah bulan bicara.
0: Dari Bruri. Oke.
1: Oke Rina,
0: iya.
1: Terima kasih.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cukupkan dulu kalau begitu ya untuk penelpon di siang hari ini. Ada tadi satu dari mana nih? Dari TikTok ya, ada Sari Kawatuna ingin mendengarkan lagunya Panbers, Ku Cari Jalan Terbaik. Panbers, siapa tadi? Pance, oke, kita hadirkan di siang hari ini ya. Saya tadi tergelitik sama lagunya Alda Risma ya, yang aku tak biasa. Aduh, kita sebagai independent woman ini agak-agak gimana gitu ya. Aku tak biasa bila tak mendengar suaramu, tak biasa tidur tanpa belayanmu. Au, kalau gitu sama ngantuk. Naturumo. Oke deh, makasih ya untuk semuanya yang sudah gabung di siang hari ini. Mohon maaf ini kalau misalnya ada yang terlupa. Oh, siapa nih tadi? Bunda Asmarani, Lady Afiza, Tujuh Purnama. Ya, no, sayang sekali untuk lagunya ini kita sudah pas ya. Kita akan hadirkan dua lagu terakhir. Tadi biarkan bulan bicara. Biarlah bulan bicara sendiri. Au. Kalau sudah bulan yang bicara nih, serigala sama keluar. Ganteng-ganteng serigala, mana komio? Keluar semua. Oke, sekali lagi terima kasih ya yang sudah gabung di live TikTok, yang sudah gabung di line telepon dan juga WhatsApp kita di siang hari ini. Semoga semuanya terhibur ya.

0: Dan pendengar, kita cukupkan untuk Pastela di siang hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti informasi dalam buletin siang Info Pro 1.
1: Info Pro 1.
0: Terima kasih Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI Palu, dan kita masuk dalam Info Pro 1 edisi Selasa 19 Mei 2026. Saya Waode Rina Mustika. Informasi pertama pendengar, demi memastikan hewan ternak yang dijadikan kurban dalam kondisi sehat dan layak konsumsi, Balai Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan Sulawesi Tengah memperkuat pengawasan. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Momen Hari Raya Idul Adha menjadi momen bahagia bagi seluruh umat muslim, di mana selain melakukan kurban bagi yang mampu, masyarakat muslim tidak mampu juga dapat merasakan kebahagiaan dari pembagian daging kurban. Di tengah momen tersebut, keberadaan sejumlah pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan hewan kurban benar-benar sehat dan layak konsumsi sangat diharapkan. Balai Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu pihak yang diharapkan dapat memaksimalkan pengawasan dan pemeriksaan hewan yang masuk ke daerah ini, khususnya jelang Lebaran Idul Adha. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Balai Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Hewan I. Gusti Bagus Ari Purwanda MSI mengatakan, selain melakukan pemeriksaan dokumen hewan yang keluar maupun masuk ke Sulawesi Tengah, pihaknya juga melakukan pemantauan terhadap hewan selama sekitar 3 hingga 5 hari untuk memastikan hewan yang masuk maupun keluar sehat. Diakui jelang Lebaran Idul Adha, jumlah hewan yang masuk dan keluar mengalami peningkatan yang signifikan. Namun hal ini dipastikan tidak mengurangi kualitas pengawasan yang dilakukan pihaknya.
3: Untuk tantangan sendiri dalam hal pengawasan hewan kurban di Sulawesi Tengah, yaitu yang dihadapi petugas karantina, itu diantaranya adalah lonjakan volume ternak, di mana menjelang Idul Adha seperti kita ketahui akan terjadi peningkatan frekuensi pengeluaran ternak-ternak yang akan siap untuk dikirim ke Kalimantan. Jadi kita ini Sulawesi Tengah termasuk daerah suplai ternak terbesar untuk di Kalimantan. Ketika lonjakan volume ini mendadak dan masuk bersamaan di instalasi, sedangkan jumlah SDM kita masih bisa dibilang kurang memadai jumlahnya, jadi kadang itu membuat petugas kewalahan. Terus ketidaksesuaian dokumen asal, biasa itu kita kadang menemukan bahwa dokumen darah asal tidak sesuai dengan hewan yang dibawa. Semisalnya di dokumen darah asalnya itu dia menyebutkan jenisnya sapi Bali semuanya, tapi ternyata ada beberapa jenis sapi-sapi lainnya, seperti ada sapi Donggala, terus ada sapi Brangus, Limousin. Nah, biasa itu kita akan melakukan cross-check kembali terhadap dinas yang membidangi.
2: Sementara terkait dengan syarat yang wajib dipenuhi oleh pedagang hewan ternak baik lintas provinsi maupun pulau, Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Balai Karantina Hewan Tumbuhan dan Ikan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Hewan I. Gusti Bagus Ari Purwanda MSI mengatakan, selain sehat dan bebas penyakit hewan menular strategis seperti PMK, LSD, brucellosis, dan trypanosoma yang dibuktikan dengan surat vaksin PMK dan uji lab PMK yang sah seperti sertifikat veteriner dari dinas yang membidangi fungsi kesehatan, sertifikat vaksinasi, terutama vaksin PMK. Kondisi hewan juga wajib memenuhi standar kesejahteraan hewan, di mana hewan yang akan dilintaskan baik masuk ataupun keluar tidak cacat, tidak stres berat, serta layak untuk disembelih sesuai dengan syariat kurban.
1: Info Pro 1.
0: Kita ke informasi selanjutnya pendengar di Info Pro 1 siang hari ini. Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Tengah mencatat lebih dari 600 unit koperasi merah putih kini memasuki tahapan pembangunan fisik guna menggenjot roda ekonomi di tingkat desa. Berikut laporan Miftahul Jannah.
4: Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Tengah, Heni Anggraini menuturkan, saat ini sudah banyak koperasi merah putih yang telah beroperasi hingga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk memperkuat pasokan logistik gerai tersebut. Program ini hadir untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mengentaskan kemiskinan ekstrim dengan mengedepankan asas kekeluargaan. Ditambahkan, dari total 1.981 koperasi desa kelurahan merah putih yang ditargetkan di Sulawesi Tengah, lebih dari 600 saat ini telah dalam tahap pembangunan fisik.
5: Jadi memang saat ini baru pembangunan gerai ya, sudah ada beberapa yang 100%, ada yang dari tahap proses pembangunan itu sekitar 600-an. Sebenarnya usaha koperasi ini sudah banyak yang sudah berjalan, walaupun gerainya adalah lagi tahap pembangunan, belum 100%, bahkan yang belum punya gerai sudah berjalan usahanya. Tapi memang belum secara merata gitu. Tapi saat ini sudah banyak yang sudah melakukan kerjasama dengan pihak BUMN menjual apa untuk gerai seperti itu.
4: Henny menambahkan, koperasi ini nantinya akan menghadirkan berbagai layanan terpadu, mulai dari gerai sembako, penyaluran gas subsidi, dan penyediaan apotek obat murah dan klinik kesehatan bagi warga. Selain itu, potensi komoditas lokal unggulan di setiap wilayah juga akan dimaksimalkan untuk dikembangkan secara luas. Ia juga memastikan para pengurus koperasi juga akan mendapatkan pendampingan berkala melalui pelatihan kelembagaan intensif agar sistem kelola keuangan dan manajerial ini dapat berjalan secara profesional dan akuntabel.
1: Info Pro 1.
0: Pendengar, peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 yang akan diperingati tanggal 20 Mei 2026 besok menjadi refleksi dalam memaknai perjuangan generasi muda dalam mewujudkan Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan. Berikut kita ikuti laporan Iketut Wiranata.
6: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting dalam memaknai kebangkitan di tengah perjuangan panjang bangsa Indonesia sehingga terlepas dari belenggu penjajahan. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi HMI MPO Palu Pausan kepada RRI mengatakan, peringatan Harkitnas ke-118 menjadi refleksi bagi generasi muda untuk membangkitkan negara ini melalui keahlian dan kompetensinya.
7: Hari Kebangkitan Nasional itu menjadi momentum sebenarnya, bahan refleksi bagi anak-anak muda supaya tidak hanya diam lagi. Kita kembali kepada sejarah bagaimana semangat dan rasa mereka untuk membangkitkan negara ini melalui pendidikan, melalui gerakan-gerakan anak muda. Seharusnya itu yang kembali kita perbarui di tiap tahunnya.
6: Senada hal itu, Akademisi Universitas Tadulako, Profesor Muhammad Khairil kepada RRI mengungkapkan, peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi momentum tegaknya keadilan, lahirnya kesejahteraan, sehingga bangsa Indonesia semakin maju dan sejahtera.
8: Semoga Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi momentum untuk tegaknya keadilan, lahirnya kesejahteraan, dan kemudian kita menjadi negeri makmur, adil, dan sentosa.
6: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini

0: membuka penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027. Penundaan ini dilakukan karena hingga saat ini belum tersedia gedung pembelajaran yang memadai untuk menampung tambahan peserta didik. Wakil Kepala Sekolah SRMP 22, Aziza Nur Isnaini, mengungkapkan keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi bersama Kementerian Sosial terkait kesiapan sarana dan prasarana pendidikan. Dari hasil koordinasi diputuskan penerimaan siswa baru akan dilakukan setelah terdapat kepastian mengenai ketersediaan gedung sekolah. Dijelaskan untuk sementara, SRMP 22 Sigi masih memfokuskan kegiatan belajar mengajar kepada siswa yang telah lebih dahulu terjaring dan terdaftar di sekolah tersebut, di mana hingga saat ini tercatat 50 siswa dari berbagai wilayah menjalani proses pendidikan di SRMP 22 yang berlokasi di Kompleks Sentra Nipotoe, Kabupaten Sigi.
1: Untuk tahun ini, kami belum menerima murid baru. Nah, untuk jumlah siswanya, dari awal dibuka itu ada 50 siswa. Nah, sekarang juga sudah ada 50 siswa. Kami masih mengikuti arahan dari Kemensos, di mana untuk Provinsi Sulawesi Tengah ini penerimaan siswa barunya dipending karena belum tersedianya sekolah yang baru, gedungnya masih dalam proses pembangunan.
0: Meski minat masyarakat terhadap sekolah rakyat cukup tinggi, namun penambahan jumlah siswa belum memungkinkan dilakukan dalam kondisi fasilitas yang masih terbatas. Aziza berharap dalam waktu dekat ada solusi terkait penyediaan gedung pembelajaran agar proses penerimaan siswa baru dapat dibuka kembali. Susantia Kataba melaporkan.
2: Info Pro 1.
3: Info terakhir pendengar, sebagai unit sosial pertama yang dikenal anak, peran strategis orang tua sangat penting dalam pencegahan narkoba.
4: Melalui edukasi serta penyuluhan tentang bahaya narkoba di sekolah-sekolah, pelajar diharapkan dapat memahami dan mengetahui akibat dari penyalahgunaan barang haram tersebut. Urgensinya, kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar membuat sejumlah orang tua sangat khawatir terhadap pergaulan anak. Buanglah koro misalnya, meski sudah lega, karena sejumlah kurir dan bandar narkoba kini banyak yang diamankan. Namun sebagai orang tua, ia tetap khawatir atas pergaulan remaja saat ini, karena sangat mudah terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang.
5: Saya sempat mendengarkan juga beberapa berita itu pengedar-pengedar kecil narkoba itu sudah ditangkap. Jadi saya merasa lega juga, tapi sebagai orang tua ya, itu harus waspada juga. Karena peredaran narkoba ini dilakukan secara berjaringan. Bukan cuma tanggung jawab Polres Tojunauna, bukan cuma tanggung jawab BNN juga, tapi tanggung jawab kita sebagai masyarakat.
4: Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah tantangan besar yang tengah dihadapi oleh bangsa ini. Meskipun sebagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait untuk menanggulangi masalah tersebut, namun angka penyalahgunaan narkoba tetap menjadi ancaman yang serius. Salah satu faktor penting yang sering terlewatkan dalam upaya pencegahan menurut Buang adalah peran strategis orang tua di dalam keluarga. Seharusnya sebagai unit sosial pertama yang dikenal anak, keluarga harus memainkan perannya membentuk pola pikir dan perilaku anak menjadi baik. Irsan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
3: Saya Idrus, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, mengajak Anda semua merasakan serunya pertandingan Piala Dunia melalui siaran di RRI. Saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo, kita ikuti terus siaran RRI ya, jangan sampai ketinggalan untuk Piala Dunia

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, meu lenço, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom. Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar di siang hari ini untuk 100% Indonesia, ini kita akan bergabung begitu ya bersama dengan RRI Jakarta dan juga seluruh RRI Pro 1 se-Indonesia. Jadi untuk 100% Indonesia ini kita akan ikuti bersama rekan-rekan kami ya dari Pro 1 di Jakarta. Untuk yang ingin gabung juga boleh di langsung ke Pro 1 Jakarta. Kita lihat dulu nih siapa bintang tamu kita di siang hari ini. Ada The Nine. Wow, ya. Ini nanti akan dipandu oleh Tengku Syafiq dan juga Yudi Ismail. Tetaplah terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama dalam 100% Indonesia. Tetap stay tune dan kita segera mulai 100% Indonesia Nasional.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan.

0: banyak banget. Wah, ya kan?
1: Itu lumayan.
2: Jadi ya? Untungnya kalau ngundang dana ini tuh ngundang satu tapi dapat sembilan.
3: Mm-mm. Oh gitu.
2: Iya.
3: Oh
2: gitu. Jadi harga-harganya tuh harga udah harga paket gitu.
3: Udah
2: jadi,
3: harga paket. Iya,
4: sediain 9 piring aja.
1: Tuh, sediain 9 piring, 9 minum.
4: Ya. Yang penting perut kenyang, ada 9 piring.
1: Benar. Ridersnya gampang berarti.
2: Ridersnya gampang.
4: Ridersnya gampang.
2: Gampang, gampang. Itu mah paling gampang. Tinggal hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yosi segera
3: segera Mas Yosi gitu ya.
1: Ya.
3: Kemudian ini pertanyaan spesial buat Reza.
1: Mm-hmm.
3: Reza kan cerita pernah belajar sama expert.
1: Mm-hmm.
3: Gitu ya. Apakah itu Meli ya kan?
1: Ya.
3: Sama Kak Safik juga pernah?
1: Enggak pernah ketemu.
3: Oh, pernah ketemu aja.
1: Iya, belum belajar.
3: Nah, Reza, boleh diceritakan waktu belajar sama expert dan apakah yang senior juga ada yang pernah belajar sama Reza? Silakan Reza.
5: Maksudnya gimana ini? Kurang ngerti.
2: Belajar
3: teknik belajar nyanyi mungkin atau karakter vokalnya.
1: Mm-hmm.
3: Kalau karakter vokal susah dipelajari.
1: Iya, ya.
6: Kayaknya aku yang jawab nih.
1: Apa itu? Kenapa?
3: Kenapa?
6: Soalnya gini, aku merhatiin Echa itu walaupun memang kalau jam terbang dibanding kita-kita semua yang udah paling muda dari dia ini, kemampuan nyanyinya itu bagus banget.
3: Si Reza ya.
6: Penghayatannya, terus mengenakan lagunya itu pinter banget. Aha. Gitu. Terus pernah suatu hari itu saya kan mau take vokal juga kan.
3: Aha.
6: Mau minta diarahin sama Echa, cuma saat itu Echa lagi enggak bisa.
2: Luar biasa.
1: Tuh, yang muda tuh justru menginspirasi juga.
3: Yang muda bisa menginspirasi juga ya. Oke.
1: Itu dia. Jadi kita belajar juga dari yang muda-muda seperti.
3: Tapi kalau dari Reza sendiri, ada yang pernah minta belajar sama Reza nggak sih?
5: Kalau misalkan minta secara langsung sih, nggak tahu ya, lupa pernah apa enggak gitu. Cuman banyak banget dari teman-teman online yang banyak yang DM, terus banyak yang chat juga. Kayak nanya, Kak gimana sih tekniknya biar kalau suara tinggi tuh nggak fals atau nggak goyang gitu. Terus kalau Reza pribadi kan memang dulu pernah Reza ikut sekolah vokal di Jakarta. Iya, cuman beberapa bulan. Tapi untuk nyanyinya sendiri mungkin karena ada darah seniman dari Bapak ngeresa jadi nurun gitu ke Reza. Terus kalau misalkan nyanyi sendiri itu kalau Reza pribadi sih lebih mengutamakan rasa sih, karena kalau misalkan kita ngutamain rasa otomatis apapun yang kita nyanyikan pasti tersampaikan dengan baik.
3: Setuju.
2: Benar banget.
3: Siap kalau begitu. Dari Mas Yosi di Semarang kita ke Uncu Divo di Solok.
1: Siap.
3: Solok. Tadi ya.
1: Bari Solok.
3: Bare Solo kita maksudnya?
1: Beras.
3: Oh beras, bare itu beras.
1: Bare Solo.
3: Oke.
1: Solo bare tanamu. Baru tahu juga sih.
6: Tapi benar.
1: Benar ya?
3: Gimana menjaga kualitas vokal? Ini masing-masing bisa punya jawaban beda-beda kali ya.
1: Betul.
3: Marcel dulu kali.
2: Gimana cara menjaga kualitas vokal? Sebenarnya kalau dibilang dijaga sebenarnya enggak ya, karena
3: satpam bayarnya mahal ya.
2: Pada dasarnya mereka itu udah penyanyi ya.
3: Oke. Okay.
2: Dan setiap hari mereka ada event off air di luar sana, ada juga yang rajin live di aplikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu cara
3: bentuk latihan
2: untuk menjaga kualitas vokal. Dan kita juga kalau ngumpul pasti nyanyi bareng
3: karaoke ya.
2: Karaoke enggak
6: gitaran, tagendangan.
2: Ya, joget-jogetan pokoknya semuanya gitu.
3: Begitu cara menjaga kualitas. Begitu. Kalau Inai gimana? Inai.
6: Aku ya sama aja sih.
3: Sama aja ya?
6: Karena memang kesehariannya nyanyi, jadinya ya umum-umum aja sih ngejaganya. Untuk urusan makan ya apa aja dimakan.
3: Apa aja ya?
6: Ada yang bilang kan jangan banyak makan gorengan gitu.
1: Iya, tadi Reza bilang jangan makan gorengan.
6: Ya itu memang iya juga sih, tapi
2: sudah enggak ngefek ya.
6: Paling kalau misalkan kita mau event gitu.
2: Ya,
6: dikuranginnya pas mendekati event aja.
2: Kita biasanya kalau misalkan ada event misalkan bakal nampil di mana, biasanya kita ada latihan sekali dua kali gitu.
3: Okay.
2: Biasanya ngumpulnya di rumah Teteh Lady.
3: Oh, gitu ya.
2: Coba
1: kita tanya yang ditanya soalnya senior.
3: Iya.
1: Menjaga Teteh Lady,
3: jaga kualitas vokal gimana sih, Teh?
1: Iya.
7: Menjaga kualitas vokal, kalau vokal kualitas itu memang sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kayak ya Reza, ya Marcel apalagi di gereja dia olah
2: memang olah vokal tiap minggu ya teh.
3: Oke.
7: Itu masih

0: Nah kalau kayak tetes, kayak Reza, kayak Ina dan yang lainnya itu memang kita otodidak banget ya. Itu benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya untuk dan menjaga setiap hari makan apa aja yang dimakan. Kita mau ada acara, misalkan malam ini, misalkan Tete ini malam ini ada nyanyi. Ini malam hari ini Tete nggak boleh makan yang terlalu banyak yang pedes atau yang berminyak kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya suka yang pedes sih nggak bisa lewat ya.
1: Kalau Reza sendiri, Reza ada juga pantangan?
2: Enggak ada sih.
1: Sikat aja, Sa.
2: Ngambek
1: ya.
2: Pokoknya pas manggung juga kalau misalkan pengen makan gorengan. Jadi enggak ada pembatasan makanan dan lain-lain. Bahkan teman-teman Denan, kakak-kakak Denan juga kalau misalkan kita lagi ngumpul, mereka tahu banget aku pasti selalu nyari es batu buat digigit.
3: Kalau digigit,
4: my god. Kayak makan kacang dia tuh sama es batu. Kalau bisa di
1: bawah nih mereka ya.
4: Kayak dia seneng banget deh.
1: Bestian sama es batu. Ini pertanyaan lainnya dari Uncu Divo ke depannya Denan. Apa aja yang akan dikerjakan? Silakan.
5: Siapa yang mau jawab?
6: Untuk kedepannya mungkin pasti

0: Amin juga, makanan juga kita ada.
1: Ada yang bisa ngedit loh.
2: Ya, ada yang bisa ngedit.
0: Jadi lengkap sebenarnya.
3: Bagian ngedit
2: Rizna. Oh iya iya iya iya iya iya.
0: Seru
2: banget. Oke.
0: Ya ya.
2: Ada lanjut lagi. Pertanyaan terakhir sebelum break. Ini yes. Ada Bang Benijo di Manado tadi.
0: Apa tuh?
2: Adakah akan ya mungkin ini kayak sub grup kali ya.
0: Oh,
2: kalau Super Junior ada Super Junior
0: R, ya.
2: Oh, Super Junior ya. Contohnya ya. Ganti deh NCT. Ah. Kan biasanya ada yang sub grup gitu.
0: Iya.
2: Kalau di The Nine ada yang misalnya yang junior doang atau yang senior bikin nyanyi sendiri The Nine Senior atau The Nine Junior gitu. Gitu.
0: Ada kepikiran?
4: Sebenarnya kita kepikirannya kedepannya itu lebih ke membentuk sebuah manajemen ya.
2: Aha,
4: karena tadi saya udah jelasin bahwa di dalam The Nine itu lengkap ya. Ada yang bisa jadi guru vokal, ada yang bisa jadi MC, pokoknya lengkap. Jadi kedepannya mungkin kita akan membantu talent-talent baru. Mungkin anak-anak yang lebih ya yang lagi sedang mencari apa namanya
0: wadah ya,
4: untuk wadah penyaria. Mungkin kedepannya akan kita pikirkan untuk membuat itu.
1: Okay. Contoh kita pernah buat acara lomba karaoke.
4: Ya, lomba karaoke.
2: Ya, ya.
4: Beberapa kali kita udah membuat lomba karaoke untuk pencarian bakat.
2: Gitu. Oke, siap kalau begitu.
0: Jadi dari wadah untuk mengembangkan bakat seni
2: ya,
0: yang siap. Ada talent di Indonesia.
2: Pertanyaan lainnya dari Bung Benijo.
0: Apa
2: sahabat itu? Selamanya siapa yang menciptakan? Ya mungkin disertai dengan cerita kenapa lagu itu dibikin gitu kali ya.
4: Iya, ya, sebenarnya judulnya bukan sahabat selamanya, kebalik.
2: Selamanya sahabat. Oke.
4: Ya. Jadi iya sih. Sebenarnya sebenarnya berawalnya itu kita lagi ngobrol di grup ya, tengah malam ya, jam 11 malam
1: iya
4: ya.
1: Lagi.
4: Kita lagi, pokoknya di grup itu kita kan memang rame ya. Kadang kita nggak buka grup itu udah ada 500 chat apa kadang kayak gitu. Nah malam
1: itu semua orang
0: pendiam,
1: cuma jarinya nggak bisa.
4: Jadi malam itu memang kita lagi mungkin ada beberapa anggota kita, member kita yang memang lagi banyak pergumulan hidup ya.
2: Okay.
4: Akhirnya kita curhat, udah sedih-sedih aja di grup. Udah iseng aja aku bikin liriknya kayak gini nih. Dari curhatan itu bikin lirik, akhirnya malam itu jadi deh lagunya.
2: Selamanya sahabat. Siap kalau begitu.
4: Ya makanya kalau ditanya, ini lagu sangat mewakili apa? Ungkapan hati dari kita semua, karena memang ungkapan hati yang ada di grup itu.
2: Jangan nangis dong.
4: Itu yang dibikin. Ya,
1: itu.
4: Nah, kayaknya yang enggak datang hari ini nih yang bakal nangis.
2: Oh gitu ya.
1: Kan situ ada sebagainya. Jangan menangis. Itu sebenarnya salah satu ketikan dari kita ini.
4: Iya.
0: Jadi mungkin lagi nasehatin jangan nangis, jangan sedih.
1: Kan ada kita di sini.
4: Masih ada kita di sini kok.
0: Kayak gitu. Itu apa gunanya berteman?
2: Sahabat. Kita ngobrolnya panjang banget.
4: Panjang sepanjang jalan kenangan.
2: Kenapa Teteh?
0: Kenapa?
1: Enggak, aku yang
2: Oh, Reza. Kenapa Reza? Pokoknya apa tadi?
1: The best. Salah satu yang aku suka dari kakak-kakak dan juga kalau misalkan ada salah satu dari anggota, misalkan contoh Reza lagi sedih gitu, lagi ada ujian apa, itu tuh walaupun gak diomongin pasti mereka ngerasa kayak, oh kok ada perubahan dari Reza, dia kenapa ya gitu, coba ditanyain terus. Kadang-kadang kan Reza juga kalau misalkan lagi ada problem kan gak bisa menceritakan secara langsung gitu. Jadi kakak-kakak di Denan itu benar-benar peka dan juga kayak udah jangan sedih, jangan nangis, kita healing aja yuk, kita ketemu, kita ke rumah Teh Lady ngumpul makan-makan, dan itu bikin aku kayak aku beruntung banget bisa kenal Denan.
0: Aku juga beruntung kenal Teh Lady karena nanti diajak makan-makan juga kita ya bang.
2: ayo.
0: Jadi iya dong, jadi sahabat, jadi selamanya sahabat. Iya.
2: Oke. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya. Teh.
0: Jangan kemana-mana.
2: Jangan diputus, kita dengerin Selamanya Sahabat The Nine berikut ini untuk pendengar persatu semuanya.
0: Yeah.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Masih ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Teguh Syafiq yang menemani Anda semua pendengar RI Pro 1 Jakarta.
0: Siap, kalau begitu juga ada bintang tamu kita.
1: Benar.
0: The Nine.
1: The Nine masih hadir?
0: Oke.
2: Okay. Masih ada.
0: Kita baca kota-kota yang lagi menilai untuk hari ini ya.
1: Oke.
0: Okay. Halo, selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan Jakarta.
1: Halo Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
1: Dan ada juga di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Dan apa kabar juga untuk stasiun rilis serta studio produksi yang belum disebutkan. Betul. Apa kabarnya saudara pendengar yang ada di sana? Silakan kalau mau bergabung.
1: Benar.
0: Boleh WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
1: Iya,
0: kita terima penelpon dulu ya.
1: Oke.
0: Dari Bekasi. Wih, ada Neri. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
0: Neri.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Neri.
3: Mary.
0: Oh, Mary.
2: Mary.
1: Ya. Mary di Bekasi.
0: Silakan Mary.
3: Oh, selamat siang buat semua yang di studio, buat The Nine.
0: Iya.
3: Ya. Pertanyaan satu buat Reza. Sebanyak itu lagu dari Nika Ardila, mana yang paling favorit menurut Reza?
0: Oke. Okay. Oke, ya, itu aja.
3: Salam-salam dulu.
0: Silakan.
3: Salamnya buat Rita Ismail, Ranzwe, Lydia dari Pro 1 Padang.
0: Oke.
3: Okay. Terus buat Bila dari Pro 1 Ketinggi.
0: Oke.
3: Okay. Dan juga buat Bang Gazi. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Dari Bekasi kita ke Samarinda ada Bang Ari. Halo. Selamat siang Bang Ari.
1: Bang Ari.
4: Siang.
0: Iya. Ya. Apa yang mau ditanyakan buat The Nine?
4: Kapan ke Samarinda?
0: The Nine kapan ke Samarinda?
2: Langsung dijawab apa nanti?
0: Ntar aja. Ntar aja. Ada lagi pertanyaannya?
1: Ya, Bang Ari.
0: Itu aja? Siap, kalau begitu Bang Ari. Terima kasih. Reza, pertanyaannya. Apa yang paling difavoritkan lagu dari Nika Ardila, Reza? Silakan Reza.
5: Kalau dari Reza pribadi sih, karena Reza mengidolakan Teh Nike ya. Jadi semua karya-karya Teh Nike itu Reza suka semua.
0: Okay.
5: Tapi ada satu lagu dari Teh Nike yang benar-benar kayak gak bisa Reza lupain, karena itu lagu pertama yang mengenalkan Reza pada sosok almarhumah Nika Ardila. Pas waktu itu masih di Kalimantan ya. Masih belum tahu kalau orangnya udah meninggal. Yaitu lagu Duri Terlindung.
0: Oke. Coba sedikit dong.
1: Iya, sedikit dong nyanyiin.
5: Oh.
2: Direk bawahnya aja.
1: Track bawah ya.
5: Aku
0: ya, coba silahkan.
5: Ya, aku menjadikan diri aja.
0: Iya. Boleh.
5: Aku menjadikan ini satu kenangan paling hitam yang tamu.

0: Di mana kau berada?
1: Wow. Oke.
2: Mantap sekali.
1: Kemudian dari Ari di Samarinda. Ya. Kapan mau ke Samarinda the Nine?
3: Kita tanya balik aja ya.
4: Kapan diundang? Kapan kami diundang?
1: Ah, silakan Mas Ari diundang ya the Nine-nya ya.
2: Ari diundang. Tadi harga ini kan.
1: Cocok lah ya pokoknya. Lah ya.
3: Pokoknya hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yudi. Ini kita tadi ada WhatsApp yang belum kebaca ya.
2: Ya, kita baca.
1: Selamat siang, selamat makan siang buat Mas Yudi dan lain-lainnya. Kabarnya sehat-sehat ya, amin.
2: Amin.
1: Aku punya bawal tawar hasil mancing.
2: Enak.
1: Terima kasih.
2: Ini buat Bang Yudi. Apa enggak?
1: Enggak, cuma fotonya doang.
3: Oh, kirain mau dikirim ke sini.
2: Iya.
1: Ibu Dini di Dewi Sartika, kalau makan siang hari ini lauknya ayam panggang, sayur asem, tempe goreng tepung gitu katanya. Oh ya, minum es teh manis. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Bu Endang di Cisauk dihapus WhatsApp-nya.
3: Oh, dihapus?
1: Iya, tahu. Kemudian ada Pak Oyon di Tangerang. Oke, Pak Oyon nanti ya.
2: Nanti diputar ya.
1: Mudah-mudahan.
2: Iya.
1: Halo Kak. Oke, halo juga yang ini enggak ada namanya, Bang Iwan di Serang. Iwan Swan di Serang panas katanya. Oh, panas. Ya udahlah ya, kalau panas-panas begini kita bikin adem kali ya.
2: Bener.
1: Cuacanya supaya yang dengerin 100% Indonesia termasuk yang dengerin The Nine juga ada insight dinginnya. Apa tuh insight dingin? Kita dengerin yang satu ini dulu sebentar untuk Anda.
5: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, kalau ada sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Betul. Berarti The Nine siap-siap harus berekspresi. Ini ada empat ya, keempat-empatnya harus berekspresi. Ekspresinya apa? Coba kita cek. Iya, ini ada, soalnya udah ditulis di sini.
3: Tangannya dong.
1: Ada challenge-nya.
2: Tapi ini bukan saya yang nulis ya.
1: Siapa teman? Ya?
2: Ada itu.
1: Ada ya, dari bagian RRI.
2: RRI ya.
1: Di segmen ini kita selalu men-challenge bintang tamu ya.
2: Betul.
1: Kami kasih tantangan buat The Nine. Untuk menyanyikan lagu Selamanya Sahabat. Gampang kata mereka.
2: Gampang.
1: Kecil tuh. Tapi dengan bahasa ibu masing-masing.
2: Aduh.
1: Jadi kalau Marcel berarti Sulawesi mana? Tengah?
3: Sulawesi Selatan, Toraja.
1: Oh, Toraja. Inai Padang lah ya.
6: Padang Pak, Bapak. Ibu Semarang.
1: Terus
2: mau pilih yang mana?
1: Pilih yang mana? Bukit Tinggi ya. Nyanyi pakai bahasa Bukit Tinggi. Reza berarti bahasa sama sama
2: Makassar.
1: Yeah. Teh Lady Sunda ya Teh.
2: Nah,
1: Teteh.
2: Refnya.
1: Ya udah.
6: Aduh bingung banget.
3: Bahasa Makassar. Waduh.
1: Refnya ya. Pokoknya lagu Selamanya Sahabat. Udah bisa?
3: Di refnya aja ya berarti.
1: Boleh refnya aja masing-masing ya.
2: Masing-masing.
1: Berarti
3: dari Inai dulu, dari Inai dulu.
1: Inai dulu.
3: Padang dulu.
1: Padang Inai. Silakan Inai.
2: Harusnya dari yang pencipta lagunya dulu.
1: Oh iya.
3: Aku terakhir.
2: Ih, dia main aman.
1: Main aman.
2: Enak.
1: Silakan Inai.
6: Aku lagi mikir lirik.
2: Atau siapa yang udah
6: dari sendiri?
1: Hah? Yang udah siap.
6: Oh, Eca bagian sahabat yang pertama.
3: Yang sahabat aja enggak apa-apa, yang ref pertama aja itu.
1: Iya, yang dibisa aja, enggak harus partnya banget.
3: Bahasa Padang ayo.
6: Kolah sahabat. Nah, apa lagi? Apalagi sih? Pernah ya?
1: Kecewa Reza.
6: Walau ku tak puru.
2: Siapa next yang sudah ready?
3: Siapa?
2: Teh Lady.
1: Teh Lady, bahasa Sunda bahasa berarti
3: Sunda,
1: Teh.
3: Sunda.
7: Asli susah juga.
2: Udahlah.
6: Makassar Teh, aduh.
7: Susah kumahnya.
1: Kumaha?
3: Sahabat bahasa Sundanya apa
2: gitu
3: Teh?
2: Kumaha, kabarna gitu.
7: Sahabat. Maneh tetep sahabat.
2: Maneh
7: kumaha oge.
2: Untung enggak kumaha damang gitu ya. Lucu. Nih. Kita ke Indonesia Timur nih.
3: Kita ke Indonesia Timur. Toraja dulu atau Makassar dulu nih?
1: Makassar dulu,
3: Makassar dulu.
1: Makassar. Coba.
3: Coba.
6: mana mana Makassar satu baitnya tuh panjang banget.
3: Cepetan.
6: Agang iya mine agang sale bak lampa manaku. Apa ya terpuruk?
3: Terpuruk apa terpuruk ya?
6: Apa ya? Terpuruknya kayak sedih gitu kan ya?
1: Iya boleh.
3: Tadongko.
2: Tadongko.
3: Tadongko.
2: Tadongko.
6: Ah itu bukan bahasa Makassar.
3: Oh. Bahasa Bugis ya itu.
2: Kodong,
3: ya?
2: Kodong.
6: Iya.
2: Iya kodong.
3: Kodong. Kodong.
6: Kodong begitu ya.
1: Yes. Pokoknya begitulah ya. Ayo penciptanya sekarang lah ini gongnya nih.
3: Kirain udah dilupain.
1: Iya enggak dong.
3: Gongnya. Apa ya?
6: Tunggu-tunggu malah.
1: Sang mane iko mana sang mane. Tae mutambe mu iku tumangi.
2: Karena lancar lagi dong lagi. Tapi kok mirip sama Sunda ya sang maneh gitu bukan maneh.
3: Sang maneh itu berarti kayak sahabat
1: gitu. Oh. Sahabat ya sang maneh.
2: Iya kan? Iya ya.
1: Oh, baiklah ya, kalau ya. Begitu.
2: Hebatnya seru, Indonesia seru, ya.
1: Se-Indonesia. Jadi punya bahasa macam-macam gitu
2: tapi
1: kan.
2: Tapi seru kan punya grup The Nine dari berbagai macam suku. Daerah, suku,
3: ya, agama.
2: Agama jadi seru seru seru.
1: Baiklah kalau seru. Begitu.
6: Backgroundnya juga beda-beda.
2: Iya kan?
1: Iya kan makanya.
2: Oh tadi kan ada.
1: Coba Inai tadi karena kurang jelas ulangi sedikit lagi dong Inai.
6: Yang mana?
3: Dia udah lupa.
1: Sahabat.
6: Oh sahabat ikolah sahabat.
3: Eh sama bahasa Toraja.
6: Apa lagi?
3: Iko,
6: apa
3: kau,
6: lagi?
3: Ya.
6: Abis apa kak?
1: Tak pernah pergi walaupun.
6: Tak pernah pergi walaupun tak purua.
1: Ya udah. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Kita dengerin dulu The Night. Selamat jalan cinta berikut ini.

0: 100% Indonesia masih terus bersama Anda. Ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Juga ada Denan.
1: Tamu kita Denan. Halo.
0: Halo. Halo, Teleri dan Reza juga di line WhatsApp ya.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Balikpapan ya, karena waktunya udah mepet ya. Banget. Ada Kak Reski.
1: Hai Kak Reski.
2: Halo Kak Reski.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Kak Reski, apa yang mau disampaikan buat The Nine?
3: Oke, ini nama bandnya The Nine.
0: Iya. Ya.
4: D-H-E.
3: Punya berapa personil?
0: Punya berapa personil? Silakan The Nine.
4: Saat ini yang terlibat di single kita yang ketiga 10 orang.
0: 10 orang.
4: Wow. 10 orang.
3: Singkat aja sih pertanyaan saya. Kira-kira Denai ada rencana buat konser di Balikpapan enggak?
0: Oke. Okay. Okay. Ada rencana konser di Balikpapan enggak?
4: Sebenarnya kita pengen.
3: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Langsung jawab.
0: Mas. Langsung jawab. Iya.
4: Kalau namanya konser kita pengen ya, pengen banget. Cuma kan untuk kerjasamanya itu mungkin harus kerjasama dengan IO di sana ya.
0: Iya ya.
4: Kalau ada yang mengundang mungkin ya boleh dengan senang hati.
0: Iya. Begitu ya. Baik. Kita menuju terakhir.
1: Iya.
0: Ke negara tetangga. Ke Bogor maksudnya.
1: Bogor. Tedin da kumaha da mang?
5: Alhamdulillah saya Safi.
0: Iya. Iya.
5: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Siap. Kalau di sini ada The Nine, di sana ada The Dinda.
1: The Dinda. Dan The Unyil roti
5: Denain,
1: maksudnya.
5: Selamat siang, The Nine, Reza dan Teh Lady ya.
0: Iya, ya, itu ya. The Nine juga.
5: Dan The Nine juga termasuk gitu ya.
0: Termasuk.
5: Ya. Tapi terpesona, tersepona deh dengar atau menikmati lagu Sahabat Selamanya tuh.
4: Terima kasih.
5: Sampai ke hati gitu dengernya yang jadi pertanyaan emang ya. Sahabat itu rasa saudara ya.
0: Betul.
5: Kadang-kadang suka rasa orang lain gitu ya.
4: Iya benar.
5: Gini pertanyaan nah, teteh ya untuk Denai. Khususnya untuk lagu Sahabat Selamanya. Seandainya nih berandai-andai boleh kali.
6: Kita juga istirahat
5: karena dia punya lirik bagus. Andai kata lagu tersebut masuk dalam list bintang radio.
0: Oke.
4: Okay. Bintang radio.
5: Kira-kira perasaan The Nine seperti apa?
0: Siap, itu aja Teteh. Terima kasih Teteh Dinda.
5: Tapi
1: hatur nuhun.
0: Hatur nuhun. Ketemu lagi Teteh. Penelpon terakhir ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bang Albert, silakan.
7: Selamat siang.
0: Apa yang mau disampaikan Bang Albert buat The Nine?
7: Bagus, cukup luar biasa.
0: Bagus luar biasa gitu ya. Siap.
7: Ya. Seperti dikirim benaran.
0: Itu aja ya.
7: Ya, makasih.
0: Oke, terima kasih Bang Albert. Jadi Bang Albert nggak nanya, cuman komen aja. Oke.
1: Ya.
0: Semua penelpon sudah kita angkat, tinggal dijawab. Seandainya lagu The Nine masuk list bintang radio,
1: dibawain sama ini ya peserta bintang radio gitu.
0: Iya,
1: sepertinya ya.
0: Tadi pertanyaan penelpon terakhir ya dari Bang Albert tadi.
4: Mau dijawab nih?
1: Ya,
4: ya pasti kita sangat-sangat bakalan syukur senang ya. Banget ya, bangga banget. Dan berharap ya, mudah-mudahan kedepannya bisa di list
0: bintang radio.
4: Salah satu dari lagu The Nine aja lah atau lagu dari personil The Nine nggak apa-apa.
0: Baiklah.
1: Oke.
0: Sebelum kita tutup kebersamaan kita nih, kita pengen tahu ini loh.
1: Apa tuh?
0: Next project
1: ya.
0: Dari The Nine atau barangkali dari masing-masing personilnya. Gimana ya. Masing-masing personil.
4: Masing-masing personil.
0: Marcel
4: lagi, lagi proses untuk single masing-masing. Ini proses single juga lagu dari saya, terus Echa juga lagu dari saya, Teh Irma juga lagu dari saya.
0: Okay.
4: Juga.
0: Terus diborong aja semua.
1: Ya. Boleh kan bagi-bagi ya, Pak ya.
0: Enggak ada bercanda-bercanda.
1: Ya enggak apa-apa. Ya, kita
0: rezeki ya, masing-masing gitu. Itu
4: rezeki. Boleh.
1: Bercanda-bercanda.
4: Kalau lagu tinggal sesuai genrenya.
0: Benar, tinggal sesuai genrenya ya.
1: Yes.
0: Ya. Oh, okay.
4: Kalau jadi memang kita The 9 tapi masing-masing berkarir.
0: Iya, ya. Masing-masing berkarir ya
4: dan kita support.
0: Siap. Terus kalau Inai?
8: Inai?
6: Ina ya tadi yang dibilang Kak Asel itu, jadi ada single dari Kak Cel, ini lagi prepare baru masuk musik, nanti insya Allah minggu depan tap vokal.
1: Ya, nanti promo kesini, begitu lagi ya dong. Benar. Kalau ini Reza sendiri apa project nextnya?
8: Kalau project nextnya sama kurang lebih sama kayak Kak Inai dan teman-teman yang lain. Saat ini Reza lagi fokus untuk menyelesaikan single-single yang sekiranya belum rekaman atau masih ada beberapa single yang musiknya belum jadi. Jadi masih proses untuk semuanya. Paling ada beberapa dari single-single Reza juga yang belum rekaman tapi musiknya udah jadi satu persatu ya. Keluarnya iya dari label, terus lagu dari Kak Marcel juga masih proses. Terus masih banyak lagu-lagu dari pencipta-pencipta lagu legend seperti Om Domi Allen, terus juga ada nice. Terus dari label Reza juga masih ada, ya insya Allah cukup lah untuk setahun ke depan.
0: Wih, amunisi siap ya untuk setahun ke depan. Oke,
8: nanti ke RRI ya promosi.
0: Iya dong. Kita tunggu itu pasti.
1: Oke, Teh Lady
8: ditemenin sama Kak Marcel.
0: Yang paling senior Teh Lady, apa nih next projectnya?
4: Paling sibuk.
0: Yang paling sibuk.
9: Enggak, kebetulan ini udah ada yang melamar lagi baru tadi tuh, makanya.
0: Melamar apa nih?
9: Udah ada yang ngelamar lagi, diajakin duet ya udah.
0: Oh, duet.
9: Sebenarnya Teteh nggak terlalu ngejar-ngejar lagi ya, nggak kayak dulu lagi, ya udah gitu, udah dijalanin santai. Tapi memang inilah hidupnya Teteh, memang hidupnya di dunia ini ya, di dunia seni, rekaman, nyanyi ya hanya itulah ya, keluar kayak gitu ya. Insya Allah ini juga lagi dalam penggarapan, ada satu buah lagu terus, ada duet nanti juga tetap promosi RRI.
0: Oh, ditunggu dong.
4: Mungkin maksudnya
9: saya betul. Ismail.
0: Siap.
9: Sama Tengku Taufik.
0: Iya.
4: Mungkin perlu saya nambahin.
8: Tengku juga tuh tadi katanya
0: mau. Iya, boleh dong. Nanti kita berkabar-kabar ya, Reza.
4: Mas Yudi boleh promo dikit enggak?
0: Boleh tuh.
4: Jadi salah satu personil The Nine di rumah ini sedang rekaman single juga. Ada dua single yang akan jadi soundtrack film.
0: Film apa tuh?
4: Filmnya judulnya Tanah Dayak.
6: Tragedi Tanah Dayak.
4: Itu udah syuting kemarin di Kalimantan dan mungkin segera akan tayang di bioskop. Nanti pasti premiernya Mas Yudi bakal diundang.
0: Oh iya dong, sehat makanya ya.
4: Kita lengkap.
0: Jadi The Nine tambah Bang Yudi. Jadi 11 kan, ada 10 kan. Bukan, aku diundang ini doang. Nonton premiernya.
4: Enggak apa-apa, ikut gabung nyanyi juga.
0: Layak suaraku ya.
4: Layak dong, Bang.
0: Layak banget.
4: Harus pede.
0: Andai dipisah. Oke.
4: Senang banget.
0: The Nine, terima kasih banyak.
4: Iya, tapi sebelum ini boleh kali promo juga bisa nonton video klipnya di mana?
0: Jadi
4: buat semua yang mendengarkan kita hari ini, jangan lupa untuk streaming lagu kita Selamanya Sahabat dari The Nine di YouTube channel IR Music Management.
0: IR Music Management.
4: Cari aja di YouTube pasti ketemu. Bantu support, like. Komen, share ya.
0: Semoga viewsnya makin naik ya. Semua pendengar langsung ke YouTube ya. Nontonnya beneran, jangan hanya memberikan harapan palsu ya nggak?
4: Lagu saya.
0: Kalau diberi harapan palsu nantinya mendendam dia.
4: Iya, itu lagu saya juga.
0: Ya udah kalau begitu, terima kasih banyak sekali lagi buat The Nine, sukses terus
4: sukses buat semua.
0: Teh Lady, Reza,
4: Mbak Inai,
0: Kak Marcel. Oke, salam
4: karya
0: buat personil yang lainnya.
4: Ya,
0: terutama Irma Rahim, janji ke sini hari ini. Ternyata nggak jadi dia. Ya udah oke baik kalau begitu. Saudara pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia, sampai bertemu kembali di
4: pekan depan
0: ya. Ya. Saya Yudi Ismail,
4: saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

saya, Idrus, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, mengajak Anda semua merasakan serunya pertandingan Piala Dunia melalui siaran di RRI. Saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo, kita ikuti terus siaran RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Untuk Piala Dunia,

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

tanda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM, post meridiem, dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati Maju sore ini.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Mendengar, senang sekali di sore hari ini kembali kami dapat bersama Anda dalam Gema Saripati Maju, Korwil Nusantara 4, dan tentunya kami hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Marian Nirauf. Baik, pendengar, untuk informasi yang pertama, kami akan mengajak Anda menuju ke RRI Palu. Di sana ada rekan Maria Immaculata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan Maria.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mariani.
0: Baik, silakan informasi dari RRI Palu sore ini.
2: Baik, pendengar, dari Palu, menjelang Hari Raya Idul Adha, harga ternak sapi di Sulawesi Tengah mengalami kenaikan sehingga pengusaha dan peternak diimbau tidak menetapkan harga secara berlebihan agar daya beli masyarakat tetap terjaga dalam menghadapi Hari Raya Kurban. Berikut laporan Susanti Akataba.
3: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Dandi Alvita mengatakan, jelang Idul Adha permintaan hewan kurban meningkat dan berpengaruh terhadap kenaikan harga. Jika dalam kondisi normal harga ternak sapi berada di kisaran Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram, saat ini mengalami kenaikan hingga mencapai Rp110.000 sampai Rp120.000 per kilogram. Menurutnya, lonjakan harga yang terlalu tinggi dapat berdampak pada menurunnya minat masyarakat untuk membeli hewan kurban. Karena itu, peternak dan pedagang diharapkan tidak menaikkan harga secara berlebihan.
4: Kemudian untuk pedagang, ya, kami harapkan, kami himbau, karena ini merupakan bulan panen dari para peternak, ya sebaiknya juga bisa menegosiasikan harga. Untuk harga reguler itu, berat hidup per kilogram itu cuma sekitar Rp55.000 sampai Rp60.000 berat hidup. Tapi sekarang kami melihat, ya, ini sudah di atas Rp110.000 kilogram berat hidup.
3: Sementara itu, salah satu peternak di Kabupaten Sigi, Arfan, mengakui harga ternak sapi mengalami kenaikan jelang Idul Adha. Meski demikian, ia menyebut harga di tingkat peternak dan pedagang cukup bervariasi, tergantung ukuran dan kualitas sapi yang dijual. Arfan menambahkan, kenaikan harga ternak tahun ini juga berdampak terhadap tingkat pembelian masyarakat yang relatif menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sejumlah calon pembeli disebut lebih selektif dalam memilih hewan kurban karena menyesuaikan kemampuan ekonomi.
5: Memang karena harga, ya konsumen ada kurang juga sih, karena mungkin mereka cari-cari di tempat yang mungkin survei-survei tempat lain, barangkali misalnya sebabnya mereka bisa ambil sampai 50 ekor, setahun ini dia bisa berkurang.
3: Meski harga ternak sapi mengalami kenaikan, Dinas Perkebunan dan Peternakan memastikan stok ternak lokal di Sulawesi Tengah masih mencukupi kebutuhan masyarakat untuk berkurban. Kenaikan harga dipastikan bukan disebabkan minimnya stok sapi, melainkan lebih karena tingginya permintaan masyarakat menjelang Idul Adha. Susanti Akataba melaporkan.
2: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Saya Maria Immaculata bersama Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan kembali ke RRI Toli-Toli, rekan Mariani Rauf. Mariani.
0: Baik, terima kasih rekan Maria dari RRI Palu. Dan pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari RRI Toli-Toli. Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli menjamin stok hewan kurban, baik sapi maupun kambing, mencukupi untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
6: Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli menjamin stok hewan kurban, baik sapi maupun kambing, mencukupi untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Tulitoli, Herman Majid kepada RRI menyebut, berdasarkan pantauan di lapangan atau di tingkat peternak, stok sapi relatif mencukupi, termasuk di pembeli-pembeli sapi, bahkan ada beberapa pembeli sapi yang masih memiliki atau menyimpan stok sebelumnya. Selain stok sapi yang akan dikurbankan, dinas juga memastikan ketersediaan sapi untuk pembunuhan daging di pasar.
7: Kami anggap bahwa untuk persediaan beberapa hari ke depan ini masih tersedia untuk stok sapi kurban yang dijual untuk masyarakat, untuk apa namanya yang ingin melaksanakan kurban. Kalau untuk stok yang konsumsi untuk kurban, untuk hari kurban juga, berdasarkan pemantauan kami ya cukup tersedia di pelaku-pelaku usaha pemotongan.
6: Menyinggung penyakit hewan ternak yang dapat menular dari hewan ke manusia, hal ini lebih ditingkatkan pemeriksaan, di mana saat ini penyakit mulut dan kuku atau PMK masih menjadi penyakit hewan ternak yang patut diwaspadai, meskipun kasusnya sudah tidak lagi terlalu banyak.
7: Ya, jadi kalau kami melihat ini masih apa namanya sekitar penyakit PMK, karena tahun lalu juga PMK. Cuma kan PMK ini tahun ini sudah sangat berkurang, sudah boleh dikata hampir kita bisa atasi lah secara 100% secara permanen. Nah, namun demikian kita juga tetap waspada, tetap kita lakukan pemeriksaan. Cuma dari sekian banyak pelaku usaha ini yang menampung sapi kurban ini, kita sudah lakukan pengecekan di lapangan, semuanya sehat. Jadi tidak ada satupun sapi yang kita lihat teridentifikasi penyakit mulut dan kuku.
6: Menjamin keamanan daging hewan ternak yang nantinya akan dipotong, pihaknya menghimbau masyarakat maupun badan usaha serta lembaga yang akan melaksanakan kurban melapor ke Dinas Perkebunan dan Peternakan agar dilakukan pemeriksaan oleh petugas dan dokter hewan sapi sebelum dan sapi setelah dipotong.
0: Baik, dari Toli-Toli kami akan menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan Siti Nurhardianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Siti.
8: Selamat sore.
0: Iya, apa kabar sore hari ini Bau-Bau?
8: Bau-bau sejak siang sampai sore hujan terus nih.
0: Iya, baik. Silakan informasinya untuk pendengar kita sore ini.
8: Baik, terima kasih. Pendengar, kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau menggelar operasi pasar murah bersubsidi. Targetkan menyasar sebanyak 700 warga berpenghasilan menengah ke bawah. Informasi selengkapnya dilaporkan Hairul Mulko.
9: Membantu masyarakat sehingga
10: pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM menggelar operasi pasar murah guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Kegiatan yang dipusatkan di ex-kantor Disperindak ini berlangsung selama 2 hari, mulai 18 hingga 19 Mei 2026, dengan menyasar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Pemerintah menyiapkan subsidi untuk berbagai komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, telur, gula premium, bawang merah, dan bawang putih. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau Suarmawati mengatakan, setiap kepala keluarga mendapatkan subsidi sekitar Rp100.000 untuk meringankan beban belanja kebutuhan pokok. Suarmawati menjelaskan target awal kegiatan ini sebanyak 700 kepala keluarga dengan pembagian 350 KK per hari. Namun apabila masih terdapat sisa anggaran subsidi, jumlah penerima manfaat akan ditambah. Selain itu, pemerintah juga menggandeng Bulog untuk penyediaan beras SPHP sesuai harga yang telah ditetapkan, serta minyak goreng bersubsidi dengan harga Rp15.000 per liter. Seorang warga Kelurahan Bukit Wulio Indah, Ibu Wanani, mengaku sangat terbantu dengan pelaksanaan pasar murah tersebut. Ia mengetahui informasi kegiatan dari keluarganya dan datang untuk membeli kebutuhan pokok, terutama minyak goreng dengan harga subsidi.
11: Saya dengar sama bebannya, kan dia ojek bebannya. Jadi saya turun nih ke ini,
12: padahal kita pakai kartu keluarga. Jadi sambil saja minyak saya ini kasihan doang. Harganya alhamdulillah 15.000 di pasar kan 23. Jadi sampai 15 ke pasar 2. Alhamdulillah, kurang-kurang anu ini

0: Herul Mulku melaporkan.
1: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih rekan Siti dari RRI Bau-Bau. Dari Bau-Bau kami akan mengajak Anda untuk menuju ke RRI Makassar. Di sana ada rekan Saiful Malik. Rekan Saiful Malik.
3: Ya, rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli.
2: Iya, sore ini silakan informasinya dari RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih Mariani dan pendengar. Informasi dari RRI Makassar sore hari ini, generasi muda menjaga kedaulatan bangsa, dan berikut kami akan hadirkan dalam wawancara berita di Pandu Rahmadani.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Kafrali Senong.
5: Waalaikumsalam, Kak Dani.
4: Iya, penerimaan siswa pemurid baru 2026 ini dimulai ya, dan sistem yang dilakukan ini seperti biasa sistem digitalisasi. Tapi apakah sistem digitalisasi ini menurut penilaian Pak Kafrali memudahkan atau justru mempersulit dari orang tua, Pak?
5: Ya, sebenarnya dengan adanya digitalisasi oleh pemerintah yang melalui dinas pendidikan, walaupun itu memang sudah ada dari sebelumnya juga ya sudah berjalan, tapi ini juga tetap harus memberikan ruang yang inklusif, dalam arti sekolah tetap juga memberikan akses bagaimana masyarakat bisa datang ke sekolah, kemudian dibantu oleh guru atau tenaga pendidikan, sehingga betul-betul para murid ya dalam hal ini masyarakat bisa bisa masuk ke sekolah tersebut dengan diinginkan dengan syarat ketentuan yang telah ditetapkan dari dalam sistem pengaturan wilayah ya, atau dalam afirmasi prestasi ya. Jadi memang pemerintah memberikan ruang-ruang itu sehingga masyarakat bisa memilih jalur mana yang mereka mau tempuh. Namun yang perlu yang tadi saya katakan bahwa perlu ruang yang tetap bisa memberikan akses yang mudah mana masyarakat masuk ke sekolah yang dituju ya, dalam arti bukan berarti semua dilakukan secara digital besar-besaran, namun tidak dibuka ruang inklusif yang untuk masyarakat yang mungkin terkatan akses dengan internetnya ya, sehingga bisa memberikan pelayanan yang baik kepada semua masyarakat.
4: Baik. Nah, Pak Awi, ini berbicara mengenai hal tersebut ya, ini pemerintah Kota Makassar akan melakukan penguatan sistem transparansi untuk penerimaan murid baru ini. Nah, apakah ini cukup efektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang selalu terjadi pada penerimaan murid baru, Pak?
5: Ya, memang transparansi itu penting ya, sehingga betul-betul keterbukaan informasi yang kita nanti akan bisa lihat ya dari proses seleksi ini, betul-betul masyarakat bisa lihat dan ketika saya bisa menjelaskan, memberikan masukan, saran, kritik, dan itu diberikan sebagaimana evaluasi tentunya. Karena kalau pemerintah juga lakukan secara tertutup, ini juga membatasi keterbukaan informasi. Ya. Jadi memang transparansi itu memang adalah yang wajib dilakukan karena itu sebagai bentuk bagaimana pelayanan itu ya harus dilakukan dengan keterbuka-bukanya ya, secara langsung terbuka dan tidak ada yang ditutupi, dan semuanya harus diberikan akses yang itu bagi semua masyarakat itu.
4: Nah, Pak Awi, ini kan masih banyak persoalan-persoalan yang terjadi di penerimaan siswa baru atau murid baru ini. Nah, solusi yang terbaik yang mungkin bisa ditawarkan kepada masyarakat atau kepada orang tua seperti apa, Pak?
5: Ya, tentu masyarakat ya harus juga bagaimana aktif ya dalam mencari informasi terkait dengan penerimaan murid baru di sekolah-sekolah yang memang menjadi tujuannya ya. Selain itu ya masyarakat juga adaptif dengan adanya digitalisasi yang masyarakat juga harus cakap dengan teknologi, dan tentu tetap juga rajin untuk bagaimana berkomunikasi dengan pihak sekolah, karena walaupun pendidikan dalam hal ini sebagai leading sector ya, tapi masing-masing sekolah juga tetap memberikan ruang untuk bagaimana memberikan pelayanan sehingga sekolah juga punya akses untuk bagaimana memberikan ruang yang inklusif dan artinya bisa dilakukan oleh masyarakat secara manual, tapi

0: di pihak sekolah nanti akan mendigitalisasi atau melakukan pelayanan secara digital seperti itu. Ini yang terakhir ya, masyarakat juga harus bisa percaya bahwa pemerintah terus melakukan perbaikan dalam proses pendaftaran di sekolah-sekolah, khususnya di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
1: Baik, terima kasih Pak Ari atas waktunya bersama dengan RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, demikian segmen wawancara dari RRI Makassar dipandu Rahmadani. Kami yang bertugas, saya Syaiful Malik dan rekan Surahman mengucapkan terima kasih. Kembali ke rekan Mariani Rauf di RRI Tolitoli.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Baik, pendengar, kita masih bersama di Gemasari Pati Maju sore hari ini. Dari Makassar, selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju ke RRI Bone. Di sana ada rekan Andi Imran. Rekan Andi, silakan.
5: Terima kasih rekan Mariani Rauf. Pendengar dan juga pemirsa, dari Bone kami menurunkan berita memasuki musim tanam padi. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone kini tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Berikut laporan Suryani Arifin.
6: Memasuki masa tanam padi, pemerintah Kabupaten Bone bergerak cepat mengantisipasi kebutuhan petani. Pemka Bone kini tengah menyusun usulan tambahan kuota pupuk bersubsidi untuk diajukan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau TPHP Bone Nurdin menyatakan, langkah ini diambil untuk memastikan stok aman dan mencegah kelangkaan saat permintaan petani meningkat. Sementara untuk harga jual, Nurdin mengungkapkan, seluruh harga pupuk subsidi di Bone tetap mengikuti standar harga nasional.
7: Jadi sementara ini kita mengusulkan tambahan nih, karena memang untuk saat ini belum pipul. Jadi saat sekarang saya sementara mengusulkan tambahan kuota di beberapa pengecer-pengecer itu nih. Jadi sementara dibikin rapnya, belum ikut tanda tangan nih sementara. Ada sebenarnya bukan tidak cukup, tapi ada beberapa yang memang mestinya harus diminta tambahan dulu.
6: Tahun 2026, Kabupaten Bone memiliki alokasi stok pupuk untuk pupuk urea sebanyak 79.557 ton, NPK sebanyak 72.790 ton, pupuk organik 15.234 ton, serta pupuk ZA sebanyak 48,4 ton.
5: Demikian informasi yang kami turunkan dari RRI Bone. Saya Andi Imran beserta rekan teknik Risandi, mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke rekan Mariani Rauf. Silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Andi Imran atas informasinya dari RRI Bone. Selanjutnya kami akan menuju ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Yuni Safira. Rekan Yuni.
8: Baik, selamat sore rekan Mariani di RRI Tolitoli.
4: Baik, silakan informasinya sore hari ini.
8: Informasi sore hari ini dari RRI Ampana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tojouna Una bersama unsur wilayah respon cepat banjir di Dusun Pakanangi Ampana Tete, 5 rumah dan 7 kebun warga terdampak. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
9: Banjir yang terjadi pada Minggu 17 Mei 2026 di wilayah Kecamatan Ampana Tete, Dusun Pakanangi, Desa Balingara mengakibatkan sedikitnya 5 rumah warga terdampak serta 7 kebun milik masyarakat ikut terendam. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kondisi tersebut tetap mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan unsur terkait. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojouna Una, Sigit Labolong mengatakan bahwa BPBD bersama unsur wilayah, pemerintah kecamatan, kepolisian, serta Koramil langsung turun ke lokasi untuk melakukan asesmen awal pembersihan area terdampak sekaligus menyerahkan bantuan logistik awal kepada masyarakat. Dari hasil asesmen sementara, kebutuhan mendesak yang saat ini dibutuhkan warga yaitu normalisasi sungai serta perbaikan jaringan air bersih berupa pipa yang mengalami kerusakan akibat banjir. Saat ini tim di lapangan masih terus melakukan pendataan lanjutan guna memastikan kebutuhan prioritas masyarakat terdampak.
10: Tepatnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 telah terjadi banjir di Desa Balingara, Dusun Pakanangi yang mengakibatkan lebih kurang ada 5 rumah warga terdampak sekitar ada 7 kebun warga juga terdampak. Nah, alhamdulillah hari ini BPBD bersama dengan unsur wilayah ke lokasi bencana untuk melakukan asesmen awal serta pembersihan dan penyerahan bantuan logistik awal. Dari hasil asesmen awal itu nanti akan didapat adalah kebutuhan mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat di lokasi bencana. Bahwa kebutuhan mendesaknya adalah normalisasi sungai serta air bersih di lokasi bencana. Dengan ditetapkannya status keadaan darurat oleh Bapak Bupati, yaitu siaga darurat serta telah diturunkan surat dari Bapak Bupati tanggal 5 Mei kemarin, kita semua perangkat daerah dalam posisi siaga dan siap menghadapi eskalasi bencana yang lebih besar.
9: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una juga terus memantau perkembangan situasi sambil menunggu penetapan status keadaan darurat dari Bupati. Sebelumnya, pemerintah daerah telah mengeluarkan surat kesiapsiagaan sejak 5 Mei 2026 sehingga seluruh perangkat daerah berada dalam posisi siaga menghadapi potensi eskalasi bencana yang lebih besar. Respon cepat yang dilakukan BPBD bersama unsur wilayah menjadi bentuk kesiapan pemerintah daerah dalam penanganan bencana, khususnya pada kejadian banjir yang terjadi di wilayah Pakanangi. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan kondisi masyarakat terdampak. Rahmawati Tane melaporkan.
8: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Mariani di RRI Tolitoli.
4: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Dari Ampana kita akan menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan Fitri. Rekan Fitri.
11: Iya. Terima kasih rekan Maria di RRI Tolitoli. Ya, pemirsa dan pendengar, di informasi dari Mamuju hari ini sebanyak 2.531 mahasiswa dan masyarakat Barat tahun 2026. Saat ini proses seleksi masih berlangsung dan masih memasuki tahap verifikasi akhir. Berikut laporan dari Ahyan Irsada.
12: Sebanyak 2.531 mahasiswa dan masyarakat tercatat mendaftar program beasiswa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026. Saat ini, proses seleksi masih berlangsung dan memasuki tahap verifikasi akhir. Penanggung jawab teknis beasiswa Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau PEMKESRA Provinsi Sulawesi Barat, Atria, mengatakan proses pendaftaran telah ditutup. Dan saat ini, tahap seleksi memasuki verifikasi akhir. Dari total 2.531 pendaftar, sebanyak 908 peserta berhasil menyelesaikan seluruh tahapan seleksi administrasi. Ia menjelaskan, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyediakan 4 jenis program beasiswa dengan total sekitar 13 kategori penerima yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan dan kategori penerima. Atria menambahkan, berdasarkan kuota yang tersedia, sebanyak 203 peserta nantinya akan ditetapkan sebagai penerima beasiswa setelah seluruh proses verifikasi dan seleksi selesai dilakukan.
13: Pendaftaran dari mahasiswanya itu sudah tutup per 1 Mei kemarin. Jumlah pendaftar itu 2.531 orang, tapi yang sukses menyelesaikan seleksi sampai akhir itu ada 908 orang. Dan sekarang masih dalam proses verifikasi akhir berdasarkan lulus berkas ya, karena setelah itu kami masuk ke komite, karena kalau kuota yang mendaftar melebihi jumlah kuota tahun ini, itu keputusan dari komite tentang sampai mana yang lulus gitu. Dan itu hasilnya perankingan semua di sistem. Jadi total yang ada di sistem sekarang ada 203.
12: Melalui program tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro PEMKESRA berharap bantuan beasiswa dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus membantu mahasiswa berprestasi dan masyarakat kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsada melaporkan.
11: Demikian informasi dari RRI Mamuju sore hari ini. Kami kembali ke rekan Mariani Rauf di RRI Tolitoli.
4: Baik, terima kasih rekan Fitri. Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Dalam rangka Hari Besar Keagamaan dan Nasional Idul Adha 1447 Hijriah serta stabilisasi harga dan pengendalian inflasi daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli bekerjasama dengan Polres Tolitoli menggelar operasi pasar murah selama 2 hari yang dipusatkan di Pasar Bumi Harapan Tolitoli. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan reporter RRI Tolitoli Ahmad Mukadas.
14: Pendengar dimanapun Anda berada, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli bekerjasama dengan Polres Tolitoli hari ini menggelar operasi pasar murah selama 2 hari berturut-turut yang dipusatkan di Pasar Bumi Harapan Tolitoli. Sejumlah kebutuhan bahan pokok dijual dalam operasi pasar murah tersebut, di antaranya telur, bawang merah, bawang putih, minyak goreng hingga gula pasir dengan harga yang terjangkau. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli, Hairudin, mengatakan kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat agar kebutuhan pokok dapat diperoleh dengan harga yang lebih terjangkau, di mana melalui Dinas Perdagangan terus berupaya menjaga kestabilan harga serta ketersediaan bahan pokok di tengah kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Apalagi menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi yang sudah di depan mata. Selain itu, pendengar, dengan operasi pasar murah tersebut, masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Menurut Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli, rencana awal dari pelaksanaan operasi pasar murah tersebut akan dilaksanakan di Pasar Susumbolan. Namun, adanya keinginan pemerintah untuk meningkatkan kembali geliat perekonomian di Pasar Bumi Harapan, akhirnya operasi pasar murah dilaksanakan di Pasar Bumi Harapan, di mana operasi pasar murah diserbu masyarakat yang ingin mendapatkan kebutuhan bahan pokoknya dengan harga yang terjangkau.
15: Oleh karena itu sengaja kami tempatkan pasar murah di pasar shopping, walaupun dengan kondisi seperti ini Pak Sekda, tapi ini adalah bentuk upaya kami untuk bagaimana bisa mempromosikan kembali, kami bisa perkenalkan kembali kepada masyarakat bahwa pasar shopping yang tadinya tidak ditempati berjalan buka, sejak tanggal 15 kami relokasi, kami pindahkan. Pemerintah daerah, Bapak Bupati telah menyiapkan lapak sebanyak 67 pak. Yang apa yang kita saksikan ini lapaknya ini stainless, antibakteri, anti karat. Inilah sebagai bentuk upaya pemerintah daerah untuk mempersiapkan kepada pelaku-pelaku usaha penjual ikan agar supaya mereka bisa betah.
14: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli Muhammad Asur Bantilan dalam kegiatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli yang melaksanakan operasi pasar murah selama 2 hari berturut-turut bersama stakeholder terkait yang ada di Kabupaten Tolitoli, salah satunya Bulog dan distributor, di mana kegiatan operasi pasar murah merupakan langkah nyata dari pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan nasional, yakni Hari Raya Idul Adha yang diiringi dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan masyarakat dengan berbagai kebutuhan pokok.
15: Kegiatan ini memang salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan inflasi. Karena alhamdulillah, Kabupaten Tolitoli ini, inflasi di bulan kemarin, di bulan April, alhamdulillah Kabupaten Tolitoli bisa menekan laju inflasi. Karena inflasi kita bulan kemarin itu hanya 1,97%. Ini berkat apa? Berkat dukungan dan dorongan dari semua pihak, seperti Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan Kabupaten, para buruh, para distributor maupun para supplier dan para pelaku usaha. Kenapa? Karena harapan kita pemerintah ini bagaimana bisa menjaga kestabilan harga.
14: Adapun bahan pokok yang dijual tersebut, pendengar dan pemirsa RRI, dengan harga murah diantaranya beras 5 kg dijual dengan harga Rp56.000, minyak goreng Rp12.000, serta gula pasir Rp15.000 per kilogram.
4: Baik, pendengar dari RRI Tolitoli, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Ilham. Rekan Ilham.
2: Baik, rekan kami dari RRI Tolitoli, untuk di kebersamaan kita dan mengakhiri juga untuk informasi di Gema Sari Pati Maju untuk sore hari ini. Berikut kita ikuti dari program feature yang mengangkat judul Dari Titik Nol Tangan Halus Ida Arista Merajut Kreasi, produksi dari tim pemberitaan RRI Kendari.
16: Tak banyak yang menyangka, tangan terampil di balik beragam kreasi anyaman rotan yang kini dikenal hingga mancanegara itu dulunya berangkat dari titik nol. Ida Ariesta, seorang perantau asal Makassar, memulai semuanya tanpa bekal keahlian maupun pengalaman di bidang kerajinan. Ia hanya pernah melihat keluarganya menekuni usaha kerajinan rotan, namun tak pernah terlintas di benaknya untuk mengikuti jejak tersebut. Bahkan dalam keluarganya tidak ada dasar kuat sebagai pengrajin yang bisa diwarisi.
17: Kalau dari orang tua tidak. Kebetulan di Makassar itu saya punya keluarga om, tapi saya tidak berpikir ke situ. Memang dia penrajin rotan. Memang pada saat setiap saya datang, saya lihat unik juga ini bikin keranjangnya. Tapi saya tidak pernah berpikir kalau suatu saat nanti saya juga terjun di dunia ini, maksudnya jadi penrajin. Setelah saya lihat komoditi di sini, ternyata seperti inilah yang kemarin saya lihat di keluarga saya waktu masih kecil-kecil. Iya.
16: Perjalanan itu mulai berubah pada tahun 2017 saat Ida memberanikan diri mengikuti pelatihan kerajinan anyaman rotan di Balai Latihan Kerja Kendari. Jalan menuju pelatihan itu pun tak mulus. Ia sempat mengalami penolakan, namun kegigihannya tak surut. Ia terus mencoba hingga akhirnya diterima dan mulai mengenal dunia anyaman secara serius.
17: Oleh panitia saya disuruh masuk aja. Masuk saja Bu, enggak apa-apa. Ternyata lagi-lagi sempat ditolak sama instrukturnya. Ah Ibu enggak bisa masuk, ini enggak ada di absen. Lah saya sudah 2 hari, 3 hari masuk di sini enggak dikasih. Saya minta buku panduan tidak dikasih. Jadi saya melapor lah. Alhamdulillah setelah melapor, saya dinyatakan jadi siswa.
16: Dari pelatihan tersebut, Ida perlahan mengasah keterampilannya. Ketertarikannya tumbuh seiring ia melihat potensi besar komoditas rotan di Sulawesi Tenggara yang melimpah, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara kreatif.
17: Dari rotan, saya lihat lagi potensi lain. Jangan sampai nanti rotannya ini habis, kan bisa saja, saya bilang. Bisa saja tidak ada. Saya melirik dari bambu. Bambu dan pandang yang gampang saya lihat. Seperti itu saya belajar terus, saya cari alat yang bisa mendukung semuanya.
16: Kini hasil kerja tangannya tak hanya sebatas anyaman biasa. Berbagai produk unik berhasil ia ciptakan, mulai dari tas hingga tudung saji dengan sentuhan desain yang khas. Produk-produk tersebut bahkan telah menembus pasar luar negeri seperti Malaysia dan Singapura.
17: Jadi berbagai macam produk bisa kita buat seperti tas, tudung saji dan lain sebagainya. Dan itu jadi diminati karena semua berguna sebagai produk fashion dan juga sebagai alat rumah tangga. Jadi misalnya bisa di kalau di rumah makan itu kan ada piring rotan. Sementara kalau home decor sendiri kan banyak hiasan dinding seperti itu. Untuk fashion ini sudah ada tas-tas yang seperti ini. Jadi kita ngirim terus produk ke Malaysia, Singapura.
16: Di balik kesuksesannya, Ida menyimpan harapan besar. Ia ingin generasi muda tidak ragu dan malu untuk berkarya dan melestarikan kerajinan tangan tradisional berbasis bahan alam Indonesia.
17: Untuk anak-anak muda sekarang, jangan malu untuk berkreasi, belajar, terus belajar. Karena saya lihat saat ini anak-anak muda itu jarang ya, malas untuk belajar.
16: Salah seorang ASN bagian umum Setda Kota Kendari, Aspiah, mengaku sudah lama bermitra dengan Ibu Ida terkait hasil kerajinan anyaman rotan dan bambu untuk dijadikan cenderamata.
18: Cenderamata yang dibuat memang bahannya unik-unik. Kami sudah lama bermitra dengan beliau karena kami biasa melakukan kegiatan nasional maupun regional dan menyiapkan cenderamata bagi tamu-tamu yang hadir.
16: Dari titik nol, tangan halus Ida Ariesta telah membuktikan bahwa ketekunan mampu merajut mimpi menjadi kenyataan.
19: Ya, demikian untuk informasi paket future di kebersamaan kita. Kembali ke rekan kami di RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih rekan Ilham sudah melengkapi kebersamaan kita dalam Gemas Hari Pati Maju. Siaran koril berjaringan di sore hari ini, dan sekaligus saya Mariani Rauf dari RRI Toli-Toli menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita akhiri, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
20: Demikian telah Anda ikuti Gemas Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
2: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega bom.
1: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata.
1: Saya Maria Immaculata.
0: Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: في القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam masyarakat manapun selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan, dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan

alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

Dalam sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta.

riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana but yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah, dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian, disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
2: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, é bom.
1: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: Pintunya tidak dikunci, masuk saja.
1: Wih, Nico, ku bikin. Dia tadi sepanggil di luar, ku tidak dengar kah?
0: Oh, Yusuai, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
1: Kenapa ku pemuka asam sekali? Ku lapar kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
0: Eh, tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
1: Heh? Nico, anak badan bokar dari Wamena teras selera makan? Atau aku punya perut sakit?
0: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
1: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung, kah?
0: Rindu sama papeda. Rindu sama kuah kuning, sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau. Rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
1: Hai, Nico! Jadi kok muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung? Tuhan, saya kira masalah besar, kah?
2: Nico! Yosua! Nico! Yosua! Saya buka pintu, eh! Saya dengar kampus suara jadi.
1: Itu, Maria datang. Maria, masuk.
2: Aduh, panas apa di sini? Eh, Nico, kenapa kau tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
0: Tidak, Maria. Saya malas.
2: Hih? Ada apa ini? Kau patah hati, kah?
1: Ini, Maria dia punya penyakit. Dia penyakit ini, dia pun nama penyakit ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
2: Masa, Nico? Saya kira kau sekena malaria lagi.
0: Eh, ini serius. Kau bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
2: Nico, saya mau tanya. Kau tahu tidak, hari ini tanggal berapa?
0: Tanggal? Saya lupa, mungkin tanggal 20.
1: Eh, Maria, memangnya kenapa dan tanggal jadi?
2: Coba lihat di bawah kau tempat tidur itu. Nico, ada apa?
0: Hah? Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Eh, ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini.
1: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
2: Iyo, kemarin Yosua telpon keluarga di Wamena, terus kok mama bilang, tolong bilang sama Nico, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan dan ingat orang tua. Lalu mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
0: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
2: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pu mama sayang sekali sama ko Nico.
1: Aduh, sudah, sekarang ko sudah dapat papeda ini. Mari. Tong makan rame-rame di sini. Saya juga suka makan papeda, kah?
0: Yosua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
2: Sudah, jangan banyak bicara. Cepat, tong buka ikan asap itu. Saya sulit dari tadi, sungguh mati sih.
1: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, kah?
2: Ember.
0: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
2: Iyo, ayo. Mari, iyo, berdoa.
1: Ayo, mari. Berdoa, saya sudah lapar ini.
0: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini. Yosua dan Maria. Berkati kami semua. Amin.
1: Amin.
0: Nah, sekarang mari kita serbu. Terima kasih.

0: kau serahkan banyak di sana.
1: Woi, sejak apa lagi nih gua ya?
0: Hatimu punya orang rumah.
2: Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama dan hangatnya persahabatan selalu menemani kita.

101 kanal informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar. Senang sekali malam hari ini kita kembali berjumpa. Saya Maria Immaculata di malam hari ini bersama dengan Juan Jordan dan juga ada Ronald yang masih tetap setia untuk menemani kebersamaan kita dalam ngobrol bareng komunitas. Dan pendengar, malam hari ini kita akan berbincang santai namun penuh inspirasi bersama dengan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Dan kalau bicara soal lingkungan, mungkin sebagian orang langsung membayangkan soal sampah, banjir,

0: polusi. Tapi sebenarnya menjaga lingkungan itu bukan hanya tugas pemerintah ya atau aktivis saja, melainkan tanggung jawab kita bersama, termasuk juga generasi muda. Dan malam ini kita akan mengenal lebih dekat nih bagaimana peran mahasiswa teknik lingkungan dalam mengedukasi masyarakat, kemudian menghadirkan aksi nyata hingga membangun kepedulian terhadap bumi lewat berbagai kegiatan kreatif dan sosial. Baik, di studio saat ini sudah hadir teman-teman kalian dari Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Yang pertama ada ketua dari HMTL FT Untad begitu ya. Ada Muhammad Saf Fikra Akbar.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, saya manggilnya apa nih?
1: Akbar saja.
0: Akbar ya. Oke, luar biasa. Akbar, terima kasih sudah hadir di RRI Palu. Dan kemudian ada Ardi, ini wakil ketua satu. Gimana?
2: Halo.
0: Aman Ardi?
2: Aman.
0: Aman, oke. Kemudian ada Yosua Faskal Samban selaku wakil ketua dua ya. Yosua?
3: Iya, Ibu.
0: Oke, selamat datang di RRI Palu ya.
3: Iya.
0: Baru pertama kali kah ini?
3: Iya, Ibu.
0: Baru pertama semuanya ya.
1: Kalau Ardi sudah yang ketiga.
0: Wih. Masa? Oh, saya kok baru lihat dia ya.
1: Ralat nih, Bu, baru dua sih.
0: Baru dua. Oke, enggak apa-apa. Nanti sering-sering ke RRI ya.
1: Ardi sering.
0: Iya, kemarin juga sempat nih teman-teman dari himpunan kalian mungkin kepengurusan yang apa namanya yang kemarin ya. Ini kan kayaknya kepengurusan baru lagi ya.
1: Okay, pergantian baik. Periode.
0: Siap, baik. Baik, teman-teman, kita mau dengerin dulu nih ya dari teman-teman himpunan, apa sih itu HMTL dan bagaimana kemudian terbentuk dari HMTL. Mungkin juga di luar sana ada yang ingin tahu begitu kan ya. Kalian kan ini dari Universitas Tadulako, di mana Universitas Tadulako tuh punya banyak himpunan begitu. Mungkin nanti adik-adik yang SMA juga ingin bergabung di Untad, ingin memilih jurusan ini, nah seperti apa ini? Ayo Pak Ketua boleh menjelaskan.
1: Oke, silakan. Terima kasih Kak Maria. Jadi saya mulai dari apa itu himpunan dulu.
0: Boleh.
1: Jadi himpunan itu adalah sebuah wadah yang dimana menjadikan di orang-orang yang di dalamnya memiliki satu tujuan. Nah, kepanjangan dari HMTL itu sendiri adalah Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan. Okay. FT Untadnya itu adalah Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Sesuai dengan namanya, himpunan ini adalah yang dimana menjadikan wadah bagi mahasiswa program studi S1 Teknik Lingkungan. Yang dimana saat ini dipimpin oleh saya sendiri bersama dua wakil saya. Dan kami adalah angkatan tahun 2023. Nah, awal terbentuknya itu adalah sebenarnya di tahun 2024. Ya, 2024, yaitu senior kami yang angkatan 2021 yang pertama menjabat, akan tetapi mempunyai peran dari semua angkatan yang telah ada di HMTL itu sendiri. Mulai dari angkatan 2019, 2020, 2021, 2022, dan kami yang menjadi paling adik, yaitu angkatan 2023. Nah, dari situlah ketika ada keinginan untuk membentuk suatu wadah yang dimana menjadikan tempat kita untuk saling sharing ilmu, menjalankan program-program yang tentunya yang berbau tentang lingkungan itu sendiri. Selain daripada itu, pada saat itu himpunan itu mempunyai tujuan agar kita itu mempunyai rumah. Jadi rumah ini bagi kami bukan hanya ada di rumah itu orang tua dan lain sebagainya, akan tetapi di kampus kita harus mempunyai rumah juga. Sebagai tempat apa? Untuk tempat kita agar kuliah kedepannya menjadi lancar. Seperti itu.
0: Oke, luar biasa ya. Sesuai dengan namanya nih, Akbar ya, jawabannya juga besar, luar biasa. Iya. Baik, itu adalah penjelasan dari Akbar ya, bagaimana terbentuknya HMTL FT Untad ini. Dan mungkin ada tambahan dari teman-teman, rekan-rekan dari wakil nih, ada Ardi dan kemudian ada Yosua.
1: Ya, mulai dari Ardi kayaknya.
0: Ardi boleh, silakan ya, Ardi.
4: Saya duluan tadi.
0: Gimana?
4: Untuk pertanyaan tadi.
0: Enggak, saya enggak mau ulang. Iya, ini mungkin ada tambahan begitu ya, dari Akbar, terbentuknya HMTL itu sendiri, dan mungkin apa sih namanya, keinginan Ardi untuk bergabung di himpunan ini.
4: Oh ya, mungkin dari saya sendiri itu awal mulanya bergabung di HMTL sendiri itu ada keresahan yang mungkin didasari dari itu sehingga ingin bergabung di HMTL, di mana mungkin
0: apa yang membuat dirimu resah Ardi?
4: Sebelumnya itu kan kami itu masih satu rumpun lah, belum terpisah dengan jurusan sipil. Nah, itu sehingga kami masih satu wadah juga. Sehingga dari situ juga muncul keresahan, kenapa kami lingkungan ini sendiri juga belum ada wadah tersendiri yang bisa kami kelola juga sebagai anak teknik lingkungan, sehingga fokusnya kami itu fokus di teknik lingkungan itu sendiri. Sehingga dengan adanya inisiatif dengan senior-senior kami yang tadi sudah disempatkan ketua itu, sehingga lebih apa ya, membuat saya tertarik lagi untuk bergabung di himpunan ini, karena saya sudah mendapat kabar bahwa himpunan apa teknik lingkungan sendiri itu sudah punya himpunan sendiri, sehingga ya itulah menjadi dasar untuk bergabung di dalam himpunan ini.
0: Oke, dasar bergabung itu tadi diawali juga dari keresahannya Ardi ya. Ternyata bukan masalah lain-lain ini yang bikin resah ya. Gitu Ardi ya. Oke, kalau Yosua gimana? Okay. Yosua?
2: Baik, sedikit saya perjelas. Jadi
0: okay, silakan.
2: HMTL FT Untas sendiri itu berdiri pada tanggal 16 Agustus tahun 2026.
0: Oke.
2: Okay. Jadi umur HMTL sendiri itu sudah hampir menjenjang 2 tahun. Yang dimana nantinya pada bulan Agustus nanti itu akan dilaksanakan Disnatalis. Kemudian himpunan, mengapa saya bergabung di himpunan? Karena himpunan itu sebagai wadah terkait mahasiswa untuk melakukan terkait komunikasi ataupun masalah-masalah akademik yang nantinya akan ini bisa bermanfaat untuk kedepannya, terkhusus pada program studi itu teknik lingkungan sendiri.
0: Oke, baik, artinya punya apa, ada tujuan begitu ya, ya ketika nanti masuk himpunan ini.
2: Ya.
0: Oke, baik, saya ingin tahu dulu nih, apa sih sebenarnya misi terbesar daripada HMTL nih untuk Pak Ketua?
1: Oke, untuk misi dari HMT itu sendiri sebenarnya ada dua.
0: Okay.
1: Kita berfokus pada dua. Yang pertama itu adalah dari akademik. Bisa kita ketahui bahwa tujuan kita kuliah itu adalah untuk mencapai tugas kita, yaitu tanggung jawab kita terhadap orang tua tentunya untuk menyelesaikan. Itulah yang namanya akademik. Di dalam hal akademik kita akan membahas tentang bagaimana itu, apa itu teknik lingkungan, tentang dari mana prosedurnya, bagaimana ketika jenjang karirnya, dan bagaimana dan apa saja yang akan kita dapatkan selama berkuliah di teknik lingkungan itu sendiri. Nah, untuk dari segi non akademik atau bisa kita sebut adalah ekskul, itu bisa ada beberapa program yang akan tetapi program ini tetap berhubungan juga dengan akademik. Seperti apa contohnya? Di himpunan sendiri kita ada namanya pelatihan software. Nah, anak teknik sendiri tentunya tidak asing dengan yang namanya software.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali. Kalau asing itu berarti pertanyaannya beda
1: baik dari segi tentang mempelajari peta ataupun untuk merekayasa. Ya, sekarang teknik bisa dibilang sudah dibilang namanya rekayasa. Sudah bukan teknik, rekayasa sudah. Nah, itulah. Selain daripada berhubungan lanjutan dengan kegiatan non akademik tadi, kita juga ada yang namanya program tentang pemberdayaan masyarakat. Seperti apa pemberdayaan masyarakat itu? Yaitu adalah kita turun ke lapangan. Kita turun di lapangan, memberikan edukasi tentang masyarakat, bahwa entah kita bisa membahas bahaya pencemaran, bahaya pembuangan sampah, ataupun mengelola sampah dengan cara yang salah. Nah, itulah yang menjadi tujuan daripada himpunan itu sendiri.
0: Oke, baik. Kalau melihat maksud dan tujuan daripada teman-teman Ardi, kemudian Akbar dan Yosua begitu, kenapa sih memilih bidang teknik lingkungan ini? Dari Ardi dulu deh, silakan.
4: Mungkin untuk saya sendiri, Bu, itu sebenarnya awalnya itu bukan pilihan sendiri di lingkungan. Ini karena apa ya? Intinya awalnya itu, Ibu, pilihan pertama itu mungkin di
0: kalau Akbar panggil saya kakak, kalau Ari panggil saya ibu, gimana? Kasih seragam dong panggilnya.
4: Mungkin kak itu awalnya dari pertambangan ya sebenarnya. Nah, itu belum terpikir untuk masuk di lingkungan sebenarnya, Ibu. Kak, nah itu dari pertama itu sendiri cuman ada sedikit apa ya, tanda cinta merawat ke saat proses pendaftaran atau tertolak lah istilahnya. Nah, sehingga terus cari-cari referensi lagi, informasi bahwasanya ternyata ada yang underrated itu, bahwasanya ini ada hadir di Universitas Telaku itu program studi teknik lingkungan. Nah, setelah saya cari tahu lebih lanjut lagi, ternyata ini saya rasa pas juga ini teknik lingkungan. Karena mengapa? Di tengah berkembangnya zaman itu, pembangunan di mana-mana juga itu ada apa ya, gap lah antara di mana mungkin pemerintah ini fokus pada ekonomi, kan dianggap maju itu bagaimana itu negara berkembang itu untuk ekonominya juga ikut berkembang. Nah, sehingga di apa ya, seiring berkembang ekonomi juga ini ternyata ada yang dikorbankan, yaitu lingkungan sendiri. Nah, saya pun apa ya, merasa
0: terpanggil
4: gitu ya. Juga ternyata Jika tidak ada yang hadir di dalam ini juga di lingkungan ini, mungkin akan apa? Cuman dibiarkan begitu saja, okay, dikorbankan terus lingkungan ini, sehingga saya memilih masuk lingkungan ini.
0: Mantap benar ya. Baik, kalau untuk Akbar gimana Akbar?
1: Sebenarnya pertama teknik lingkungan ini tidak terpikir untuk sebelumnya masuk di teknik lingkungan. Okay. Karena dari basic saya sebenarnya asalnya dari sekolah agama, yaitu Madrasah Aliyah Negeri.
0: Madrasah Aliyah.
1: Ya, Mandua. Terus awalnya saya ambil itu teknik informatika dan juga teknik sipil. Akan tetapi sama dengan Ardi, karena mendapatnya tanda cinta.
0: Tanda cinta juga.
1: Ya,
0: ada
1: merah,
0: penolakan ya?
1: Iya, penolakan. Terus habis itu searching-searching tentang dunia teknik dan pada satu video muncul teknik lingkungan. Okay. Nah, apa itu teknik lingkungan? Setelah saya pelajari, wah ternyata asik juga ini. Saya pikir kan bermain di lapangan, terus main air, menghitung-hitung udara, wah asik ini. Ternyata pas masuk, ya hampir sama juga.
0: Hampir sama, ya.
1: Mungkin beban yang lebih berat.
0: Kalau kita mau sukses tidak ada yang ringan.
1: Iya, benar sekali.
0: Semuanya harus berat gitu.
1: Jadi kalau tidak berat di teknik berarti mungkin belum dapat ujiannya.
0: Nah, itu dia benar. Kalau Yosua gimana Yosua?
2: Ya, kalau dari saya
0: bukan berarti ini batu loncatan ya.
2: Iya. Karena kalau dari saya memang saudara-saudara saya ataupun kakak-kakak saya itu kuliah di Fakultas Teknik sendiri dan bahkan sudah menjadi alumni. Nah, mengapa saya mengambil teknik lingkungan sendiri? Karena pada awal saya mendaftar itu saya berpikir bahwa teknik lingkungan ini jarang. Karena teknik lingkungan sendiri ini fokusnya itu bagaimana mempelajari pencemaran udara di dalam bagaimana, kemudian pengolahan limbah itu bagaimana, kemudian bagaimana juga mengelola ataupun terkait masalah-masalah lingkungan ataupun isu-isu lingkungan yang saat ini mungkin lagi tren-trennya ataupun naik-naiknya. Mungkin itu saja.
0: Baik, kalau menurut kalian seberapa penting sih peran daripada anak muda saat ini untuk menjaga lingkungan ya? Seberapa bagaimana kalian melihat anak muda sekarang begitu? Apakah lebih peduli atau memang saat ini sudah sama sekali enggak peduli begitu dengan lingkungan? Ardi dulu, silakan. Okay.
4: Menurut pandangan saya ya Kak, nah itu untuk anak muda sendiri itu masih di tengah-tengah lah. Entah ada yang sudah peduli dan ada yang belum. Untuk kita sebagai pemuda itu sudah seharusnya lebih condong ke peduli. Mengapa demikian? Karena kita sebagai pemuda ini itu apalagi Gen Z itu keseringan nongkrong. Mereka nongkrong-nongkrong di kafe.
0: Nah, Ardi sadar ya?
4: Sadar ibu. Nah itu siapa ya? Selama kita nongkrong itu pasti kita konsumsi makanan lah, minuman seperti kopi-kopi. Pasti itu kopi yang yang kami beli itu akan menghasilkan limbah di mana itu tempat-tempatnya, wadah-wadahnya itu. Sehingga kita seharusnya sadar lah bahwasanya kita perlu atau punya tanggung jawab akan sampah itu tadi. Jadi sudah seharusnya kita sebagai pemuda itu lebih melek lagi mengenai persoalan lingkungan, apalagi persoalan sampah ini. Nah, untuk dalam konteks Kota Palu sendiri itu bahwasanya masalah sampah itu masih masalah darurat lah, termasuk masalah organik. Ya, jadi kita sebagai pemuda untuk lebih sadar lagi bagaimana kita dalam mengonsumsi itu mengkonsumsi yang bertanggung jawab, sehingga kita tidak mesti harus selesai 100%, tapi setidaknya kita dapat mengurangi, dan tidak berperan dalam atau ikut kontribusi dalam pertambahan atau meningkatnya jumlah sampah itu, Ibu.
0: Okay, baik. Sebenarnya dari hal-hal yang kecil aja dulu begitu di lingkungan sekitar ya. Nah, kalau Akbar gimana Akbar?
1: Kalau dibilang anak muda itu peduli, untuk sekarang bisa kita lihat itu peduli. Dilihat daripada apa? Pertama tren. Bisa kita lihat bahwa banyaknya Gen Z sekarang termasuk kami juga, ketika pergi kemana-mana itu mulai mengurangi penggunaan plastik. Contohnya seperti kita membawa tumbler. Nah, setelah itu ketika
0: seperti yang ada di depan ini.
1: Sengaja kita taruh di atas ini, bukan sponsornya Eger. Cuman kita bawa tumbler, makanya
0: itu sebagai example, jadi contoh gitu ya. Oke, baik.
1: Terus kita lihat dari gaya hidup. Memang kalau bisa kita lihat kebanyakan orang sekarang itu ada kaitannya dengan namanya FOMO. Tetapi FOMO dalam hal sekarang itu jika berbau tentang kebaikan itu sebenarnya FOMO yang baik. Karena kalau memang tidak dijalankan dari sekarang, mungkin nanti bisa orang bilang malu untuk melakukannya. Jadi kenapa malu kalau kita FOMO untuk hal kebaikan? Selain daripada itu, pada saat ini banyaknya anak muda atau Gen Z yang peduli dan bersuara akan kerusakan lingkungan itu sendiri. banyaknya mungkin isu-isu lingkungan yang menyebar sekarang itu kebanyakan disuarakan oleh anak muda itu sendiri melalui satu kacamata yang begitu besar, yaitu sosial media.
0: Baik, seperti itu. Betul sekali nih ya, sosial media kita memang gak jauh-jauh dari digitalisasi.
1: Iya.
0: Kalau Joshua?
2: Oke, kalau dari saya sendiri Bu, terkait anak muda itu bisa dibilang masih setengah-setengah Ibu. Karena yang pertama itu kesadaran, karena walau bagaimanapun juga pemerintah telah melakukan regulasi terkait pengelolaan sampah, namun ini kembali lagi kepada kesadaran yang dimana kita sebagai anak muda itu perlu untuk berbenah. Semisal contoh tadi ini, contoh kecilnya sendiri ini penyediaan tumbler. Jadi ini salah satu cara untuk pengurangan timbulan sampah yang ada di sekitar kita.
0: Baik, kalau melihat dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, udah nggak usah jauh-jauh Sulawesi Tengah, kita ke Kota Palu aja dulu gitu ya. Melihat kondisi lingkungan di Kota Palu saat ini, isu apa sih yang paling menjadi perhatian daripada teman-teman semua ini? Sebagai anak muda, sebagai anak mahasiswa teknik lingkungan, coba apa ini?
4: Mungkin mungkin dari saya sendiri dulu.
0: Oke, dari Ardi, boleh Ardi.
4: Dari saya sendiri Ibu, itu yang jadi masalah di Kota Palu itu terkait lingkungan itu lebih kayak sampah dengan pertambangan Ibu. Nah, mengapa tadi sudah sempat saya singgung mengenai persampahan itu masih banyak yang belum dapat dikelola dan semuanya itu berakhir di TPA. Maksudnya kalau seharusnya itu Ibu, untuk sampah-sampah itu 30% itu seharusnya sudah bisa dikelola. Nah, 70% itu mungkin ke TPA. Jadi tidak semuanya harus ke TPA. Mungkin bisa diproses di TPS 3R sehingga bisa didaur ulang lah. Jadi adanya proses sirkular ekonomi di situ. Nah, selain itu, selain sampah itu tadi terkait pertambangan. Nah, sudah jelas di sekitar kita bahwasanya kita dikelilingi tambang lah. Ada di Galian C, ada juga di Poboya sana. Nah, saya sebagai mahasiswa teknik lingkungan juga itu sempat melakukan penelitian yang di mana itu lokasinya di Galian C sana. Nah, itu kami meneliti terkait sumber air yang ada di sana. Bahwasanya memang aktivitas pertambangan di daerah tersebut sangat berpengaruh dengan masyarakat yang ada di situ, apalagi sumber air mereka yang dimana itu merupakan sumber kehidupan mereka untuk sehari-hari sebagai mencuci, memasak, sehingga apa, dan juga untuk konsumsinya mereka. Sehingga yang menurut saya itu pribadi itu masalah yang sangat urgen lah di Kota Palu sendiri itu terkait persampahan dengan pertambangan tadi.
0: Pertambangan begitu. Tapi kalian pelajari ini di akademik ya?
1: Iya, pelajari juga.
0: Baik. Nah, kalau Akbar gimana?
1: Mungkin topiknya sama dengan Ardi, yaitu sampah dan juga pertambangan. Tapi dari untuk pandangan saya sendiri, bahwa saat ini isu tentang sampah ini bisa mungkin ditekan oleh pemerintah Kota Palu. Bisa kita lihat dari bahwa aturan dari perwali atau peraturan wali kota saat ini bahwa masyarakat wajib untuk melaporkan ataupun mengelola sampah tidak dibakar di halaman rumah. Ini merupakan
0: itu
1: salah
0: sudah
1: satu.
0: Sudah ada anjuran loh itu.
1: Iya, memang. Dan sekarang sudah dibuatkan aturan. Kalau misalnya bakar-bakar sampah sembarangan itu bisa kena denda.
0: Di denda. Berapa dendanya?
1: Waduh, kalau denda ini kan masih nanti kita riset terlebih lagi ya. Ini merupakan salah satu langkah pencegahan dari pemerintah itu sendiri. Dan saya rasa ini merupakan salah satu cara untuk menekankan sampah itu tidak dibuang sembarangan. Selain daripada itu, dampak positifnya yang kedua adalah jika lihat dari segi kota bahwa PAD atau pendapatan anggaran daerah. Nah, itu bisa dilihat di menurut angka di BPS bahwa setiap tahunnya itu meningkat angkanya pendapatan dari retribusi sampah tersebut. Nah, untuk tambang ini sebenarnya ada pro dan kontra.
0: Susah kalau susah bicara pro dan kontra ini ya.
1: Karena kalau mau dibilang pro, kita juga butuh untuk menjadi kita punya perspektif rencangan kerja ke depannya. Kalau mau kontra ya kita dari segi lingkungan. Sebenarnya kalau untuk dari segi tambang ini adalah merupakan isu yang terus ada setiap tahunnya. Mulai dari mungkin udara seperti kita lihat di Galian C dari masyarakat yang berada di sekitar.
0: Banyak yang terganggu.
1: Ya, banyak yang terganggu. Ya? Bahkan kita yang lewat mau ke Donggala pun harus cuci muka kalau sampai Donggala. Karena
0: kok kamu tahu ya?
1: Ya karena sering.
0: Kalau naik motor kaca helm berdebu semua.
1: Sudah pakai masker dua, kacamata masih ada.
0: Betul.
1: Nah, ini merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena jika kita lihat bahwa dampak utama yang menjadi hal tersebut adalah kenyamanan tentunya dari segi sosial dan ekonomi. Untuk segi sosial masyarakat bisa saja terkena perpindahan tempat tinggal, karena siapa yang nyaman tinggal kalau misalnya mempunyai udara yang tidak baik. Akan tetapi perlu kita ketahui dari segi pronya adalah setiap perusahaan yang beroperasi itu tentunya mempunyai izin. Mungkin ketika melakukan operasi belum melakukan hal prosedur yang tepat guna. Oleh karena itu ini menjadi salah satu PR dari pemerintah setempat untuk melakukan evaluasi dan audit terhadap perusahaan-perusahaan yang sedang berjalan tentang bagaimana mereka agar menekankan peraturan yang telah disediakan oleh pemerintah harus dijalankan wajib, agar semua pihak yang terkait memberikan poin positif bukan negatif. Itu mungkin.
0: Oke, harus tegas sih
1: sebenarnya. Iya, harus tegas. Ketegasan yang perlu laki-laki.
0: Oke, laki-laki harus tegas.
1: Iya, laki-laki harus tegas, sepakat.
0: Jangan menye-menye, gak boleh. Kalau Yosua gimana ya, Yosua?
2: Baik, kalau dari saya Bu, terkait persampahan juga dengan juga pertambang. Jadi menurut saya terkait persampahan sendiri Bu, saya rasa di daerahnya kita sendiri itu, Kota Palu sendiri, sudah sangat terkelola oleh adanya pemerintah kita, baik itu pemerintah pusat atau provinsi, yaitu Bapak Gubernur dan juga Bapak Wali Kota. Karena sesuai aturan yang ada, regulasi, Bapak pemerintah kita ini sangat tegas terkait masalah persampahan. Kemudian kembali lagi pada isu pertambangan. Ini juga kalau dari lingkungan sendiri, saya rasa pertambangan ini, khususnya pertambangan yang ilegal Ibu, ini yang dikhawatirkan pertambangan ini melakukan pencampuran bahan-bahan atau zat-zat kimia yang dapat mencemari ataupun mengganggu kualitas tanah, yang dimana nantinya kedepannya ini kualitas tanah kan air yang dihasilkan nanti itu kebanyakan kan kita di Palu ini menggunakan sumur bor Ibu. Takutnya nanti dari hasil ataupun zat-zat kimia yang sudah tercemar oleh hasil pertambangan itu dapat mengganggu kesehatan untuk kemudian kita konsumsi dari air yang kita ambil sendiri.
0: Baik, baik. Mungkin ini terkait dengan kesehatan juga ya.
1: Iya,
0: ketika kita mengkonsumsi air, apakah itu sudah itu air baik atau tidak, karena kita berada di lingkungan dari pertambangan itu sendiri ya, begitu ya. Kalau di kampus, di akademik, apakah kalian juga mempelajari ini ya, bahaya daripada dampak daripada pertambangan ya, apakah juga?
1: Ya, tentunya kita mempelajari, ada mata kuliahnya.
0: Ada mata kuliahnya ya. Ya.
1: Mitigasi dan adaptasi ya, mata kuliahnya.
0: Oke, okay. Baik.
1: Pertambangan.
0: Mudah-mudahan di luar sana juga yang sedang mendengarkan kita, yang sedang menyaksikan kita melalui kanal YouTube RRI, ini bisa semakin tertarik begitu untuk bisa masuk ke apa namanya jurusan ini begitu ya. Banyak ya mahasiswanya
2: Untuk saat ini Bu, mahasiswanya itu kan berdirinya teknik lingkungan sendiri itu dari tahun 2019 Ibu, dan sekarang itu tahun 2026, jadi sekitar
1: ribuan untuk sekarang, karena setiap angkatan itu menurut data itu kurang lebih ada 100 lebih tiap
0: 100
1: angkatan
0: lebih ya. Berarti alhamdulillah sudah mulai meningkat dan banyak yang sudah mulai menyukai
2: dari dan harapannya ke depannya lebih banyak lagi
0: mahasiswa
2: yang ingin bergabung di
0: ayo bergabung ya.
1: Ayo promosi kita sekarang.
0: Benar, harus begitu, karena ketika kita apa namanya, kan kita harus memberikan informasi yang jelas begitu ya, terkait dengan kegiatan dari teman-teman teknik lingkungan. Nah, tadi juga sudah sempat di spill program daripada teman-teman HMTL ya, diantaranya ada pemberdayaan masyarakat itu tadi. Nah, program kerja apa yang paling aktif dijalankan oleh kalian saat ini nih? Yang sudah dilaksanakan begitu, dan kemudian ada dampak yang ditimbulkan, tentunya dampak yang baik, dampak yang positif. Nah, gimana?
1: Sebenarnya kalau program itu mungkin setiap tahunnya program kita hampir sama, akan tetapi yang bedanya adalah ketika eksekusi di lapangan. Nah, untuk program pemberdayaan masyarakat itu, yang pertama itu ada mungkin ketika kita melakukan program penanaman lingkungan itu di hari lingkungan hidup. Kenapa kita bilang itu adalah program pemberdayaan masyarakat? Karena program yang kita jalankan ini melibatkan masyarakat juga. Sehingga ketika kita melakukan suatu aksi, tidak hanya kita-kita saja, tidak mahasiswa teknik lingkungan saja, akan tetapi semua. Kedua, pemberdayaan masyarakat. Masyarakat ini kan luas, bisa masyarakat kampus, bisa masyarakat luas. Nah, untuk masyarakat
0: di mana saja berada.
1: Dimanapun masyarakat, saya pun masyarakat. Nah, untuk program jika yang berbau tentang lingkungan, ini sebenarnya program yang baru kita jalankan tadi, baru tadi sore.
0: Baru ya.
1: Yaitu
0: baru.
1: Tempat penampungan sampah non organik, yaitu botol. Nah, jadi ada satu bidang di himpunan itu sendiri, yaitu bernama bidang kesejahteraan mahasiswa, yang di mana bidang ini membuat satu tempat pembuangan sampah, penampungan sampah, yaitu botol. Setelah itu kita akan kumpulkan setiap 2 minggu dan dibawa ke TPS 3R, yaitu kita sudah MOU dengan TPS 3R di Huntap dan juga Kabelo Tapura. Nah, ini merupakan salah satu langkah kita untuk mengurangi sampah plastik di ranah kampus. Nah, akan tetapi untuk saat ini karena masih baru uji coba, kita baru menjalankan sebanyak 2 tempat penampungan sementara. Mungkin nantinya setelah berdampak kita evaluasi dan bagus hasilnya, maka akan kita tingkatkan lagi untuk tempat pembuangan penampungan sampahnya. Itu programnya.
0: Baik, jadi ini sudah dilaksanakan tadi.
1: Baru tadi. Tadi jadi tadi sore berkeringat ini angkat.
0: Tapi kalau sampah plastik mah tidak berat ya. Biar lagi berkarung-karung ya, tetap aja ringan ya. Oke, terima kasih banyak juga yang sudah hadir melalui kanal YouTube RRI Palu untuk malam hari ini. Ada bisnis katanya luar biasa dengan emotikon menyala-menyala gitu ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan boleh dong ya, di line WhatsApp kami 0811 456 03 908. Jadi kita bukan hanya melalui live YouTube aja, tapi juga kita bisa dijangkau melalui RRI digital ya, melalui 90,8 MHz juga. Seperti itu teman-teman. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya nih ya. Untuk kegiatan lingkungan paling berkesan yang pernah dilakukan oleh teman-teman sendiri nih. Ini kan sudah berapa kepengurusan kalian sudah berapa bulan?
1: Ini sudah berjalan 4 menuju.
0: Sudah 4 bulan kurang lebih. Nah, di 4 bulan ini apa sih kegiatan teman-teman yang paling berkesan?
1: Oke. Pertama, kita kan baru berjalan sebanyak kurang lebih 4 bulan. Nah, saat ini sebenarnya program yang kita jalankan, yaitu program besarnya kita, itu akan ada di kurang lebih 1 bulan lagi. Sekarang masih tahap perancangan. Jadi mungkin memang belum berjalan, tapi konsepnya sama mungkin dengan tahun kemarin. Yaitu sebenarnya di HMTL itu sendiri kan ada 2 wakil ini. Ya, mungkin agak keluar dari konteks, jadi saya jelaskan sendiri.
0: Silakan, boleh.
1: 2 wakil ini, pertama ada wakil satu, yaitu Ardi, yang dimana membawahi 3 bidang, yaitu bidang keilmuan, bidang kaderisasi, dan bidang manajemen organisasi.
0: Mantap Ardi.
1: Nah, program jadi Ardi ini diborong, agak berat tugasnya ini.
0: Diborong semua sama Ardi.
1: Borong, Ardi, Ardi 3, kalau Yosua 4. Yosua lebih banyak lagi. Yaitu bidang advokasi, kesma, kesekretariatan, dan juga komunikasi visual. Nah, karena berhubungan dengan pertanyaan tadi, yaitu program besar, yaitu yang lebih tahu dan lebih memahami itu sebenarnya adalah wakil ketua satu
0: sekali.
1: Jadi mungkin saudara Ardi akan menjelaskan tentang program besarnya ke depannya.
0: Boleh, silakan Ardi.
4: Ya, saya jawab dulu Ibu terkait yang tadi, apa sih program yang paling berkesan buat saya sendiri selama kepengurusan ini. Nah, itu menurut saya yang paling berkesan itu ada 2. Itu yang dinaungi oleh bidang manajemen organisasi, yang pertama yang dimana kami itu ke sekolah-sekolah ya, itu nama programnya itu HMTL Goes to School, dimana kami mempromosikan teknik lingkungan itu sendiri dan juga HMTL ini bagaimana bergerak di mana. Nah, itu ada 12 sekolah kami datangi, termasuk itu sekolah-sekolah top di Kota Palu seperti SMA 2, SMA 1, seperti itu. Selain itu juga
0: pantas berkesan kan di sana banyak anak-anak siswa-siswa. Iya.
1: Kebetulan kemarin yang daftar SN itu ada yang lolos juga dekat teknik lingkungan yang sekolah yang kita datangi.
0: Begitu.
1: Jadi berbuah hasil lah.
4: Kemudian yang kedua itu Bu, dari bidang keilmuan. Nah, itu yang dimana mereka mengadakan pelatihan software. Nah, itu sangat berkesan bagaimana itu, karena saya melihat itu ketertarikan atau antusias dari peserta-pesertanya. Dimana itu kami sudah sesuai lah bagaimana himpunan sendiri sebagai wadah untuk mahasiswa-mahasiswa teknik lingkungan. Nah, dari peserta-peserta yang banyak itu, jadi ini sangat menjadi evaluasi lagi untuk kami, bahwasanya memang untuk di masyarakat lingkungan sendiri itu memang sangat perlu adanya pelatihan-pelatihan yang berbasis akademik. Jadi untuk kedepannya nantinya itu harus diperbanyak seperti pelatihan-pelatihan itu. Nah, untuk program yang besar di himpunan HMTL sendiri itu ada beberapa. Itu yang pertama itu dari keilmuan lagi, itu mengenai Envirotech. Mengapa yang besar itu, memang ini kegiatan perlombaan yang dimana itu itu harus membuat inovasi atau ide yang dimana harus menyelesaikan permasalahan lingkungan. Nah itu khususnya di Kota Pari itu sendiri, Bu. Nah terus yang kedua itu ya di tempatnya disinggung oleh Wakil Ketua 2 itu ada di Natalis nanti di bulan Agustus ini. Nah itu mengapa besar, karena itu ya
0: pertemuan ya?
4: Untuk semua angkatan lah masyarakat. Itu hari besarnya kami semua masyarakat lingkungan, sehingga kita harus apa ya, memberikan lah euforia itu ya untuk kami semua nantinya, sehingga kedekatan kami itu bisalah terjalin kembali sama yang sudah alumni dosen-dosen.
0: Baik, di mana-mana di Natalis harus rame ya.
1: Iya, harus rame
0: dan
1: hari perayaan
0: harus berkesan. Saya mau baca dulu nih pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita ya, khususnya yang lagi menyaksikan YouTube RRI Palu. Ada Jihan Fahira juga katanya mantap buat teman-teman. Kemudian ada bisnis ini tadi juga. Oh ya, Kak, saya mau tanya gitu, kira-kira rencana teman-teman mahasiswa kedepannya bagaimana? Apakah akan fokus ke lingkungan atau ke teknika? Nah, kalian yang bisa jawab ini, gimana ini? Apakah nanti kedepannya bagaimana rencana teman-teman? Apakah akan fokus ke lingkungan atau ke teknik?
4: Mungkin dari saya dulu.
0: Boleh.
4: Itu mengenai fokusnya kemana itu seharusnya tidak dipisahkan, tapi diintegrasikan keduanya, mana ke teknikan atau lingkungannya. Nah, itu tadi sempat saya singgung mengenai bidang keilmuan. Nah, bidang keilmuan sendiri itu tidak hanya membuat lomba inovasi, tapi dari mereka sendiri itu melakukan riset juga. Jadi tidak hanya fokus di keteknikannya, bagaimana membuat sebuah prototipe kah atau sebuah ide, tapi mereka juga meriset, mengkaji secara ilmiah itu mengenai permasalahan-permasalahan lingkungan. Jadi dari permasalahan-permasalahan itu, nah itu bisa disebut dari segi akademiknya, nah nanti akan berangkat lagi untuk menemukan sebuah solusi dari permasalahan itu. Nah solusinya itu bisa jadi sebuah apa ya, prototipe yang berbasis keteknikan nantinya, Bu. Mungkin ada alat sederhana lah untuk menyelesaikan.
0: Berarti memang nggak bisa dipisahkan,
4: tidak bisa dipisahkan ya.
0: Satu. Kalau Ardi Akbar.
1: Sebenarnya saya setuju dengan saudaraku tadi bahwa teknik lingkungan itu satu, yang dimana tugas kita itu, apalagi himpunan ini sebenarnya landasan dari berdirinya himpunan itu atas dasar adanya akademik. Jadi kita ini mungkin akan terus mengembangkan sesuai yang Ardi bilang, di keilmuan itu ada namanya tim ristek, riset inovasi dan juga teknologi, tentang bagaimana mengelola ataupun membuat suatu hal yang baru. Akan tetapi untuk sekarang, karena kita masih skalanya mahasiswa, lebih ke mengembangkan terlebih dahulu tentang bagaimana cara pengolahan air, bagaimana cara kita mengelola sampah, dan for your information juga bahwa kita di teknik lingkungan itu sendiri sebenarnya ada namanya KDK, yaitu pemfokusan. Nah di KDK itu sendiri kami tiga ini masuk di pemfokusan, yaitu teknologi manajemen lingkungan, ya teknologi, yang dimana kita itu berfokus pada teknologi pengolahan air, teknologi pengolahan sampah, teknologi pengendalian pencemaran, dan juga teknologi pemetaan. Nah itulah mungkin dari teknik lingkungan itu sendiri yang dihubungkan langsung dengan himpunan. Jadi dalam bahasa gampangnya itu, ketika kita di kelas itu masuk untuk mempelajari segi akademiknya, kita di himpunan itu kita kembangkan lagi lebih besar. Kita lihat ini masuknya kemana, ini masuknya kemana, sehingga orang-orang di himpunan itu tidak merasa bahwa ketika saya masuk himpunan saya cuma menjalankan proker yang tidak hubungannya dengan prodi saya. Tidak, harus berhubungan dan juga harus memberikan manfaat ke orang-orang itu sendiri.
0: Simbiosis mutualisme.
1: Mutualisme.
0: Nah, Yosua?
2: Iya. Kalau dari saya sendiri mungkin terkait teknik lingkungan ke depannya ataupun bagaimana saya sendiri ke depannya itu mudah-mudahan
0: untuk membeli lingkungan atau teknik gitu ya.
2: Kemudian fokusnya itu teknik lingkungan sendiri itu bagaimana ke depannya ini isu-isu lingkungan itu dapat memberi solusi. Nah, seperti mana seperti contoh itu pencemaran kualitas udara sendiri itu bagaimana, kemudian ada pencemaran air limbah sendiri itu bagaimana. Jadi fokusnya juga himpunan kedepannya ini khususnya pada Ketua Satu bidang keilmuan sendiri, mudah-mudahan kedepannya fokusnya himpunan itu lebih ke akademik, bagaimana akademik bisa tersusun dan sejalan dengan mata kuliah yang ada di Prodi Teknik Lingkungan sendiri.
0: Oke, baik. Wah, katanya begini, Farid Mufid ya. Katanya begini, wah luar biasa teknik lingkungan ya,
4: mantap. Luar biasa.
0: Katanya keren semua ini kepala-kepala himpunan ganteng-ganteng semua. Memang ya, kalian baru sadar kalau yang di hadapan saya ini ganteng-ganteng semua. Oke. Okay.
2: Sebelumnya Ibu, yang komen juga itu salah satu ketua bidang.
0: Oh begitu, ketua bidang.
2: Namanya Farid Mufid.
0: Oh baik, ya. Itu Farid Mufid ya. Katanya begini. Katanya begini dari bisnis ya. Katanya mungkin boleh Kak lebih dibahas kegiatan untuk yang dinaungi wakil ketua dua begitu biar. Okay. boleh silakan nih.
2: Jadi saya sendiri wakil ketua dua menaungi 4 bidang Ibu. Jadi yang pertama itu bidang advokasi sendiri, yang dimana bidang advokasi ini memwadahi aspirasi mahasiswa-mahasiswi yang ada di program studi teknik lingkungan. Jadi advokasi sendiri ini memiliki program kerja Ibu.
0: Iya.
2: Ada beberapa program kerja. Yang pertama itu ada SAPA. Jadi ini adalah salah satu program kerja, yaitu saluran aspirasi mahasiswa seperti yang saya singgung tadi. Okay. Bagaimana aspirasi mahasiswa yang dapat diberikan solusi oleh bidang advokasi. Kemudian ada proker dari advokasi. Yang kedua ada kabar Ibu. Jadi
0: kabar.
2: Jadi kabar ini adalah kanal berita dan informasi. Jadi teman-teman dari bidang advokasi inisiatif membuat saluran yang ada di WhatsApp terkait membuat saluran. Jadi informasi-informasi yang ada di
0: semacam berita.
2: Informasi-informasi yang ada di prodi teknik lingkungan maupun himpunan mahasiswa teknik lingkungan itu ada di saluran ini sendiri. Kemudian bidang kedua yang saya naungi itu ada bidang kesejahteraan mahasiswa yang sudah disinggung oleh ketua himpunan sendiri, yang dimana program kerja unggulannya itu seperti pengadaan bank sampah. Jadi ini salah satu bagaimana kita mengurangi timbulan sampah khususnya yang ada di Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Kemudian kesejahteraan mahasiswa sendiri ini juga salah satu sumber pendapatan uang untuk himpunan sendiri, karena kesejahteraan mahasiswa sendiri ini bergerak di bidang koperasi himpunan. Jadi seperti contoh ini yang kami pakai ini PDH. Jadi ini diadakan oleh
0: koperasi,
2: oleh kesejahteraan mahasiswa melalui koperasi bursa sendiri. Kemudian bidang ketiga yang saya pegang ada bidang komunikasi visual. Jadi bidang komunikasi visual sendiri ini bergerak di bidang media Ibu. Jadi segala bentuk konten ataupun desain grafis itu dibuat ataupun dikelola oleh bidang komunikasi visual sendiri. Kemudian ada bidang kesekretariatan. Jadi bidang kesekretariatan ini bisa dibilang bidang yang harus stay di himpunan Ibu.
0: Betul.
2: Karena bidang kesekretariatan ini mengelola administrasi dan juga
4: persuratan
2: yang ada di himpunan mahasiswa teknik lingkungan dan juga menjaga kesekretariatan kami itu agar lebih bersih dan nyaman.
4: Fasilitas juga.
2: Dan juga fasilitas.
0: Baik, memang tugas kalian ini cukup banyak sih ya, dan itu tidak mengganggu akademik ya.
2: Aman.
0: Oke, bisnis, terima kasih. Wih, luar biasa teman-teman. Oke, ada Ismia Viva ya, sangat insightful, mantap ya. Kemudian ada Husna Mojo 4326, masya Allah, keren generasi Gen Z.
2: Oke.
0: Kemudian bisnis, makasih udah undang komunitas keren ini Kak Host, terima kasih. Iya, saya memang harus ngundang yang keren-keren. Dan pasti kalau yang muncul di sini, hadir di sini pasti yang terbaik begitu ya. Dan sepertinya teman-teman ini waktu terakhir ya, karena waktunya udah berapa nih? Udah di menit 56. Jadi mungkin sedikit aja begitu dari kalian ya. Masih banyak sih sebenarnya mau saya tanyakan tapi karena waktunya hanya sampai di jam ini ya, mau apa boleh buat nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi.
2: Iya, mudah-mudahan Bu.
0: Satu kalimat aja deh Ardi untuk inspirasi teman-teman di luar sana.
4: Untuk teman-teman yang ada di luar sana, tuh biarpun mungkin bukan latar dari teknik lingkungan, sudah sepatutnya kita itu lebih melek lagi mengenai isu-isu lingkungan di sekitar kita itu, sehingga kita harus pedulilah, lebih peka lagi melihat kondisi sekitar. Nah, jadi soal kepedulian itu tidak apa ya, hanya diucapkan di lisan, apalagi mungkin kami-kami teknik ini tidak hanya berteori di kelas, tetapi itu hidup di kehidupan kita sehari-hari, seperti tadi membawa tumbler, tidak menggunakan plastik sekali pakai. Nah, itu pesan untuk teman-teman di luar sana, bahwasanya mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita sekitar. Sebenarnya lingkungan ini akan baik-baik saja jika tidak ada kita. Nah, tapi jika kita hanya apa ya, berkontribusi atau berdampak negatif pada lingkungan sendiri, nanti ujung-ujungnya lingkungan ini akan apa ya, memberikan atau kuranglah memberikan manfaatnya untuk kita sendiri.
0: Ada imbas, ada iya. Imbas ya, baik. Yosua.
2: Oke, baik. Harapannya terkait ke depan ataupun teman-teman untuk terkait isu lingkungan, baik itu di persampahan. Jadi harapannya teman-teman ke depan dapat menggunakan tumbler. Okay. Jadi ini salah satu bentuk.
0: Saya jadi tersinggung nih kalian bilang-bilang tumbler.
2: Salah satu bentuk pengurangan timbulan sampah, baik itu di Gen Z yang ada sekarang ini. Jadi harapannya teman-teman mematuhi regulasi dari pemerintah terkait pengolahan sampah, dan jangan membuang sampah sembarangan ataupun membakar. Nah, itu kalau dari saya.
0: Okay, baik. Yang terakhir nih dari Pak Ketua nih, silakan.
1: Oke. Untuk teman-teman yang ada di luar sana, penonton setia RRI, harapannya untuk teman-teman ke depan, ketika melakukan sesuatu ke lingkungan, ingat itu balasannya akan setara. Jadi teman-teman melakukan kebaikan, hasilnya akan kebaikan. Jika melakukan hal sebaliknya, itu keburukan, maka kalian akan mendapat hasil yang buruk juga. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih teman-teman. Ardi, kemudian Akbar, dan juga Yosua sudah hadir di RRI Pro 1 untuk program Ngobras. Nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Jangan bosan untuk diundang RRI.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih teman-teman untuk yang sudah hadir di live YouTube RRI. Terima kasih untuk saran-sarannya, kemudian pertanyaan-pertanyaannya yang keren-keren semuanya. Dan sekali lagi, semoga obrolan kita bisa membuka wawasan bahwa menjaga lingkungan itu bukan sekedar tren ya, tetapi bagian dari tanggung jawab bersama demi masa depan yang lebih baik. Saya Maria bersama Juan Jordan pamit dari program Ngobras. Kita akan jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Dadah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarot Tiljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Anu saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Oh, itu sekitar saja. Ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
6: Tanyakan langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya, Pak?
6: Tidak ada, tidak ada. Aman.
7: Aman ya. Berapa tadi kan sempat minta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan, tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah sama menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Insya Allah. Berapa pertanyaan tadi?
6: Nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: Oh, 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Perjuangan bertingkat Permen SDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar $15 juta Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar $80 juta Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebenarnya sebesar $80 juta. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Isar Gas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak. diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
12: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Istensuan, Dapro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
14: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahaji mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahaji.
15: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
14: Dan pendengar sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahil Hanzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarif Ulalam, Media Center Haji Pro 3 dan

0: adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
1: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget.
2: Kalau ibu sendiri,
1: nanti kita saya jualan nasi uduk.
2: Oh, jualan nasi.
1: Tadinya karyawan saya.
0: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jemaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
4: Baik, pendengar. Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
5: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk di monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jemaah-jemaah yang berisiko tinggi yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian berisiko tinggi.
4: Diketahui musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju asrama haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita

0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya saat nggak muda ya, itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga, udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500, terus makin apa ya, makin semangat lah, makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Teherat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen WWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan informasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, avó.
0: Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Palu, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini. Kembali mewarnai perjalanan waktu Anda di rumah maupun di tempat tugas malam hari ini, di edisi hari ini, tanggal 19 Mei 2026, hari Selasa tepatnya. Anda kami temani dengan rangkaian lagu-lagu lama di era 2000-an Indonesia. Semoga kembali mengingatkan Anda dengan masa-masa itu, sekolah, kuliah, dan bekerjalah. Suasananya atau vibes-nya itu pasti beda lah dengan hari ini. Lagu-lagu hari ini tentu akan berbeda dengan lagu-lagu di era 2000-an karena punya masa-masanya sendiri. Dan kami akan hadir menemani Anda hingga jalan pukul 23 waktu Indonesia Tengah dengan rangkaian lagu-lagu bagus Indonesia untuk era 2000 sampai 2010 malam hari ini. Tetap bersama di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk malam ini.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quoteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang mendiami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat.

dimanapun saat tidak ada berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh kebersamaan kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Segenap kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan acara siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Programa 1.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pendengar RRI di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Palu kembali menyapa Anda untuk membawakan acara siarannya untuk edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026 melalui pemancar FM 90,8. Anda bisa mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital. Terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi pagi hari ini langsung dari Jalan Kartini 39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa untuk siaran RRI edisi Rabu 20 Mei 2026. Saya Umi Kalsum Jawas, penyiar Anda yang bertugas hari ini bersama dengan rekan teknik Anjas Pole. Kami akan hadir untuk membawakan serangkaian program acara mulai dari informasi, kemudian berita dan juga dialog. Bahkan hari ini khusus dalam peringati Hari Kebangkitan Nasional, kami akan hadir melalui siaran langsung pelaksanaan upacara Harkitnas di pagi hari ini langsung dari kantor Gubernur Sulawesi Tengah ya. Dan juga tentunya ada dialog-dialog yang bertemakan Harkitnas yang akan kami hadirkan untuk edisi hari ini. Baik, pendengar program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita akan membuka kebersamaan kita untuk pagi hari ini melalui pengajian ayat suci Al-Quran yang akan mengisi mutiara pagi Islami kita dan juga disiarkan melalui program 4. Untuk pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Hajah Hasni Haji Tibi Surah Ali Imran ayat 26 sampai dengan 27.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

我当困了。

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

0: Surat Cinta Untukmu yang berpikir bahwa bunuh diri adalah solusi, oleh Ustadz Khalid Walid, LC MPD.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Untukmu wahai saudara muslimku yang mungkin hari ini sedang berpikir bagaimana keluar dari masalah yang ia hadapi, atau mungkin sedang berpikir bahwa kematian adalah solusi dan jalan terakhir untuk mengakhiri masalah yang ia hadapi. Ketahuilah, tidak ada jalan buntu selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar. Saudaraku, jangan pernah berpikir bahwa dengan bunuh diri, semua masalahmu juga ikut mati bersama denganmu. Mungkin saja ada masalah duniamu yang ikut mati jika engkau mati. Tapi ingatlah bahwa kehidupan yang sebenarnya justru dimulai dengan kematianmu itu, wahai saudaraku. Kadang dirimu berpikir bahwa masalahmu terkubur bersama dengan kematianmu, sehingga jalan pintasnya adalah bunuh diri. Tapi apakah dirimu sudah berpikir bagaimana menghadapi masalahmu di akhirat? Dengan bunuh diri itu justru engkau sedang membuat masalah baru untuk dirimu di akhirat. Bahkan itu lebih besar dari masalah duniamu saat ini, wahai saudaraku. Jika engkau berpikir solusi dari masalah yang engkau hadapi di dunia ini adalah bunuh diri, maka tanyakan pada dirimu, apa solusi dan jalan keluar untuk menyelesaikan masalahmu di akhirat? Di akhirat, engkau tidak akan bisa bunuh diri, wahai saudaraku, untuk lari dari masalahmu tersebut. Ketahuilah, semua orang punya masalah dalam hidup ini. Dan masing-masing orang mungkin akan berpikir dirinya yang paling berat memikul masalah hidupnya. Saudaraku, aku ingin engkau tahu bahwa tidak ada masalah yang lebih besar dari Tuhanku dan Tuhanmu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadikanlah Allah sebagai solusi dari setiap masalahmu. Jadikanlah Allah sebagai tempat berlari untuk mencari jalan keluar atas setiap masalahmu. Jadikan Allah Maha Besar atas segala sesuatu. Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, telah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar untuknya. وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa yang bersandar hanya kepada Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan keperluannya. Innallaha balighu amri. Sungguh Allah melaksanakan urusannya dengan sangat mudah. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan atas setiap sesuatu. Ingatlah ucapan ini dengan baik, wahai saudaraku. Tidak ada jalan buntu selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, pendengar Pro 1, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda rangkaian informasi melalui Lintas Sulawesi Tengah, edisi Rabu 20 Mei 2026.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Sosok teladan itu yang sebenarnya yang bisa menjadi contoh untuk mahasiswa, untuk generasi saat ini. Apakah teladan itu sekarang sudah didapat atau tidak?
2: Dihadapi petugas karantina, itu diantaranya adalah lonjakan volume ternak menjelang Idul Adha, akan terjadi peningkatan frekuensi pengeluaran ternak-ternak.
3: Jadi bukan hanya memperhatikan wisatawannya bahwa oh amannya dapat, nyamannya dapat, tapi kan apakah daya dukung terhadap lingkungan itu sendiri dapat.

0: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah. Sari berita. Peringatan hari seremonial ataupun kebangkitan nasional diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, namun perlu dimaknai menjadi momentum untuk membangkitkan kembali semangat persatuan, kepedulian sosial, dan juga tanggung jawab dalam membangun bangsa. Arus lalu lintas ternak meningkat jelang Hari Raya Idul Adha. Balai Karantina Hewan, Tumbuhan dan juga Ikan Sulawesi Tengah memperkuat pengawasan kesehatan hewan. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 dibacakan oleh Umi Kalsum Jawas. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, namun perlu dimaknai sebagai momentum untuk membangkitkan kembali semangat persatuan, kepedulian sosial, dan juga tanggung jawab dalam membangun bangsa di tengah berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini.
1: Cici Fitri Betty, dosen pendidikan kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Palu menilai, kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini membutuhkan perhatian serius. Menurunnya keteladanan sosial hingga semakin kuatnya sikap individualisme menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Meski demikian, masyarakat tidak boleh kehilangan harapan karena masih banyak sosok yang dapat menjadi panutan dalam kehidupan sosial maupun dunia pendidikan. Dikatakan sejarah Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan bahwa kemajuan bangsa lahir dari persatuan, semangat perubahan dan kepedulian terhadap masa depan negara. Semangat ini perlu dihidupkan kembali agar masyarakat tidak mudah pecah oleh perbedaan dan persoalan sosial yang terjadi. Momentum Hari Kebangkitan Nasional perlu menjadi refleksi untuk kembali membangkitkan semangat membangun Indonesia.
2: Tapi kan kita butuh sosok yang teladan ya. Nah, sosok teladan itu yang sebenarnya yang bisa menjadi contoh untuk mahasiswa, untuk generasi saat ini. Apakah teladan itu sekarang sudah didapat atau tidak? Itu kan kembali sosok teladan siapa yang dari sekian banyak mungkin tokoh ya, yang mungkin membuat kita apatis, tapi kan pasti ada tokoh-tokoh yang menginspirasi.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kota Palu, Hartadi Gatot, menegaskan kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan dalam membentuk generasi yang kuat dan berkarakter menuju Indonesia Emas. Generasi muda perlu memiliki semangat untuk bangkit dan terus berkembang, sedangkan generasi tua harus mampu memberikan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter dinilai menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan bangsa ke depan. Dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional, komitmen semua pihak diperlukan dalam membentuk generasi kuat dan berkarakter.
3: Orang-orang dewasa inilah nanti yang pembentuk nilai-nilai kebangkitan nasional kepada generasi muda. Jadi berikan contoh yang baik, berikan geopolitik yang baik ya, tentunya tontonan yang baik kepada anak-anak muda sebagai generasi yang melihat orang dewasanya, melihat orang tuanya, melihat gurunya. Maka orang-orang dewasa harus menjadi terdepan, selalu menjadi teladan bagi generasi muda untuk mewujudkan 40 tahun generasi emas.
1: Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional, masyarakat diharapkan kembali memperkuat semangat persatuan, mengambil peran dalam menjaga kemajuan bangsa, sehingga kebangkitan nasional tidak hanya dimaknai sebagai peristiwa sejarah, tetapi juga sebagai ajakan untuk terus bergerak membangun Indonesia yang lebih baik. Susanti Akataba melaporkan.
0: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi refleksi dalam memaknai perjuangan generasi muda mewujudkan Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Palu, Ismail Pangeran, kepada RRI mengatakan, momentum Harkitnas ke-118 tidak hanya sekedar peringatan, namun peran masyarakat dan generasi muda untuk menjaga kedaulatan bangsa dengan cara merubah sikap dan pola pikir ke arah yang lebih maju sehingga negara ini semakin kuat.
4: Hari Kebangkitan Nasional ini harus dimaknai sebagai sebuah sikap kita untuk merubah, karena dalam menjaga kedaulatan negara ini tidak hanya sekedar memperingati begitu saja dan hanya menyerahkan kepada para aparat untuk menjaga kedaulatan sebagai penegak hukum dan ketertiban dan keamanan, tetapi jauh daripada itu adalah peran masyarakat, peran pemuda sangat penting untuk menjaga kedaulatan bangsa dengan cara merubah sikap, merubah mindset mereka, merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak dapat dapat memberikan kemajuan kepada bangsa ini, sehingga negara ini akan semakin kokoh ke depan.
0: Tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini yakni Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, yang menekankan pentingnya peran generasi muda memperkuat literasi serta menjaga masa depan bangsa guna mewujudkan kedaulatan Indonesia seutuhnya. Memperingati Harkitas ke-118 hari ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar upacara bendera bertepat di lapangan Pogombo, kantor gubernur Sulawesi Tengah. Momentum Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen bangsa akan lahirnya semangat persatuan, perjuangan, dan kesadaran nasional dalam membangun Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan juga derasnya arus digitalisasi, dunia pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai kebangkitan nasional terus ditanamkan di lingkungan pendidikan. Kita akan ikuti petikan wawancara reporter RRI Ampana Rahmawati Tane bersama dengan Kepala SDN 1 Ampana Kota, Jane Manusama.
5: Ya, Ibu Kepsek, ini terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional ini, bagaimana sekolah menanamkan semangat kebangkitan nasional kepada para siswa di era digital saat ini?
6: Baik, langkah strategis yang dilakukan oleh sekolah kami SD Negeri 1 Ampana Kota dalam menanamkan semangat kebangkitan nasional bagi murid-murid kami, antara lain kami mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan atau nasionalisme ini dalam materi atau proses pembelajaran di kelas, baik itu intrakurikuler, kokurikuler maupun pada kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian dalam kaitannya dengan era digital, tentu saja kami menyadari bahwa nasionalisme hari ini tidak hanya berbicara atau berwujud hafalan sejarah, tetapi melalui kemampuan murid-murid kami menggunakan teknologi secara bijak. Untuk itu kami memiliki beberapa program pendampingan penggunaan digitalisasi pendidikan, baik itu melalui proses pembelajaran maupun pada pembimbingan tambahan di lab komputer yang sudah tersedia di sekolah kami. Kemudian kami juga selalu mengingatkan untuk senantiasa menjaga etika dalam bermedia sosial.
5: Baik, Ibu Kepsek, ini menurut Ibu apa tantangan terbesar generasi muda dalam menjaga rasa nasionalisme saat ini?
6: Menurut saya tantangan terbesar generasi muda dalam menjaga rasa nasionalisme hari ini, yang pertama, generasi muda atau anak-anak muda ini hari ini sangat akrab dengan tren-tren digital dibandingkan dengan sejarah atau budaya ataupun rasa ingin mengenal potensi daerah. Kemudian penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Nah, ini menjadi tantangan besar di mana hari ini biasanya kita lihat atau kita dengarkan banyak hoax atau ujaran kebencian yang beredar itu di media sosial, dan ini biasa dilakukan oleh generasi-generasi muda kita. Untuk itu, kalau menurut saya pentingnya generasi muda ini memiliki literasi digital yang kuat agar mereka mampu menyaring informasi serta berpikir kritis. Nah, hal ini tentu saja untuk menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme atau nilai-nilai Pancasila sebagai identitas dari bangsa kita.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Arus lalu lintas ternak meningkat jelang Hari Raya Idul Adha. Balai Karantina Hewan, Tumbuhan dan juga Ikan Sulawesi Tengah memperkuat pengawasan kesehatan hewan. Laporan selengkapnya Dita Surbakti.
8: Momen Hari Raya Idul Adha menjadi momen bahagia bagi seluruh umat muslim, di mana selain melakukan kurban bagi yang mampu, masyarakat muslim tidak mampu juga dapat merasakan kebahagiaan dari pembagian daging kurban. Di tengah momen tersebut, keberadaan sejumlah pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan hewan kurban benar-benar sehat dan layak konsumsi sangat diharapkan. Balai Karantina Hewan, Tumbuhan, dan Ikan Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu pihak yang diharapkan dapat memaksimalkan pengawasan dan pemeriksaan hewan yang masuk ke daerah ini, khususnya jelang Lebaran Idul Adha. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Balai Karantina Hewan Tumbuhan dan Ikan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Hewan I. Gusti Bagus Ari Purwanda MSI mengatakan, selain melakukan pemeriksaan dokumen hewan yang keluar maupun masuk ke Sulawesi Tengah, pihaknya juga melakukan pemantauan terhadap hewan selama sekitar 3 hingga 5 hari untuk memastikan hewan yang masuk maupun keluar sehat. Diakui jelang Lebaran Idul Adha, jumlah hewan yang masuk dan keluar mengalami peningkatan yang signifikan. Namun hal ini dipastikan tidak mengurangi kualitas pengawasan yang dilakukan pihaknya.
9: Untuk tantangan sendiri dalam hal pengawasan hewan kurban di Sulawesi Tengah, yaitu yang dihadapi petugas karantina, itu diantaranya adalah lonjakan volume ternak, di mana menjelang Idul Adha seperti kita ketahui akan terjadi peningkatan frekuensi pengeluaran ternak-ternak yang akan siap untuk dikirim ke Kalimantan. Jadi kita ini Sulawesi Tengah termasuk daerah suplai ternak terbesar untuk di Kalimantan. Ketika lonjakan volume ini mendadak dan masuk bersamaan di instalasi, sedangkan jumlah SDM kita masih bisa dibilang kurang memadai jumlahnya. Jadi kadang itu membuat petugas kewalahan. Terus ketidaksesuaian dokumen asal. Biasa itu kita kadang menemukan bahwa dokumen daerah asal tidak sesuai dengan hewan yang dibawa. Semisalnya di dokumen daerah asalnya itu dia menyebutkan jenisnya sapi Bali semua, tapi ternyata ada beberapa jenis sapi-sapi lainnya, seperti ada sapi Donggala, terus ada sapi Brangus, Limousin. Nah, biasa itu kita akan melakukan cross-check kembali terhadap dinas yang membidangi.
8: Sementara terkait dengan syarat yang wajib dipenuhi oleh pedagang hewan ternak baik lintas provinsi maupun pulau, Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Balai Karantina Hewan Tumbuhan dan Ikan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Hewan I. Gusti Bagus Ari Purwanda MSI mengatakan, selain sehat dan bebas penyakit hewan menular strategis seperti PMK, LSD, brucellosis, dan trypanosoma yang dibuktikan dengan surat vaksin PMK dan uji lab PMK yang sah seperti sertifikat veteriner dari dinas yang membidangi fungsi kesehatan, sertifikat vaksinasi, terutama vaksin PMK. Kondisi hewan juga wajib memenuhi standar kesejahteraan hewan, di mana hewan yang akan dilintaskan baik masuk ataupun keluar tidak cacat, tidak stres berat, serta layak untuk disembelih sesuai dengan syariat kurban.
0: Pemerintah Kota Palu mengajak masyarakat mewujudkan Idul Adha ramah lingkungan guna menekan lonjakan sampah plastik sekali pakai pada hari raya. Selengkapnya laporan Miftahul Jannah.
10: Pemerintah Kota Palu berupaya untuk mewujudkan pelaksanaan kurban Idul Adha 1447 Hijriah tanpa sampah plastik dan ramah lingkungan. Komitmen ini diwujudkan melalui surat edaran Wali Kota Palu yang diterbitkan beberapa waktu lalu sebagai paduan bagi seluruh panitia kurban dan masyarakat umum. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Ibnu Munzir, menuturkan, fokus utama dari imbauan tersebut adalah untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai yang biasanya melonjak saat pembagian daging hewan kurban. Disebutkan, dalam surat edaran tersebut, terdapat beberapa poin penting. Salah satunya adalah mengganti kantong plastik hitam dengan bahan tradisional seperti anyaman bambu atau besek, bingga, hingga wadah reusable. Selain ramah lingkungan, penggunaan wadah ini, lanjutnya, memiliki dampak kesehatan yang lebih aman bagi masyarakat.
11: Yang dilawan ini adalah kepraktisan dengan murah. Plastik itu memiliki keunggulan sudah praktis dan murah, tapi efikasi jangka panjangnya itu banyak sekali. Karena itulah kita sebenarnya mendorong supaya faktor kesehatan dan kebersihan ini didorong. Daging itu jauh lebih higienis apabila itu disimpan tanpa ada campuran dari bahan kimia berbahaya, seperti pada plastik hitam, itu sangat berpotensi sebenarnya terjadinya karsinogen. Tapi kalau dikata kita menggunakan bahan-bahan alami, itu menjadi lebih ramah lingkungan.
10: Ia menambahkan, penggunaan bahan tradisional seperti besek dan bingga turut membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor kerajinan lokal. Dicontohkan, pesanan pengrajin anyaman di daerah Tawaili mulai meningkat mendekati Hari Raya Idul Adha. Langkah ini juga disebut sebagai dakwah kepada umat bahwa menjaga alam menjadi bagian dari menjaga kesempurnaan iman. Ibnu Munzir pun mengajak masyarakat untuk menjalankan ibadah kurban dengan baik, dengan menjaga kelestarian alam, dan mengimbau masyarakat untuk membawa wadah dari rumah saat pembagian daging hewan kurban. Ia juga berharap melalui regulasi ini, terbentuk kebiasaan baru bagi masyarakat Kota Palu dalam meminimalisir produksi sampah plastik di kehidupan sehari-hari.
0: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Sulawesi Tengah mendorong pengembangan wisata yang mengutamakan kualitas ketimbang kuantitas. Dengan penataan kawasan wisata berbasis alam yang mempedulikan daya dukung lingkungan demi menghindari ancaman kerusakan ekosistem. Laporan selengkapnya Ikadik Andika.
12: Pariwisata berbasis alam di Sulawesi Tengah menyimpan potensi ekonomi yang besar, namun ancaman kerusakan ekosistem kian nyata jika tidak dikelola dengan bijak. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Sulawesi Tengah Ferry Taula mengingatkan pemerintah dan pelaku wisata untuk belajar dari kasus penutupan objek wisata Danau Tambing yang sempat kewalahan akibat lonjakan pengunjung. Pengembangan wisata kini didorong untuk mengutamakan kualitas ketimbang sekedar mengejar kuantitas. Ferry menilai pola pengelolaan wisata yang hanya mengejar jumlah kunjungan atau kuantiti tanpa mempedulikan daya dukung lingkungan akan menjadi bumerang bagi pariwisata daerah. Lonjakan angka kunjungan yang fantastis menurutnya justru akan menyisakan masalah besar bagi kelestarian lingkungan dan menyebabkan destinasi wisata memiliki karakter ekosistem yang sangat rapuh dan sensitif terhadap aktivitas manusia.
13: Kontinuitasnya itu yang perlu kita perhatikan. Lingkungan juga kan mesti kita ini. Jadi bukan hanya memperhatikan wisatawannya bahwa amannya dapat, nyamannya dapat. Tapi kan apakah daya dukung terhadap lingkungan itu sendiri dapat. Kalau seperti Danau Tambing itu sebenarnya bukan satu kawasan wisata yang kita mengejar kuantiti, tetapi lebih pada kualiti. Karena Danau Tambing itu kan sebuah kawasan wisata yang sangat eksotik tapi sangat rapuh lingkungannya. Tidak lama setelah itu saya dengar dari pihak kehutanan sudah menutup kawasan itu untuk sementara karena mau ditata kembali, karena tidak mampu mengendalikan kebersihannya dan juga daya tampung kawasan wisata tertentu seperti Danau Tambing itu tidak bisa mengejar kuantiti.
12: Ferry juga menegaskan, penataan kawasan wisata berbasis alam di Sulawesi Tengah ke depan harus memenuhi tiga aspek krusial, yakni keamanan, kenyamanan, dan yang paling utama adalah kontinuitas atau keberlanjutan lingkungan. Pengambilan keuntungan ekonomi sesaat tanpa adanya regulasi ketat mengenai carrying capacity atau daya tampung kawasan dinilai hanya akan menghancurkan

0: Nangi Desa Balingara mengakibatkan sedikitnya 5 rumah warga terdampak serta 7 kebun milik masyarakat ikut terendam. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kondisi tersebut tetap mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan unsur terkait. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Sigit Labolong mengatakan bahwa BPBD bersama unsur wilayah, pemerintah kecamatan, kepolisian, serta Koramil langsung turun ke lokasi untuk melakukan asesmen awal, pembersihan area terdampak sekaligus menyerahkan bantuan logistik awal kepada masyarakat. Dari hasil asesmen sementara, kebutuhan mendesak yang saat ini dibutuhkan warga yaitu normalisasi sungai serta perbaikan jaringan air bersih berupa pipa yang mengalami kerusakan akibat banjir. Saat ini tim di lapangan masih terus melakukan pendataan lanjutan guna memastikan kebutuhan prioritas masyarakat terdampak.
1: Tepatnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 telah terjadi banjir di Desa Balingara, Dusun Pakanangi yang mengakibatkan lebih kurang ada 5 rumah warga terdampak, sekitar ada 7 kebun warga juga terdampak. Alhamdulillah hari ini BPBD bersama dengan unsur wilayah ke lokasi bencana untuk melakukan asesmen awal serta pembersihan dan penyerahan bantuan logistik awal. Dari hasil asesmen awal itu nanti akan didapat adalah kebutuhan mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat di lokasi bencana. Bahwa kebutuhan mendesaknya adalah normalisasi sungai serta air bersih di lokasi bencana. Dengan ditetapkannya status keadaan darurat oleh Bapak Bupati, yaitu siaga darurat serta telah diturunkan surat dari Bapak Bupati tanggal 5 Mei kemarin, kita semua perangkat daerah dalam posisi siaga dan siap menghadapi eskalasi bencana yang lebih besar.
0: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una juga terus memantau perkembangan situasi sambil menunggu penetapan status keadaan darurat dari Bupati. Sebelumnya, pemerintah daerah telah mengeluarkan surat kesiapsiagaan sejak 5 Mei 2026 sehingga seluruh perangkat daerah berada dalam posisi siaga menghadapi potensi eskalasi bencana yang lebih besar. Respon cepat yang dilakukan BPBD bersama unsur wilayah menjadi bentuk kesiapan pemerintah daerah dalam penanganan bencana, khususnya pada kejadian banjir yang terjadi di wilayah Pakanangi. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan kondisi masyarakat terdampak. Rahmawati Talim laporkan.
2: Mengoptimalkan dukungan terhadap sektor pertanian, pemerintah desa Uetoli mengupayakan bantuan bibit jagung sebesar 4 ton untuk membantu petani setempat.
3: Pemerintah Desa Uetoli Kecamatan Ampanatete, Kabupaten Tojo Una-Una terus memaksimalkan perannya untuk mendukung program pemerintah pusat lewat ketahanan pangan. Kepala Desa Saiful Bahri mengatakan, sebagai bentuk kesungguhan akan dukungan terhadap program tersebut, Pemdes Uetoli melakukan pendekatan pada sejumlah pihak, terutama OPD terkait, untuk memfasilitasi pemberian bantuan berupa bibit kepada petani setempat. Upaya tersebut membuahkan hasil. Sejumlah kelompok tani Gapoktan di Desa Uetoli memperoleh bantuan bibit jagung jenis hibrida NK sebesar 4 ton. Kades juga meminta para ketua-ketua kelompok gabungan kelompok tani Uetoli untuk melakukan pembagian bibit tersebut pada anggota kelompok secara adil dan merata.
4: Kemudian daerah kita kan penghasil jagung. Daerah kita sudah dilakukan pembagian bibit jagung. Alhamdulillah saya juga dapat melobi untuk daerah saya turun 4 ton, khususnya Desa Uetoli. Bibit jagung hibrida jenis NK. Dalam hal ini saya sudah arahkan beberapa kelompok tani membagi jagung itu harus sesuai dengan aturan yang ada.
3: Desa Uetoli adalah salah satu dari sekian desa di wilayah Kecamatan Ampanatete sebagai sentra pertanian, dan komoditi jagung adalah komoditi andalan di kalangan petani setempat. Produksi dan produktivitas komoditas jagung petani Uetoli menurut Kades sangat besar. Karena itu Pemdes Uetoli terus berupaya mendorong para petani untuk mengoptimalkan produksinya. Kades Uetoli Saiful Bahri juga mengaku tidak hanya bantuan bibit jagung, Pemdes saat ini mengupayakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan petani lainnya seperti racun rumput, pembasmi hama, dan pupuk, baik melalui dana desa maupun bantuan dari instansi terkait. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Demikian Lintas Sulawesi.

Wisi Tengah, pagi ini penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Jopruntuk Kahu dan editor pelaksana IKADEK Andika. Saya Mikal Sumjawas bersama dengan Anjas Pole. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat Hari Kebangkitan Nasional.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: 20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
2: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo,
1: vem. Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia, mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9-10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama,
jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Kohl yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagore, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi memaknai Hari Kebangkitan Nasional 2026, lalu menjadi topik utama untuk kopi Anda di pagi hari ini. Dan kita juga menyesuaikan ya waktu untuk komentar dan opini Anda saat ini dengan nantinya di mana hari ini atau pagi ini akan disiarkan secara langsung peringatan ataupun rangkaian kegiatan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ya dari kantor Gubernur Sulawesi Tengah ya di depan halaman Pegombo ya, kantor Gubernur Sulawesi Tengah, dan kita menyesuaikan ataupun fleksibel waktu kita ya. Jadi sembari menunggu untuk bisa tergabung dan terhubung dengan rekan-rekan kami di venue silang upacara Harkitnas ya untuk pagi hari ini, kami juga tentunya ingin mendengarkan tanggapan ya dari masyarakat Kota Palu, khususnya untuk pendengar RRI ya, tentang memaknai atau makna dari Hari Kebangkitan Nasional 2026. Tanggal 20 Mei hari ini ya selalu menjadi momentum penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas bukan sekedar peringatan historis lahirnya semangat persatuan dan kesadaran nasional, tapi juga pengingat ya bahwa kemajuan bangsa itu lahir dari keberanian untuk bangkit, berpikir maju, dan juga bergerak bersama menghadapi tantangan zaman ya. Pendengar Pro 1, di tahun 2026 makna kebangkitan nasional tentu menghadapi konteks yang berbeda dibandingkan masa perjuangan dahulu. Jika generasi terdahulu berjuang melawan penjajahan fisik ya, maka generasi hari ini menghadapi tantangan yang lebih kompleks lagi karena mulai dari derasnya arus informasi digital, kemudian polarisasi sosial, kemudian menurunnya literasi, kemudian penyebaran hoax ya, hingga tantangan daya saing sumber daya manusia di tengah perkembangan teknologi dan juga kecerdasan buatan atau AI ya. Dan pendengar, era digital menghadirkan peluang besar namun juga tantangan besar bagi rasa kebangsaan ya. Karena media sosial misalnya ya, ini bisa menjadi ruang untuk memperkuat persatuan, kreativitas dan juga inovasi anak muda. Namun ya, di sisi lain ruang digital juga bisa kerap memunculkan ujaran kebangsaan.

0: kepedulian sosial ya. Dan generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam konteks ini, dan sebagai kelompok yang lebih dekat dengan perkembangan teknologi dan juga perubahan zaman, anak muda diharapkan bisa menjadi pengguna teknologi, tetapi juga bukan hanya sebagai pengguna ya, tetapi juga menjadi generasi yang mampu menciptakan ya inovasi, kemudian juga menjaga nilai kebangsaan dan membawa perubahan positif untuk lingkungan sekitarnya, seperti itu ya. Oke. Baik, kami masih menanti untuk atensi Anda di 455-442 dan juga di 0811-4560-3908. Dan waktu kita di kopi Anda ini menyesuaikan ataupun kita fleksibel ya. Kalau misalnya sudah tergabung dan terhubung dengan venue siaran langsung pelaksanaan upacara dalam memperingati Harkitnas ya, maka kita akan segera menuju ke siaran langsung ya. Untuk itu 455-442 dan juga di 0811-4560-3908 silahkan Anda gunakan. Oke, ada Pak Muhlis di Tatura pagi hari ini. Selamat pagi Pak Muhlis.
1: Halo.
0: Iya, selamat pagi Bapak.
1: Halo, selamat pagi. Halo.
0: Iya, selamat pagi selamat Bapak, pagi. Silahkan. Iya, sudah terhubung.
1: Assalamualaikum Mbak Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Hari Kebangkitan Nasional.
0: Iya.
1: Itu kalau enggak sejarah ya, 1908.
0: Iya.
1: Ya, saya kira ini adalah satu, kita akan memaknai ini adalah satu apa namanya, satu momen peringatan untuk kebersamaan, kesepakatan kita untuk membangun negeri ini, Indonesia yang besar. Kira kalau melihat ini, kita akan lihat bahwa di daerah, di pusat maupun daerah kan ada lembaga yang sebagai leading. Kalau di pusat itu adalah pada BRIN, ya, BRIN, sedangkan di daerah kan BRIDA sebagai lembaga ini yang mengakomodir, tetapi kan melibatkan seluruh masyarakat. Kita kan sering bahwa pernah terbawa dua tema ya. Itu satu gagasan besar oleh sang presiden ketiga kita Pak Profesor Yubi. Itu kan satu momen peralih itu ada suatu kebanggaan, inovasi yang luar biasa. Nah, di era kemajuan teknologi ini kita tidak abai dengan itu, tetapi tidak keluar dari frame kebangsaan, persatuan kita dan kebersamaan kita.
0: Baik. Ya, Pak Muhlis. Ya, koneksi kita sepertinya agak mengalami kendala. Tahun kan tadi kami sudah sempat mendengarkan juga penyampaian dari Pak Muhlis ya. Halo, selamat pagi. Oke. Baik, bisa dicoba kembali untuk bisa terhubung ya di pagi hari ini melalui line telepon yang kami sediakan 455. Artinya bukan hanya sekedar peringatan ataupun juga sebuah kegiatan yang bersifat seremoni saja, karena di tengah kondisi saat ini ya, Harkitnas ini menjadi relevan untuk dimaknai kembali. Kenapa? Karena kita ingin menyadarkan diri kita bagaimana semangat bangkit itu diterapkan dalam kehidupan masa kini, apalagi kondisi ya, artinya kondisi daerah ataupun negara kita ketika misalnya tidak dalam keadaan baik-baik saja, bagaimana kita berusaha untuk tetap bangkit ya. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan Bapak siapa nih?
2: Dari Iswan di Kawatuna.
0: Oke, Pak Iswan di Kawatuna ya. Silakan Pak Iswan.
2: Keren disebut Om Swan.
0: Om Swan ya. Oke, silakan. Dengan Umi Bapak.
2: Oh, Umi Kalsum.
0: Iya.
2: Sehat selalu, Bu.
0: Alhamdulillah sehat walafiat, lancar jaya rezekinya. Silakan.
2: Amin.

0: kita kembali ke laptop.
1: Ya, kembali ke laptop.
0: Okay. Dignas ini sebenarnya hari kebangkitan. Kebangkitan nasional itu, buruk itu harus dibangkitkan dengan semangat perjuangan nasional yang positif. Okay. Ini menurut saya, Bu. Okay. Karena setiap tahun diperingati itu hanya seperti seremonial saja, tapi apa momentum, apa makna yang sebenarnya di Hardiknas ini?
1: Oh, okay. Harkitnas.
0: Kalau dulu Hardiknas ini kita
1: Harkitnas, Pak.
0: Ini bahwa mari
1: Harkitnas.
0: Ya, Hardiknas toh?
1: Hardiknas, Pak.
0: Hardiknas
1: kan? Iya, kalau Hardiknas itu Hari Pendidikan Nasional ya. Ini Hardiknas. Siap.
0: Hari kebangkitan ya.
1: Iya, siap. Oke.
0: Okay. Leo itu lidah sedikit.
1: Iya, memang.
0: Jadi kebangkitan nasional ini kalau saya memaknai ini harus ada bersatu kita. Bersatu untuk bangkit ke dalam hal positif. Kalau kemarin-kemarin kita dari ancaman keamanan dari luar, tapi mari kita bangkit ini di hal keterpurukan kita ini. Pada saat ini saya memaknai keterpurukan banyak sekali ini. Di dalam hal keamanan, di dalam hal ekonomi seperti
1: korupsi. Baik. Ya, Pak Iswan, nampaknya koneksi kita kurang stabil ya pagi hari ini. Baik, nanti kami akan membuka kembali tentunya jika waktu masih memungkinkan. Namun, sepertinya saat ini kita akan pastikan dulu ya untuk rekan-rekan kami yang bertugas di venue siaran langsung pelaksanaan kegiatan upacara dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ya, langsung dari halaman kantor Pogombo, kantor Gubernur Sulawesi Tengah yang akan dilaksanakan pagi hari ini. Tetaplah bersama kami melalui siaran Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Untuk line telepon nanti kami akan buka kembali dan juga menyesuaikan ya tentunya.
2: Puluh Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: 20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
2: Persoalannya republik ini terlalu banyak. Narkoba, kopi, stunting.
3: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam. Jemput orang yang ini ungu, lengkau peca. Ada 3 macam itu kata saya.
1: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai dengan Jumat.
4: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk ya masuk saja.
5: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
6: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
1: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda aspiratif, komunikatif, solutif.
7: Kopi Anda.
1: Di program 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.
7: Kanal Inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Palu, kita lanjutkan lagi untuk menerima atensi dari pendengar di 0811 456 0398, ya. Ada juga yang berkomentar melalui WhatsApp, nanti kita akan bacakan. Halo, selamat pagi.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syahran.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Dan sehat-sehat saja walaupun udara mendung sekarang, ya.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Ini anak ini cari-cari UVMPOI pagi-pagi cocok ini, ya.
0: Oke. Oke.
1: Okay. Ya, komentar saya begini. Komentar saya makna daripada semua peringatan-peringatan okay. seperti kebangkitan ini.
0: Ya.
1: Ya, makna-makna yang kita.
0: Oke, boleh di singkat Pak Syahran, kita pada intinya karena kami akan menuju ke siaran langsung.
1: Intinya, ya. Pada intinya tidak ada lagi makna daripada peringatan-peringatan, okay. hanya seremonial saja.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Ya, selamat pagi untuk Pak Syahran, dan kita langsung untuk menuju ke venue siaran langsung dari pelaksanaan upacara Hari Kebangkitan Nasional dari halaman kantor Gombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, bersama dengan reporter kami Ihsan Setiadi dan juga Miftahul Jannah. Silakan.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Palu, dimanapun Anda berada, saat ini saya Miftahul Jannah, rekan saya Ihsan Setiadi telah berada di lapangan Pogombo, Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, di mana akan berlangsung upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 dengan mengangkat tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Rakyat.
3: Dan dapat kami informasikan juga pendengar Pro 1 RRI Palu dimanapun Anda berada, upacara Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 maksud saya, dihadiri oleh beberapa unsur diantaranya OPD dari Dinas Pemprov Sulawesi Tengah, kemudian ada unsur pelajar dari SMA 1 dan SMA 2 Palu, kemudian di sebelah kanan kita telah hadir juga beberapa Forkopimda, termasuk dari beberapa dinas juga. Dan untuk upacara akan dilaksanakan sekitar pukul 7:30.
2: Dan pendengar, selain itu, selain siswa-siswi dari SMA sederajat di Sulawesi Tengah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga turut mengundang berbagai organisasi masyarakat seperti FKUB, NU, dan Muhammadiyah sebagai ormas agama, KNPI, ORARI, RAPI, DPPI, KKB, dan FKP selaku ormas kepemudaan sesuai dengan tema Hari Kebangkitan Nasional ke-118 pada hari ini, yaitu Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Rakyat. Dan pendengar, dapat kami sampaikan pula bahwa Ibu Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Dr. Reni Alamajido, akan berlaku sebagai komandan upacara yang akan memimpin sebagai inspektur upacara yang akan memimpin jalannya upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini. Dan pendengar, selain itu, setelah upacara nanti akan dilanjutkan dengan sesi siara makam ke Taman Makam Pahlawan yang akan diikuti langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan juga berbagai unsur Forkopimda dan OPD dari lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
3: Dan dapat kami informasikan juga pendengar, untuk OPD Pemprov Sulawesi Tengah memakai pakaian korpri lengkap
4: dan di tempat upacara.
3: Dan untuk pelajar memakai seragam SMA lengkap.
2: Dan pendengar, saat ini Ibu Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Reni Alamajido, telah memasuki area upacara yang akan berlaku sebagai inspektur upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-118.
4: Wakil Gubernur Sulawesi Tengah selaku inspektur upacara, pasukan disiapkan.
5: Siap! Gerak!
2: Pen- pendengar, baru saja Komandan Upacara Muhammad Husni menyiapkan seluruh pasukan upacara menandai akan berlangsungnya upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Dan dapat kami gambarkan bahwa seluruh aparatur sipil negara dari berbagai organisasi perangkat daerah telah berada di lapangan upacara dengan mengenakan baju korpri bersama dengan siswa-siswi SMA dari Sulawesi Tengah.
4: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
6: Lapor upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 siap dimulai.
7: Laksanakan.
6: Thank you.

0: Bocor.
1: Dan pendengar, dapat kami gambarkan saat ini para pengibar bendera, di antaranya dari pasukan pengibar bendera dari PPI 2025 Provinsi Sulawesi Tengah sedang menuju tiang bendera, di antaranya yang petugas pengibar bendera VLG Dalos dan Alsia Putri, kemudian Syafira Salsabila, Timothy Emmanuel, kemudian Dirga Wirayuda, kemudian ada Hilmi Raisa Suk, kemudian Putri Aurelia, dan yang terakhir ada Inayah Salsabila.
2: Dan pendengar, dapat kami gambarkan juga bahwa pasukan bendera dari Purna Paskibraka Provinsi Sulawesi Tengah 2025 ini menggunakan formasi 8 dalam mengibarkan bendera merah putih di upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini. Dan pendengar, dapat kami gambarkan bahwa saat ini para pasukan telah mempersiapkan untuk mengibarkan bendera di lapangan Pogombo, kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, dan saat ini para tamu undangan yang terdiri dari unsur Forkopimda, Ormas Masyarakat, telah berdiri menyiapkan berkibarnya bendera merah putih yang akan dikibarkan oleh pasukan pengibar bendera dari Purna Paskibraka Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.
1: Dan dapat kami informasikan juga pendengar, untuk para OPD termasuk dari Dinas Pemprov Sulawesi Tengah memakai pakaian korpri lengkap, kemudian dari unsur pelajar dari SMA 1 dan SMA 2 sudah memakai seragam lengkap dengan persiapan bendera merah putih di sebelah kanan. Dan untuk di sebelah utara, di tempat sebelah Gubernur Sulawesi Tengah, ada beberapa organisasi, di antaranya FKUB, kemudian NU, kemudian Muhammadiyah, dan beberapa organisasi kemudaan termasuk KNPI, Korari, RAPI, DPPI, KKP, dan FPK.
2: Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti upacara pengibaran bendera sekaligus menyanyikan lagu Indonesia Raya, di mana para pengapit, pembawa baki, pembentang, dan penarik telah bersiap untuk mengibarkan bendera merah putih di lapangan Pogombo, kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Dan saat ini upacara berlangsung khidmat sebagaimana lagu Indonesia Raya akan dinyanyikan bersama.
1: Dan untuk tambahan informasi pendengar, setelah nantinya selesai upacara, para OPD dan dinas terkait akan melakukan ziarah makam ke Taman Makam Pahlawan.
3: Bendera merah putih.

0: Dan pendengar, baru saja berlangsung pengibaran bendera merah putih oleh Purna Paskibraka Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh Timothy Immanuel selaku pembentang, Inaya Salsabila selaku pendamping, Syafira Salsabila pembawa baki, dan Dirga Wirayuda selaku danton 8. Dan saat ini pasukan pengibar bendera dari PPI Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 ini bersiap kembali ke tempat yang berada di sisi kiri kami, tepatnya di depan kantor pengadaan barang dan jasa Provinsi Sulawesi Tengah.
1: Dan kami informasikan juga pendengar untuk alunan Indonesia Raya dari Korpri Sulawesi Tengah. Dan saat ini juga dapat kami gambarkan juga untuk pasukan 8 pengibar bendera telah bersiap-siap untuk kembali ke tempat semula. Dan beberapa petugas pasukan 8, Viel Gedalos sebagai pengapit tengah, kemudian Aisyah Putri sebagai pengapit kiri, kemudian ada Syafira Salsabila sebagai pembawa baki, kemudian untuk pembentang ada Timothy Manuel, untuk danton sendiri ada Dirga Wirayuda, kemudian penarik bendera Hilmi Raisa Suk, kemudian untuk pengapit kanan ada Putri Aurelia, dan untuk pendamping ada Inayah Salsabila.
0: Dan pendengar, dapat kami gambarkan pasukan 8 saat ini telah berjalan kembali ke tempat di sisi kiri kami, tepatnya di lapangan Pogombo, kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Dan saat ini tamu masih dalam posisi berdiri karena setelah ini akan berlangsung mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reni Alamajido selaku Inspektur Upacara. Dan dapat kami gambarkan juga bahwa saat ini pasukan 8 telah berada di posisi semula, di mana kita akan berlanjut ke kegiatan selanjutnya.
2: Dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang arwah pahlawan yang telah mendahului kita dan seluruh pemimpin Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah mendahului kita, mari kita mengheningkan cipta. Hening cipta dimulai.

0: selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara.
1: Pancasila.
2: Pancasila.
1: Satu.
2: Satu.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua.
2: Dua.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Tiga.
2: Tiga.
1: Persatuan Indonesia.
2: Persatuan Indonesia.
1: Empat.
2: Empat.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
2: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Lima.
2: Lima.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Pemohon dengan disilahkan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

0: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pasukan diistirahatkan.
2: Untuk amanat, istirahat, debat, gerak.
1: Pidato Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang dibacakan oleh Inspektur Upacara.
3: Sebelum saya membacakan sambutan Gubernur pada peringatan hari ke-118 Kebangkitan Nasional, saya ingin menyampaikan permohonan maaf, salam hormat dari Bapak Gubernur. Sedianya hari ini, pagi ini Pak Gubernur langsung yang memimpin upacara pada pagi hari ini, tapi Pak Gubernur masih berada di luar daerah sehingga saya mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, staf ahli gubernur, para asisten, serta para kepala perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, para widya suara utama, para pejabat administrator dan pengawas, pejabat fungsional beserta seluruh pegawai, hadirin dan peserta upacara yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas hidayah dan kemurahan sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan serta kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti upacara peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026. Marilah kita tetap bersalawat dan bertaslim kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sebagai bentuk penghormatan dan pengingat akan perjuangan beliau yang penuh kasih dan kedamaian. Selanjutnya saya akan membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia sebagai berikut. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, tepat pada hari ini 20 Mei 2026, kita kembali merefleksikan momentum fundamental yang merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 2008. Sejarah mencatat bahwa peristiwa tersebut adalah fajar menyingsing bagi kesadaran berbangsa, di mana kaum terpelajar pribumi mulai mensosialisasikan kekuatan melalui pemikiran dan organisasi, melampaui sekat-sekat kedaerahan yang selama berabad-abad menjadi titik lemah perjuangan semangat 1908. Adalah tonggak di mana perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat. Secara filosofis, kebangkitan nasional merupakan sebuah proses dinamis yang bersifat mutatis mutandis, yang artinya menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu, ketidaktahuan, dan ketertinggalan memasuki tahun 2026 ini. Tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menjadi kedaulatan informasi dan transformasi digital. Saudara-saudari yang saya muliakan, tema peringatan Harkitnas tahun ini adalah Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini sejalan dengan filosofi identitas peringatan kita tahun ini yang mempresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa. Tema ini juga menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat. Sebagaimana amanat para pendiri bangsa, kemajuan sebuah negara ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam visi besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Kita melihat program makan bergizi gratis kini telah berjalan secara masif di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk membangun fondasi fisik generasi masa depan. Langkah ini diperkuat dengan pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda di wilayah-wilayah afirmasi, termasuk perbaikan mutu guru dan penyediaan beasiswa guna memutus ketimpangan kualitas SDM. Di sektor kesehatan, pemerintah juga menghadirkan layanan cek kesehatan gratis yang masif untuk memastikan perlindungan medis yang adil dan merata bagi seluruh lapangan masyarakat. Kedaulatan pangan, kesehatan, dan pendidikan kini sedang kita bangun sebagai satu ekosistem kesejahteraan yang utuh. Upaya kesejahteraan rakyat juga diperkuat melalui koperasi desa, kelurahan, Merah Putih yang diarahkan menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat desa. Melalui koperasi, masyarakat desa diharapkan memiliki akses yang lebih dekat terhadap pupuk, permodalan, distribusi, hasil panen, sembako, obat terjangkau, hingga layanan ekonomi dasar, sehingga desa dapat tumbuh lebih mandiri dan tidak bergantung pada pihak luar. Di samping itu, sejalan dengan upaya pembangunan kualitas manusia tersebut, pemerintah juga telah melakukan ikhtiar besar dalam perlindungan generasi muda di ruang digital. Pemberlakuan penuh peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, PP Tunas, pada awal tahun ini adalah wujud nyata kehadiran negara. Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko hingga lainnya. Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa kita mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya. Saudara-saudari yang saya muliakan, dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan astacita, 8 misi besar yang harus dicapai bersama. Sebagai kompas utama, kita harus mampu mewujudkan misi tersebut untuk menghadirkan perubahan nyata dan terasa di tengah kehidupan masyarakat. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda untuk kembali menyalakan api budi utomo dalam setiap lini kehidupan. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama. Kebangkitan nasional adalah milik kita semua, bermula dari kesadaran individu yang terakumulasi secara kolektif dan berujung pada kejayaan bangsa di kancah dunia. Selamat Hari Kebangkitan.